93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Selamat pagi pendengar Respon Radio, selamat datang kembali di program Semangat Pagi bareng Fikur tentunya yang menemani Responlah semuanya di pagi hari ini. Responlah, kita sudah masuk di jam kedua, tentu ini jam terakhir di mana Fikur akan menemani ruang dengar Responer. Buat yang baru bergabung, selamat pagi. Buat yang dari tadi sudah bersama dengan Fiko, terima kasih sudah memilih menemani Sabtu pagi bersama dengan Fiko. Nah, tadi di jam pertama kita sudah ngobrol tentang satu hal penting, bahwa Sabtu adalah waktunya kita isi ulang energi. Karena setiap 5 hari kita sibuk dengan pekerjaan, tugas, target, deadline, dan segala macam urusan lah. Ya, hari ini jangan sampai kita justru sibuk mencari alasan untuk tidak beristirahat. Tapi sekarang Fiko ingin ngajak responden semuanya untuk kita masuk sedikit lebih dalam. Ya, pernah gak sih kita ngerasa bahwa wah udah lega tapi kok ngerasa bersalah, baru duduk sebentar, waduh harusnya gue beres-beres nih gitu ya, baru mau tidur siang, aduh nanti dibilang malas, kayaknya uangnya lebih baik disimpan ketika mau jajan gitu. Nah, itulah ya, kita akan bahas nanti di segmen selanjutnya. So, Fiko putarin lagu dulu untuk membuka perjumpaan kita di jam kedua. Cold Bias dari Starby akan menemani responnya semuanya pagi ini.

0: Di harus kabang loko, malih wana lah, hari angi alun antrinya lai.
1: Yo mangau nih kabang tuh.
0: Iko ah, tadi ya mau nih surah tanyohan, ba'a caro jadi agen Bank Nagari link ke Bank Nagari ko. Mager wana rasonyo kalau cuma untuk nanyo info tuh seh.
1: Oh Allah, kalau itu gak paralu nih ke Bank Nagari doh. Kemarilah, wakkanlan uni ke Violina, asisten virtual Bank Nagari. Pertanyaan uni tadi, bisa wak tanyo lewat chattingan saja.
2: Selamat datang di era layanan perbankan digital Bank Nagari. Perkenalkan, saya Violina, asisten virtual berbasis AI yang siap membantu nasabah Bank Nagari setiap hari selama 24 jam. Pengen tahu informasi produk, layanan perbankan, hingga pertanyaan umum tentang Bank Nagari? Chat Violina aja lewat layanan chatbot di aplikasi All In by Nagari atau website www.banknagari.co.id. Praktis, cepat, dan bisa diakses dimanapun, kapanpun. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.

93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Selamat pagi pendengar Respon Radio dimanapun berada. Selamat datang dan selamat bergabung kembali di program Semangat Pagi bareng Viko, tentunya yang semangat banget buat nemenin pagi responer semuanya pagi hari ini. Responer semuanya, kita kembali ke topik kita pagi ini. Sabtu, waktunya isi ulang energi. Kalau tadi kita bicara tentang pentingnya merintih sejenak, sekarang Viko ingin mengajar responer semuanya untuk melihat satu hal yang sering banget kita lupakan, yaitu energi bukan cuma soal tenaga, energi juga soal pikiran, emosi, semangat, dan soal bagaimana kita memandang hidup. Karena bisa saja tubuh kita tidak terlalu lelah, tetapi pikiran kita sudah penuh nih responer. Penuh dengan pekerjaan, problem, tuntutan, dan banyak hal yang belum selesai dalam hidup kita. Apa sih tujuan kita kerja nih pertanyaannya? Tujuan kita kerja dari hari Senin sampai dengan Jumat? Tentu jawaban paling banyak adalah untuk memenuhi kebutuhan, capai target, bangun masa depan, dan memberikan yang terbaik untuk keluarga. Tapi jangan sampai responnya semuanya kita terjebak dalam pola Senin kerja, Selasa kerja, Rabu kerja sampai Jumat, Sabtu membereskan semua yang tertunda, terus Minggu mikirin Senin lagi, polanya terus berulang. Lalu kapan kita benar-benar hidup gitu ya? Sabtu harusnya bisa jadi salah satu ruang untuk kembalikan diri kita kepada kondisi yang lebih tenang. Bukan berarti seharian harus malas-malas, enggak juga. Bukan berarti juga semua tanggung jawab harus ditinggalkan. No, ya, tubuh dan pikiran ke tubuh harus diberi kesempatan untuk bernafas juga loh, responer. Dan setiap orang punya cara berbeda untuk isi ulang energi. Tiap-tiap orang berbeda. Ada yang energinya kembali setelah tidur, ada yang setelah olahraga, dan juga ada yang setelah ngobrol bersama dengan keluarga. So, ada juga yang cukup dengan secangkir kopi dan musik favorit. Ada juga yang justru mendapatkan energi ketika keluar rumah, melihat suasana baru, bertemu teman, atau menikmati alam. Jadi jangan membandingkan cara istirahat kita dengan orang lain. Itu dia responnya semuanya. Stay tune di 93,0 FM.

0: Sibuk mana bantu Anyuman ni? Apa yang baik tuang-tuang tu?
1: Iko ah, tadi Ambo cari di Instagram. Aduh, gebiar hadiah tabungan Bank Negari Bali. Ambo ni lo ikut mah. Kan Ambo mana buang di Bank Negari?
0: Wih, seru lo mah. Apa sih hadiahnya ni?
1: Aduh, motor, paket umroh sampai oto. Nggak kaleng-kaleng kan hadiahnya? Makonyo, Ambo hitung-hitung saldo Ambo. Keceknya ah, makin banyak saldo wa, makin banyak lo poin wa. Ma tahu dapet hadiah grand prize-nya. Oto, ahai.
0: Tapi lah nak penipuan tuh nih. Banyak kejadian gini mah.
1: Indah lah. Kok Ambo cari di Instagram resmi Bank Negari kok mah? @banknagari.co.id. Ada centang birunya pula.
2: Yuk ikutan gebiar hadiah tabungan Bank Negari. Caranya gampang. Cukup tingkatkan saldo rata-rata tabungan Sikoci atau Sikoci Syariahmu. Rebut hadiah 35 unit motor Mio M3, 3 paket umroh, 3 unit motor listrik Honda Icon E, 1 unit mobil Toyota Veloz, 1 unit mobil listrik Wuling Air EV, dan grand prize 1 unit mobil Mitsubishi Defender. Periode undian ini dari September 2020 sampai Maret 2027. Jadi, masih banyak waktu untuk tingkatkan saldomu di Bank Negari. Puluhan hadiah menanti. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Negari. Untuk mengikuti promo nasabah, tidak perlu mengisi formulir, menginstal aplikasi, atau membayar apapun. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Negari di 150234 atau langsung datang ke Bank Negari terdekat. Informasi resmi hanya bisa didapat di official account Bank Negari di Instagram, TikTok, dan Facebook @ banknagari.co.id. Bank Negari berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan LPS. Bank Negari bersama membina citra, membangun negeri.
3: Dari Pasar Baru Kasang, Jalan Lintas Padang Bukit Tinggi. Respon Radio 93,0 FM. Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Selamat pagi pendengar Respon Radio. Selamat datang kembali di program Semangat Pagi bareng Viko tentunya, yang menemani responden semuanya di pagi hari ini. Buat responden semuanya yang ingin berbagi ucapan selamat ulang tahun, bisa langsung DM Viko 08215566803. Responden tadi kita sudah bicara bahwa istirahat itu bukan berarti kita malas ya. Sekarang pertanyaannya adalah, kalau begitu gimana nih caranya kita isi ulang energi? Karena kadang kita tuh sudah tahu bahwa kita lelah tetapi bingung harus melakukan apa. Nah, Viko punya 5 cara sederhana, gak perlu mahal, gak perlu jauh-jauh, dan yang paling penting adalah bisa dilakukan mulai hari ini. Yang pertama adalah bangun tanpa terburu-buru. Jadi kalau hari ini kita kerja dan selalu bangun karena alarm, langsung mandi, bersiap sarapan, kemudian berangkat. Coba hari Sabtu ini sedikit berbeda. Kalau memang tidak ada kewajiban pagi-pagi, berikan diri kesempatan untuk bangun dengan lebih tenang. Yang kedua, lakukan sesuatu yang kita suka. Kapan sih terakhir kali kita lakukan sesuatu yang kita sukai? Bukan karena kerjaan, bukan karena tuntutan juga, tapi karena memang membuat kita senang gitu ya. Mendengarkan musik mungkin, memasak ya, yang memancing, yang bersepeda, nonton film dan sebagainya. Yang ketiga adalah jauhkan diri sejenak dari HP. Coba 30 menit saja deh, gak usah sampai 1 jam, toh juga gak sanggup. Nah, yang keempat adalah bergerak. Isi energi bukan berarti harus diam seharian, tubuh juga membutuhkan gerakan. Jadi gak harus olahraga berat ya, jalan kaki sebentar, membersihkan rumah sambil dengerin musik. Yang kelima adalah habiskan waktu dengan orang yang membuat kita nyaman, yaitu orang yang telah kita ketika kita bertemu, dan justru kita bertambah semangat, bisa dengan keluarga, teman, pasangan, atau anak-anak kita. Nah, itu dia respon semuanya, 5 cara sederhana untuk recharge hari ini. Bangun tanpa buru-buru, lakukan sesuatu yang kita sukai, jauhkan HP sejenak, dan bergerak, serta habiskan waktu bersama dengan orang-orang yang membuat kita nyaman.

0: Aduh, kok kabut asapnya makin tebel ya? Gimana ke sekolah besok nih? Belum lagi yang berangkat kerja kayaknya bakal kesusahan deh. Terus kesehatan kayaknya berpengaruh juga.
1: Kabut asap memang perlu kita waspadai, tetapi kepanikan justru tidak akan menyelesaikan keadaan. Yang perlu kita lakukan adalah tetap tenang dan melindungi diri. Kurangi aktivitas di luar ruangan jika tidak diperlukan. Gunakan masker saat harus beraktivitas di luar ruangan. Perbanyak minum air putih. Dan yang tidak kalah penting adalah jangan langsung percaya atau menyebarkan informasi yang belum jelas kebenarannya. Pastikan kita mendapatkan informasi dari sumber resmi dan juga terpercaya. Perhatikan anak-anak, lansia, dan keluarga di sekitar kita. Karena menghadapi kabut asap bukan tentang siapa yang paling takut, melainkan tentang bagaimana kita bisa tenang dan juga saling menjaga. Mari saling mengingatkan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio, radio keluarga Anda.

93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Selamat pagi pendengar Respon Radio. Kita tadi sudah ngobrol panjang pagi ini tentang satu hal yang sebenarnya sederhana tapi sering kita lupakan, yaitu kita juga perlu isi ulang energi. Kita boleh punya target, kita boleh punya impian, punya tanggung jawab, tapi jangan sampai karena terlalu sibuk kejar semuanya kita lupa jaga diri sendiri. Itu dia responnya semuanya. Terima kasih yang sudah bergabung pagi ini, yang sudah telepon juga tadi, udah Sultan Letter Way. Dan buat responnya semuanya yang selalu setia dengerin Respon Radio, habis ini akan ada program Bungkui yang akan menyajikan informasi seputar olahraga buat responnya semuanya. Viko pamit undur diri, selamat pagi, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa. Yeah.

0: pukul 8 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Jika terjadi gempa bumi dan Anda masih berada di tempat tidur, tetaplah bertahan di sana dan lindungi kepala Anda dengan bantal. Namun jika di samping Anda ada benda furniture yang berpotensi jatuh, segera menjauh dan carilah tempat yang aman. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Halo, selamat pagi responers. Gimana nih kabar kamu tentunya di hari Sabtu di tanggal 12 September 2026. Cici menyapa kamu di program Bungkui. Semoga responers dalam keadaan yang sehat ya dalam di pagi hari ini, di hari Sabtu alias weekend ya. Atau mungkin juga semoga kamu dalam keadaan yang semangat dalam menjalani aktivitasnya. Amin amin ya robbal alamin. Senang sekali ya Cici rasanya menyapa kamu nih responers dimanapun saja berada, yang mungkin sekarang lagi di perjalanan, yang mungkin sekarang itu lagi bersantai ya, menikmati libur weekend ya. Karena biasanya Sabtu Minggu ini kebanyakan libur ya. Hari-hari kerja itu dari Senin sampai dengan hari Jumat. Buat kamu yang mungkin aja sekarang ini masih bekerja di hari Sabtu dan juga di hari Minggu nanti, jadi mengucapkan semangat terus ya pejuang rupiah dimanapun saja kamu berada. Dan buat kamu yang mungkin lagi bersantai, selamat menikmati aktivitasnya sambil mendengarkan Cici melalui Radio Respon di program Bungkui, yang bakal menyajikan informasi mengenai olahraga dan pastinya akan diselingi dengan lagu-lagu favoritnya kamu dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2026. Jadi berikan cepat ya, berikan kepada Cici requestan-requestan terbaiknya. Langsung saja hubungi di 0811-662-2930 dan dihubungi Cici juga yang sama kalau kamu mau telpon ya. Serta kamu juga bisa bergabung melalui akun media sosial tentunya di Facebook, Instagram, serta TikTok di Respon Radio 93,0 official. Kamu juga bisa mendengarkan Cici dimanapun saja berada melalui streaming di www.responradio.com. Atau mungkin di aplikasi Jati Radio. Jadi responers, mari ya untuk bergabung bersama Cici dari jam 8 pagi sampai dengan jam 11 nanti. 3 jam ke depan Cici akan memberikan informasi yang mungkin saja olahraga, salah satu olahraga yang kamu senangi juga ya. Kamu juga bisa menghubungi Cici melalui kontak di 0821-556-6803. Ya udah responder, sebagai lagu pembuka kita di jam kita yang pertama ini ya, sebelum Cici membacakan berita mengenai olahraga, mari kita dengerin dulu ya lagu dari kotak, yaitu Beraksi, biar kamu lebih semangat tentunya dalam menjalani aktivitasnya di pagi hari ini. Kotak Beraksi.

93,6 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Dan kita masuk ya ke jam kita yang pertama, di topik kita yang pertama di program Bungkuy, mengenai Mourinho terkesan dengan penampilan TAA di posisi barunya. Pelatih Real Madrid Jose Mourinho terkesan dengan penampilan pemain Trent Alexander-Arnold atau yang disingkat dengan TAA di posisi barunya. Dalam pertandingan perdana Liga Champions di Santiago Bernabeu, Rabu pagi waktu Indonesia bagian barat, TAA dipasang sebagai gelandang pivot sejak menit awal untuk membantu Los Blancos menghadapi Inter Milan. Ini menjadi posisi terbaru dari gelandang jebolan Akademi Liverpool tersebut mengingat posisi naturalnya adalah sebagai bek sayap kanan. TAA mengambil peran kunci dalam kemenangan perdana Los Galacticos atas Nerazzurri 2-1. Pergeseran posisi ini memang dicoba oleh Mourinho yang melihat bahwa mantan pemain Liverpool tersebut bisa mendikte tempo permainan dan mempunyai kemampuan distribusi bola yang sangat baik. Pelatih Portugal tersebut angkat topi dengan kinerja keras yang ditunjukkan oleh TAA meski posisinya mengalami perubahan dan menjadi opsi pivot baru dalam strategi tim kedepannya. Mantan pelatih Chelsea mengungkapkan bahwa dia memang sempat beberapa kali kehilangan bola karena tidak bermain pada posisi yang dia mainkan sebelumnya. Dia memang juga sempat bermain di posisi ini beberapa kali bersama dengan Liverpool atau timnas Inggris, tapi belum pernah bermain di posisi yang itu di sini. Serta kata Mourinho dikutip dari laman resmi klub pada hari Rabu mengatakan bahwa TAA bermain dengan sangat baik dan menginterpretasikan apa yang dia peroleh dari segi taktik, baik dia dan juga Valverde. Keduanya bekerja dengan sangat baik menghadapi duet permainan Inter Milan Jones dan Barella. Itu tadi ya Rasmus, topik kita yang pertama di game kita yang pertama juga. Jadi jangan kemana-mana responers, karena masih ada beberapa topik lagi ya mengenai olahraga, baik itu liga ya, sepak bola, bola basket, dan masih banyaknya olahraga yang mungkin saja bikin salah satunya adalah olahraga favorit kamu yang bisa menambah wawasan, pengetahuan, atau mungkin juga bisa menambah koleksi-koleksi cerita tentang olahraga favoritnya kamu. Mari kita lanjutkan ya, dan juga selingi tentunya dengan lagu dari Cheryl Sheinavia, Nikmatilah. Buat kamu yang hari Sabtu ini lagi libur atau kamu yang lagi bekerja, nikmatilah hari Sabtunya dengan bahagia bersama Respon Radio.

0: Aduh, kok kabut asapnya makin tebel ya? Gimana ke sekolah besok nih? Belum lagi yang berangkat kerja kayaknya bakal kesusahan deh. Terus kesehatan kayaknya berpengaruh juga.
1: Kabut asap memang perlu kita waspadai, tetapi kepanikan justru tidak akan menyelesaikan keadaan. Yang perlu kita lakukan adalah tetap tenang dan melindungi diri. Kurangi aktivitas di luar ruangan jika tidak diperlukan. Gunakan masker saat harus beraktivitas di luar ruangan. Perbanyak minum air putih. Dan yang tidak kalah penting adalah jangan langsung percaya atau menyebarkan informasi yang belum jelas kebenarannya. Pastikan kita mendapatkan informasi dari sumber resmi dan juga terpercaya. Perhatikan anak-anak, lansia, dan keluarga di sekitar kita. Karena menghadapi kabut asap bukan tentang siapa yang paling takut, melainkan tentang bagaimana kita bisa tenang dan juga saling menjaga. Mari saling mengingatkan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

93,8 FM Respond Radio, Radio Keluarga Anda. Tadi kita sudah dengerin ya tiga lagu penghantar kita yang akan menuju ke topik kita yang kedua di jam kita yang pertama di program Bungkui, yang bakal menjadikan informasi mengenai olahraga dan pastinya akan diselingi dengan lagu-lagu favoritnya kamu. Dan di jam kita yang pertama ini di topik kedua datang dari Liga Spanyol, yaitu Kylian Mbappe menilai 2026 menjadi kesempatan bagus baginya dalam meraih Ballon d'Or pertamanya setelah tampil gemilang bersama timnas Prancis dalam Piala Dunia 2026. Mbappe tampil impresif dalam Piala Dunia 2026 dengan mencetak 10 gol yang membuat kapten Prancis itu mendapatkan penghargaan sepatu emas sebagai pencetak gol terbanyak. Pemain berusia 27 tahun itu semakin mengukuhkan statusnya sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang masa putaran final Piala Dunia dengan 22 gol, tapi Prancis harus puas finish di posisi keempat. Mbappe belum pernah memenangkan Ballon d'Or, tapi menjadi status pemain Real Madrid membuatnya selalu dikaitkan dengan penghargaan bergengsi tersebut. Sejak bergabung dengan Madrid pada 2024, Mbappe tampil produktif dan mencetak banyak gol. Namun, Los Blancos gagal meraih trofi utama selama dua musim pertama sang penyerang di Santiago Bernabeu. Real Madrid akan kembali beraksi di Liga Champions dengan menjamu Inter Milan pada Selasa, tanggal 8 September di fase Liga musim ini. Dan kata Mbappe ya, banyak orang menyebut saya calon pemenang Ballon d'Or. Saya menciptakan sejarah musim panas di dalam kompetisi olahraga penting itu. Tapi kita lihat saja nanti. Waduh, siapa nih di sini yang penggemar dari Mbappe? Berita bagus banget ya, apalagi Mbappe yang katanya akan tampil produktif banyak gol ya. Gak apa-apa responas buat kamu yang penyuka Mbappe, ini juga salah satu informasi juga ya buat kamu nih yang penyuka Real Madrid juga. Serta buat kamu nih yang penyuka dengan olahraga-olahraga seperti sepak bola, terus juga ada basket, tenis, dan masih banyak olahraga lainnya, langsung saja bergabung bersama Cici di Respon Radio. Itu tadi Respon, topik kita yang kedua di jam kita yang pertama di program Bungkui. Tapi tenang saja, karena masih ada satu berita lagi ya di jam pertama ini mengenai Liga Champions nih. Buat kamu yang penasaran dengan apa yang akan Cici bacakan, jangan kemana-mana Respon, kita akan kembali lagi dengan berita yang ketiga setelah lagu-lagu berikut ini. Tetap di 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

In this economy, kita itu harus punya tabungan biar tetap punya pegangan di masa depan. Kalau nabung di Bank Nagari, selain keuangan aman, kamu juga punya kesempatan bawa pulang mobil impian. Cukup punya saldo 1 juta rupiah, kamu sudah berkesempatan untuk mengikuti Gebiar Hadiah Tabungan Bank Nagari. Jangan lewatkan kesempatan menangkan 1 unit Mitsubishi Destinator, 1 unit Wuling Air EV, 1 unit Toyota Veloz, 3 paket umroh, 3 unit motor listrik Honda Icon E, hingga 35 unit Yamaha Mio M3. Caranya, tingkatkan saldo tabungan Sikoci dan Sikoci Syariahmu. Setiap kelipatan saldo rata-rata Rp250.000 akan mendapatkan 1 poin. Makin banyak saldo tabunganmu, semakin meningkat poinmu. Ini hanya berlaku selama periode 1 September 2026 hingga 31 Maret 2027. Makanya, jangan cuma simpan uang, tapi simpan peluang untuk bawa pulang hadiah. Informasi lebih lanjut, hubungi Nagari Call di 150234. Informasi resmi hanya bisa didapat dari official account Bank Nagari di Instagram, TikTok, dan Facebook at banknagari.co.id. Gebiar hadiah tabungan Bank Nagari. Tingkatkan saldonya, menangkan hadiahnya. Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan, LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.

93,6 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Tadi kita sudah dengerin satu lagu ya, beberapa lagu maksudnya. Dan lagu terakhir datang dari Resken Runway, lagu K-pop ya. Siapa nih penyuka K-pop di sini? Langsung saja bergabung bersama Cici. Dan tentunya di program Bungkih, bintang utama kita adalah mengenai olahraga pastinya. Dan di topik kita yang ketiga di jam kita yang pertama ini datang dari Arteta, puji pemain Arsenal saat bungkam Napoli. Pelatih Arsenal Michael Arteta menyanjung timnya ketika membungkam Napoli 1-0 pada pertandingan fase Liga Champions di Stadion Diego Armando Maradona, Naples pada hari Rabu. Arteta menyatakan Arsenal menunjukkan ketenangan dan kedewasaan dalam menjalankan strateginya. Arteta menyadari sulit mendapatkan 3 poin ketika bertandang ke Napoli, namun pemain-pemainnya menunjukkan Arsenal bisa melalui tantangan tersebut. Pelatih berkebangsaan Spanyol itu mengapresiasi kualitas permainan Arsenal ketika melawan tim dengan pertahanan bagus seperti Napoli. Mantan pemain Everton itu berterima kasih kepada supporter Arsenal yang hadir ke Naples. Kata dari pelatih itu adalah semoga mereka menikmati kemenangan ini. Serta kata Arteta, para pemain tampil dengan luar biasa, bermain dengan karakter, keyakinan dan kualitas seperti itu di laga tandang Liga Champions adalah hal yang sangat memuaskan bagi saya. Serta saya sangat menyukai cara kami melakoni pertandingan ini, semangat kompetitif dan rasa lapar menang yang kami tunjukkan serta hasrat menguasai lapangan, imbuh dari Arteta. Itu tadi ya responnya topik kita di jam kita yang ketiga, di jam kita yang pertama, di topik kita yang ketiga. Tenang saja responers, karena walaupun ya kita berada di penghujung jam pertama, kita masih banyak ya berita-berita mengenai olahraga. Jadi jangan kemana-mana responers, mungkin saja ada nih olahraga yang kamu sukai, baik itu sepak bola, basket, tenis, dan masih banyak olahraga-olahraga lainnya ya, seperti panjat tebing dan yang lainnya. Karena ini bulan September, mari kita dengerin dulu lagu dari CD Pony September, dan akan diikuti dengan satu lagu lagi, dari dua lagu, Rizwan Fadilah Kecintaan serta Hey Princess Stolen.

0: Di harus kabang loko, malih wana lah, hari angi alun antrinyo lai.
1: Yo mangau nih kabang tuh.
0: Iko ah, tadi ya mau nih surah tanyohan, ba'a caro jadi agen bank nagari link ke bank nagari ko. Mager wana rasunyo kalau cuma untuk nanyo info tuh seh.
1: Oh Allah, kalau itu gak paralu nih ke bank nagari doh. Kemarilah, wakkanlan uni ke Violina, asisten virtual bank nagari. Pertanyaan uni tadi bisa wak tanyo lewat chattingan saja.
2: Selamat datang di era layanan perbankan digital Bank Nagari. Perkenalkan, saya Violina, asisten virtual berbasis AI yang siap membantu nasabah Bank Nagari setiap hari selama 24 jam. Pengen tahu informasi produk, layanan perbankan, hingga pertanyaan umum tentang Bank Nagari? Chat Violina aja lewat layanan chatbot di aplikasi Olin by Nagari atau website www.banknagari.co.id. Praktis, cepat, dan bisa diakses dimanapun, kapanpun. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.

93,5 Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Tadi barusan kita dengerin lagu dari Stolen ya, Hey Princess. Dan lagu ini telah mengantarkan kita di menit ke-53. Dan Cici sudah membacakan juga ya, 3 berita di jam kita yang pertama mengenai olahraga sepak bola. Tapi tenang saja responers, karena masih ada 2 jam ke depan lagi Cici akan menemani waktu kamu di Respon Radio di program Bungkuy dengan topik-topik mengenai olahraga. Dan 1 jam mendatang Cici akan membahas tentang olahraga yang mungkin saja menjadi olahraga favoritnya kamu, yaitu bulu tangkis. Jadi jangan kemana-mana responders, karena Cici akan say goodbye dulu di jam pertama ini dan kita akan say hi kembali di jam kita yang kedua. Sebagai lagu penutup, ada special request dari kakak Hina Rose yang sudah bergabung di live TikTok kita, yaitu WCL featuring Just Flow, Terpesona.

0: tepat pukul 9 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Jika terjadi gempa bumi dan Anda berada di dalam gedung, bertahanlah di dalam ruangan sampai guncangan berhenti. Baru setelah itu, Anda bisa keluar dengan selamat. Banyak penelitian menunjukkan korban justru jatuh pada orang-orang di dalam gedung yang berusaha lari keluar ruangan ketika gempa terjadi. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

93 Kabar FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Halo Responers, kita ketemu lagi ya di program Bungkui. Tentunya di jam kedua yang pastinya bakal memutarkan lagu-lagu favoritnya kamu, baik itu pop Indo, manca, serta Korea. Dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2026, dan bintang utamanya adalah mengenai olahraga nih. Baik itu olahraga sepak bola, bulu tangkis, basket, dan masih banyak olahraga lainnya yang bakal Cici bahas pada pagi hari ini. Semoga kamu di jam 9 lewat 5 menit ini masih dalam keadaan yang semangat dalam menjalankan aktivitasnya. Dan buat kamu yang masih bekerja di weekend ini, Cici mengucapkan semangat terus. Ya, tentunya pejuang rupiah ya, tanpa mengenal lelah dan tanpa mengenal hari libur. Dan buat kamu yang mungkin lagi bersantai, selamat menikmati lagu-lagunya, selamat bersantai. Dan buat kamu yang lagi dalam perjalanan, hati-hati di jalan ya. Serta buat kamu yang lagi beberes rumah ya, biasanya Cici itu Sabtu dan juga Minggu beberes rumah sambil dengerin Respon Radio nih. Dan juga kalau Sabtu Minggu ini pastinya banyak banget ya program-program yang menambah wawasan kamu, seperti Bungkui, Respon 40 Music ya, serta juga akan menambah pengetahuan kamu juga, menambah, aduh, sepertinya ini penting nih buat aku gitu ya. Dan Transponers, di satu jam ke depan ini kita bakal ngebahas tiga topik mengenai bulu tangkis. Siapa nih di sini yang suka banget

Yo, masih di 93 Kamar FM, Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Dan di jam 9 lewat 11 menit ini, Cici menyapa kamu di program Bungkuy. Dan di jam kita yang kedua ini, tentunya di topik kita yang pertama datang dari olahraga bulu tangkis. Kepala Pelatih Ganda Campuran Utama Indonesia, Nova Widianto, menekankan akan memberikan kesempatan ke setiap pasangan ganda campuran Indonesia yang baru saja dirombak. Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia atau yang disingkat dengan PBSI baru saja mengumumkan pasangan baru di sektor ganda campuran dengan perubahan pasangan terjadi, yakni Dejan Ferdiansyah dan juga Felicia Alberta Nathaniel Pasaribu, Bagas Maulana dan Apriani Rahayu, serta M. Nawar Khairiansyah dan juga Indah Cahya Sari Jamil. Nova menegaskan bahwa ketiga pasangan ganda campuran yang baru terbaru ini akan dicoba ke dalam beberapa turnamen ke depan untuk nantinya juga akan masuk ke dalam tahapan evaluasi dari tim kepelatihan. Nova menjelaskan bahwa perubahan pasangan ini juga menjadi program jangka panjang yang dilakukan oleh tim kepelatihan untuk persiapan menghadapi Road to Olympic 2028.

depan. Dejan serta Felisa dijadwalkan akan menjalani debut Denmark Open 2026 yang berlangsung mulai 13 hingga 18 Oktober. Sementara Bagas dan Apri turun pertama kali pada Indonesia International Challenge 2026 yang berlangsung pada 25 hingga 30 Agustus lalu. Serta duet Nawaf dan juga Indah dijadwalkan menjalani debut di Malaysia Super 100 2026 yang berlangsung mulai 13 hingga 18 Oktober. Ungkap Nova, mereka akan bermain di beberapa turnamen untuk melihat bagaimana hasilnya, termasuk chemistry, komunikasi, pola permainan, dan konsistensi mereka di lapangan. Dari situ kami akan evaluasi. Dan juga, kata Nova dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta pada hari Selasa, kami memang ingin melihat dulu prosesnya, jadi belum bisa menilai pasangan mana yang paling ideal. Semuanya akan kami berikan kesempatan untuk menunjukkan kemampuan mereka. Dan itu tadi ya topik tadi jam yang kedua. Dan sebelum kita masuk kepada topik kita di jam kita yang kedua juga ya, di topik kita yang kedua sudah masuk requestan datang dari kakak, dari Bang Silo serta dari kakak Cahyadi yang mau dengerin lagu dari Rosa Pudar, serta special request tentunya datang dari Bunda Dua Putri yang sudah bergabung di WhatsApp kita. Kita bacakan terlebih dahulu. Pagi, Anela Cici, pagi juga bundaku, tetap semangat terus ya. Bunda Dua Putri mau request lagu dengan judul lagu Rewrite the Star dari Anna Mary featuring James Arthur. Salam-salamnya untuk semua krusial respon yang bunda sayangi dan untuk semua responders istimewa untuk Anela Cici tentunya. Terima kasih Mad Weekend ya. Mad Weekend juga bundaku, ditunggu lagunya. Untuk kita meresponers, mari kita dengarkan dulu ya special request dari kakak Cahyadi dan juga Bang Silo serta Bunda Dua Putri, sambil menunggu requestan selanjutnya dan menunggu topik kita yang kedua.

0: Sukses menjadi idaman setiap orang.
1: Profesor Insinyur Samuel Tirta Miharja akan menuntun Anda menuju sukses.
0: Kepemimpinan dan komunikasi adalah bidang keahliannya dan sudah meraih banyak kesuksesan melalui bermimpi.
1: Beliau tidak akan berhenti bermimpi.
0: Simaklah dan raihlah sukses bersamanya dalam bermimpi satu menit.
2: Saudara pendengar, tahukah Anda bahwa ada 3 sifat mendasar yang harus dimiliki seorang pemimpin agar ia berhasil? Yakni pemimpin harus memiliki 3C, yaitu character, capability, dan credibility. Atau karakter, kemampuan, dan kredibilitas. Kalau kita memiliki 3-3-nya, kita akan menjadi pemimpin yang berhasil. Pemimpin sangat terkenal karena integritasnya. Dengan demikian, ia dapat memberikan motivasi pada bawahannya, memberikan arah dan memperlengkapi serta menghasilkan pemimpin-pemimpin baru. Karakter-karakter itu akan menjadikannya seorang pemimpin yang kuat. Tapi menjadi seorang person of influence, artinya seorang yang mempunyai pengaruh, tidaklah mungkin terjadi dalam semalam. Ia merupakan suatu proses yang berdasarkan waktu. Proses ini merupakan suatu sistem seperti dalam ketentaraan yang ada jenjang kepangkatannya. Jika Anda mempunyai karisma sebagai seorang pemimpin sejati, Anda juga mesti memiliki karakter berikut agar sukses, yakni integritas, motivasi, navigasi, empowered atau diberi kekuatan, dan kemampuan berproduksi. Kami harapkan Anda pun dapat memilikinya.
0: Bermimpi satu menit telah dibukukan. Jika Anda berminat memilikinya atau ingin menyampaikan tanggapan Anda untuk program ini, kirimkan SMS Anda ke
1: 0855-885-1006.
0: Tuliskan kata kunci BSM, kemudian spasi, tulis pesan Anda, nama, dan juga kota Anda.
1: Atau PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063.
0: Sampai jumpa, sukses untuk Anda.

93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Masih bersama Cici dalam program Bungkui yang bakal menyajikan informasi mengenai olahraga dan pastinya akan diselingi dengan lagu-lagu favoritnya kamu, baik itu pop Indo, manca dan juga Korea dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2026. Dan di topik kita yang kedua, di jam kita yang kedua juga ya Responders, datang dari perkumpulan bulu tangkis PB Jarum menyaring 1601 talenta bulu tangkis muda dari Sumatera Barat, dari Sumatera hingga Papua melalui audisi umum PB Jarum 2026 di Kudus, Jawa Tengah pada 9 sampai dengan 13 September. Para peserta bersaing dalam kategori U11, KU11, dan KU12 untuk mendapatkan kesempatan melanjutkan seleksi menuju karantina PD Jarum. Tim pencari bakat tidak hanya melihat hasil pertandingan, tetapi juga mengamati penguasaan lapangan, teknik dasar, footwork, kualitas pukulan, dan postur peserta. Mantan pebulu tangkis Indonesia, Kevin Sanjaya Sukamuljo, yang menjadi anggota tim pencari bakat menilai antusiasme peserta menjadi hal positif bagi regenerasi bulu tangkis Indonesia. Kevin pernah mengikuti audisi umum PD Jarum pada 2006 sebelum menjadi pemain ganda putra nomor 1 dunia bersama Mersus Fernaldi Gideon. Audisi Kudus merupakan rangkaian ketiga tahun ini setelah di Pekanbaru pada Juli dan Makassar pada Agustus. Seleksi dimulai dengan fase screening pada 9 sampai dengan 10 September, sebelum ke fase turnamen pada 11 sampai dengan 13 September. Peserta putra yang mencapai semifinal dan peserta putri yang menembus final memperoleh super tiket yang dilanjutkan menjalani karantina selama 4 pekan sebelum menjadi atlet binaan PD Jarum. Itu tadi ya topik kita yang kedua di jam kita yang kedua juga. Sebelum Cici membacakan satu topik lagi yang mengantarkan kita di penghujung jam yang kedua, mari kita dengarkan dulu special request dari Bang Pasha.

Setiap hari, dunia olahraga selalu punya cerita. Kisah kemenangan, kejutan tak terduga, sampai momen yang bikin seluruh penonton menahan napas. Dan semua itu kami rangkum khusus untuk responder dalam program Bungkul. Di sini, responders bakal dapat update paling populer dari jagat olahraga. Dari lapangan sepak bola internasional, arena bulu tangkis dunia, lintasan MotoGP, sampai kompetisi olahraga Indonesia yang lagi ramai dibicarakan. Bungkul menyajikan semuanya dengan gaya yang sportif, ringan, dan mudah dicerna. Cocok untuk responders yang ingin tetap update tanpa perlu menyimak berita panjang. Tidak hanya info olahraga terbaru, Bungkul juga hadir dengan pilihan lagu-lagu terbaik dari seluruh dunia. Hits mancanegara yang memacu adrenalin, lagu-lagu Indonesia yang memotivasi, sampai musik Korea yang sedang naik daun. Semua kami bungkui dalam

satu paket yang bikin semangat hidup kembali. Bungkuy, info olahraga terhangat, musik terbaik, dan energi penuh semangat. Dengarkan setiap Sabtu dan Minggu pukul 8 sampai 12 waktu Indonesia Barat hanya di 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda, dan masih bersama Cici dalam program Bungkuh yang bakal menjelaskan informasi seputar olahraga dan pastinya kini selingi dengan lagu-lagu favoritnya kamu, baik itu pop Indo, manca, serta Korea dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2026. Dan di topik kita yang ketiga, di jam kita yang kedua, datang dari pelatih tunggal putri Indonesia, Imam Tohari, mengemukakan fokus latihan anak-anak asuhannya saat ini adalah memperkuat teknik untuk menghadapi persaingan pada Asian Games Aichi Nagoya 2026 di Jepang yang berlangsung 19 September hingga 4 Oktober mendatang. Pada Asian Games mendatang, nomor tunggal putri Indonesia mengandalkan Putri Kusuma Wardani dan Talita Ramadhani Wiryawan, sementara Nikadek Dinda Amartya Pratiwi dan Mutiara Ayu Puspitasari disiapkan untuk memperkuat tim beregu putri. Imam menjelaskan persiapan para atlet untuk bersaing dalam ajang olahraga multi cabang terbesar di Asia tersebut berjalan dengan cukup baik. Para atlet dalam kondisi fisik yang bagus, sementara aspek teknik terus dimatangkan agar mereka mampu menerapkan pola permainan yang efektif menghadapi lawan. Ia juga menyatakan bahwa terus mengarahkan para atlet untuk memainkan teknik terbaik terutama ketika mendapatkan peluang untuk mencetak poin dan menghadapi situasi-situasi penting dalam pertandingan. Imam juga menyatakan setelah menjalani persiapan pelatnas, para atlet akan melanjutkan latihan di Jepang selama beberapa hari sebelum pertandingan dimulai. Latihan itu sekaligus menjadi masa adaptasi dengan kondisi lingkungan dan lapangan pertandingan di negeri Sakura. Serta pertandingan nomor beregu memainkan peranan penting karena hasil atmosfer pertandingan tersebut dapat berdampak terhadap kepercayaan diri serta mental para atlet yang akan bertanding pada nomor berikutnya termasuk tunggal putri. Itu tadi topik kita yang ketiga di jam kita yang kedua ya responders. Sebelum menutup perjumpaan kita, mari kita dengarkan dulu beberapa lagu yang sudah di request dari responders kita yang sudah bergabung di live TikTok. Datang dari kakak Simatupang yang mau dengerin lagu dari Lila Magic serta special request tentunya. Dari live TikTok kita juga yang mau dengerin lagunya dari Jungkook BTS, Utopia, serta special request dari Bang Pasha Pua, yaitu Maroon 5 Animals.

0: banjir.
1: Banjir terjadi di mana-mana. Satu demi satu, nyawa terenggut.
2: Dokter, dokter!
1: Diare, kolera, tipes menyerang manusia. Hal ini terjadi karena kita buang sampah sembarangan. Hanya kita yang dapat mengatasinya. Menjaga lingkungan berarti menjaga keselamatan. Stop buang sampah sembarangan. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio 93,0 FM. Radio Tanggap Bencana.
3: Warm 93.0 FM. Respon Radio. Your Family Radio.

Animals dari Maroon 5. Dan lagu ini special request dari Bang Pasha Pua di live TikTok kita ya. Dan lagu ini telah mengantarkan kita di menit ke-56, artinya sudah berada di penghujung jam kedua. Dan kita harus say goodbye dulu ya responders, tapi tenang saja karena kita akan say hi kembali di jam ketiga, masih di program Bungkuh yang bakal menyajikan informasi seputar olahraga dan pastinya akan diselingi dengan lagu-lagu favoritnya kamu. Tetap di 93.0 FM, Respon Radio, radio keluarga Anda.

0: tepat pukul 10 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, jika terjadi gempa dan Anda sedang berada di luar ruangan, maka tetaplah tinggal di sana. Menjauhlah dari gedung, lampu lalu lintas, baliho, tiang listrik, pohon besar, atau apa saja yang berpotensi untuk jatuh. Pergilah ke tanah yang lapang sampai guncangan gempa berhenti. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

93,5 Respond Radio, radio keluarga Anda. Hai Responders, kita ketemu lagi nih di jam yang ketiga di program Bungkui. Dan pastinya akan membacakan ya topik-topik mengenai olahraga. Dan pastinya akan diselingi dengan lagu-lagu favoritnya kamu. Baik itu pop Indo, manca, serta Korea dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2026. Buat kamu yang mau bergabung bersama Cici pada pagi hari ini, langsung saja melalui kontak di 0821-5566-8003 atau bisa juga melalui telepon WhatsApp tentunya di 0811-6622-930. Selain itu kamu juga bisa bergabung melalui akun media sosial tentunya di Facebook, Instagram, serta TikTok di Respon Radio 93,0 Official. Dan kamu juga bisa mendengarkan Cici tentunya melalui streaming dan juga melalui aplikasi Jati Radio dan di streamingnya di www.responradio.com. Dan selama satu jam ke depan nanti Cici bakal membahas ya mengenai olahraga, baik itu taekwondo, terus juga ada olahraga ya balap, serta ada juga datang dari panjat tebing. Jadi buat kamu yang pencinta olahraga yang Cici bacakan tadi, Cici barusan sebut, langsung saja bergabung di Respon Radio. Dan jadi sebagai pembuka kita di jam kita yang ketiga ini datang dari One Direction ya, Live While We're Young, special request dari live TikTok kita, yaitu kakak senyum dalam diam, cinta dalam diam. Oke, untuk itu mari kita dengarkan dulu satu lagu ya dari One Direction, special request dari responders kita.

93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Dan masih bersama Cici dalam program Bungkui yang pastinya akan membacakan berita mengenai olahraga dan pastinya akan diselingi dengan lagu-lagu favoritnya kamu. Dan di topik kita yang pertama di jam kita yang ketiga datang dari olahraga panjat tebing, atlet panjat tebing Indonesia Anas Antasya V. Robi Al-Hilmi menjabat medali emas kejuaraan World Climbing Series Guiyang 2026 kategori Speed Putra di Guizhou Chaihu International Climbing Center Guiyang Jumat waktu setempat. Bertarung pada partai perebutan medali emas, Jumat Robi dapat menjadi yang tercepat mengungguli dua atlet Cina Ling Yongzi Chu Shouhong dan satu atlet Jepang Ryo Omasa. Demikian catatan dari World Climbing. Robi meraih medali emas berkat torehan waktu tercepat dengan 4,65 detik diikuti dari Ling Yongzi 4,75 detik meraih medali perak dan Sean Hong Chu 4,80 detik mendapatkan medali perunggu. Medali emas tersebut menjadi pencapaian tertinggi bagi Robi dalam World Climbing Series 2026 setelah sebelumnya mendapatkan medali perak pada edisi Madrid dan Chamonix. Atlet berusia 19 tahun tersebut memulai World Climbing Series Guiyang 2026 dari babak kualifikasi dan berhasil mencatat waktu 4,831 detik sehingga lolos ke babak 16 besar. Itu tadi responers topik kita yang pertama di jam kita yang ketiga. Dan sebelum masuk kepada topik kita yang kedua, tentunya mari kita dengarkan dulu lagu-lagu yang sudah di-request oleh responers kita yang sudah bergabung di live TikTok. Gea Indrawari, Teramini.

Responers. Kami informasikan kepada seluruh pendengar setia bahwa mulai 1 September, Respon Radio untuk sementara waktu akan ada beberapa kendala karena sedang dilakukan proses perbaikan dan pembenahan sistem siaran. Kami mohon maaf atas ketidaknyamanan yang mungkin terjadi. Untuk sementara, berbagai program, musik, informasi, dan suara penyiar Respon Radio belum dapat menemani aktivitas Anda dengan baik seperti biasanya. Tapi jangan khawatir Responers, karena ini hanya sementara. Dan kami akan kembali lagi hadir dengan kualitas siaran yang lebih baik. Terima kasih atas kesetiaan, dukungan, dan pengertiannya. Respon Radio, radio keluarga Anda.

Sebelum 3,5 FM Respon Radio, Radio Klarik Anda. Dan masih bersama Cici dalam program Bungkuh yang akan menjelaskan informasi seputar olahraga dan pastinya dengan lagu-lagu favoritnya kamu juga, baik itu pop Korea, Indo, serta Inggris. Dan di topik kita yang kedua, di jam kita yang ketiga, datang dari pembalap muda Abraham Bendik. Avindra Hutapea meraih tiket Rock Cup Super Final 2026 di Italia setelah belum genap 2 tahun menekuni persaingan go-kart nasional. Pembalap berusia 14 tahun itu memastikan tiket ke Italia setelah menempati peringkat kedua klasemen akhir National Championship Arshak. Rock Cup 2026, Abraham sebenarnya hanya finish keempat pada final A putaran ke-6 atau seri penutup Arshak Rock Cup 6 September. Namun konsistensinya meraih podium sejak awal musim membuatnya mengamankan posisi runner-up klasemen akhir. Hasil tersebut memberinya kesempatan tampil pada Rock Cup Super Final karena juara dan runner-up National Championship kelas junior dan senior berhak berangkat ke ajang tersebut. Pencapaian itu terbilang cepat bagi Abraham yang baru memasuki persaingan go-kart nasional pada Januari 2025 bersama dengan TKM Racing Team setelah sebelumnya lebih banyak bermain go-kart untuk rekreasi. Di bawah arahan mantan pembalap Formula 4 Asia Keanan Santoso, Abraham mulai menjalani kompetisi secara rutin sebelum bergabung dengan Dewa United Motorsport pada Januari 2026. Sepanjang 6 putaran musim ini, pelajar kelas 9 Sekolah Pelita Harapan Kemang Village itu mampu menjaga konsistensi dengan beberapa kali naik podium pada kelas junior newbie dan non-seeded. Menjelang keberangkatan ke Italia, Abraham meningkatkan persiapan fisik dan menjalani latihan 2 kali dalam sepekan di sirkuit karting internasional Sentul. Ia juga mempelajari karakter persaingan Rock Cup semifinal melalui rekan balapan edisi sebelumnya karena ajang itu akan mempertemukannya dengan sejumlah pembalap terbaik dari berbagai negara. Abraham memasang target awal menembus babak final dalam penampilan perdananya dalam ajang itu. Rock Cup Super Final 2026 dijadwalkan berlangsung pada 13 hingga 17 Oktober di South Garda Karting Lunuta, Italia. Abraham bersama dengan tim Indonesia direncanakan bertolak awal Oktober untuk menjalani adaptasi sebelum perlombaan. Itu tadi ya Respon topik kita yang kedua di jam kita yang ketiga. Sebelum Cici membacakan topik kita yang terakhir di jam kita yang ketiga, mari kita dengarkan dulu beberapa lagu yang sudah Cici siapkan. Yang pertama datang dari Lomba Sihir Melompat Lebih Tinggi, serta dari Caleb J, I Found You, dan juga dari Brian Simorangkir, Cinta Kita.

0: bagus, kamu dari luar langsung pegang makanan aja.
1: Lah, kenapa? Tadi cuma ke warung depan kok.
0: Nah, justru itu. Dari luar...

0: Aku nggak mas lagi cuci tangan.
1: Nah gitu dong, lebih baik mencegah daripada sakit kan? Cuci tangan pakai sabun adalah langkah sederhana untuk melindungi diri dan keluarga dari penyakit. Biasakan hidup bersih mulai dari sekarang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio, radio keluarga Anda.

Yo, masih di 93,8 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Gimana nih kabar kamu? Tentunya di jam setengah 11 ini masih semangat gak sih untuk menjalankan aktivitasnya? Semoga masih semangat karena ini baru pagi hari ya Responers. Dan pagi kali ini Cici bakal menambah informasi kamu mengenai olahraga ya. Ada topik kita yang ketiga di jam kita yang ketiga juga, datang dari Asosiasi Olahraga Thailand, membidik total 14 medali emas pada Asian Games Aichi Nagoya 2026 yang berlangsung di Jepang pada 19 September hingga 4 Oktober. Dilansir laman resmi OCHA dari The Nation Thailand Rabu, tapak takraw menjadi cabang dengan target terbesar yakni 4 emas disusul tekbol dengan 3 emas. Sementara 7 medali emas lain masing-masing ditargetkan datang dari kurash, jujitsu taekwondo, golf, atletik, layar, dan esports. Target 14 emas tersebut merupakan akumulasi sasaran yang ditetapkan oleh masing-masing asosiasi olahraga Thailand menjelang pesta olahraga terbesar di Asia itu. Komite Olimpiade Nasional Thailand menyiapkan 694 atlet yang terdiri atas 356 putra dan 338 putri untuk berlaga pada 42 cabang olahraga yang diwakili 46 asosiasi olahraga. Sementara Indonesia menargetkan target 4 medali emas pada Asian Games Aichi Nagoya 2026. Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir sebelumnya menyatakan bulu tangkis, angkat besi, dan panjat tebing menjadi sejumlah cabang yang diharapkan menyumbangkan emas bagi kontingen merah putih.

Target 4 emas tersebut disesuaikan setelah 3 nomor yang menjadi kekuatan Indonesia pada Asian Games Hangzhou tidak dipertandingkan di Aichi Nagoya, yakni menembak running target 10 meter putra, running target mixed 10 meter putra, dan perahu naga 1000 meter. Indonesia pada Asian Games Hangzhou meraih 7 medali emas, 11 perak, dan 18 perunggu untuk menempati peringkat ke-13 klasemen akhir. Untuk Aichi Nagoya, Indonesia telah mengukuhkan 430 atlet dan 140 ofisial dari 35 cabang olahraga. Itu tadi ya, responders, topik-topik kita di jam kita yang ketiga. Sebelum Cici menutup perjumpaan kita, mari kita dengarkan dulu beberapa lagu yang sudah Cici siapkan. Tentunya lagu-lagu pop Indo, manca serta Korea dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2026. Datang yang pertama datang dari Laura Geraldine, yaitu Butterflies, dan juga dari Tohpati featuring Siska Saras, Gemintang, dan juga lagu Korea ya yang pun juga K-pop dari Tracer, Jikjin.

0: Wah, ngantuk lagi.
1: Dengerin musik dulu ah, biar gak bosan di perjalanan.
2: Kece, tapi bukan sok kece.
1: Wah, enak banget nih lagunya.
3: Awas, woy. Ada kereta, woy. Awas, ada kereta.
4: Kereta tuh, ada kereta, awas.
5: Jangan menggunakan headset pada saat mengendarai kendaraan. Jaga keselamatan Anda dan jadilah pelopor dalam berlalu lintas. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 93,0 FM Respon.

93,8 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Sekarang kita sudah berada di menit ke-55 dan tadi sudah beberapa topik ya yang sudah Cici bahas bersama dengan responers tadi, dan topik terakhir kita tadi sudah mengantarkan kita di penghujung program. Cici mengucapkan terima kasih buat kamu yang sudah bergabung dan juga sudah menemani Cici, baik itu melalui radio, melalui streaming, dan juga melalui akun media sosial kita. Dan buat kamu tadi yang ketinggalan buat request lagu, Cici minta maaf ya, lagunya gak bisa diputerin, tapi tenang saja karena bisa selanjutnya di program Respon 40 Music ya, tentunya di jam 12 sampai dengan jam 3 nanti. Jadi jangan kemana-mana ya Responers, karena masih banyak lagi program-program menarik lainnya dari Respon Radio. Dan Cici akan pamit undur diri terlebih dahulu. Kita akan ketemu lagi di program-program selanjutnya. Kesepian tanpa kekasih, sekian terima kasih. Jaga kesehatan, jangan lupa minum yang banyak, serta pakai masker kalau keluar rumah. Tetap di 93,8 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

0: tepat pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Jika terjadi gempa dan Anda sedang berada di dalam kendaraan, segeralah berhenti dan tetaplah berada di dalam mobil. Perlu Anda perhatikan agar jangan menghentikan kendaraan Anda di samping bangunan, di samping pohon, jalan layang dan tiang listrik. Juga jangan berhenti di atas jembatan yang mungkin bisa runtuh atau lereng bukit yang mungkin bisa longsor. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

0: Facebook Radio, Radio Keluarga Anda.
1: Dari Pasar Baru Kasan, Jalan Lintas Bukit Tinggi Padang Pariaman, 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda.
2: Teman-teman, kita dengerin cerita yuk di program Rumah Impian Anak. Asik nih.
3: Selamat datang di program Rumah Impian Anak Respon Radio. Tempat di mana kita bisa belajar, berimajinasi dan menemukan banyak cerita seru yang penuh makna. Di sini setiap cerita bukan hanya untuk didengar tapi juga dirasakan. Karena setiap anak punya cerita dan setiap cerita punya keajaiban. Siapkan imajinasi kita, buka hati dan mari kita mulai perjalanan seru kita hari ini di Rumah Impian Anak.
4: Adik-adik mau dengar cerita hari ini? Yuk dengerin ya. Adik-adik, ayo dengarkan Rumah Impian Anak.
5: Halo adik-adik, apa kabar semuanya? Nah, jadi hari ini Kakak punya satu cerita yang menarik sekali dari sebuah hutan di mana hutannya sejuk dan juga indah. Nah, di sana ternyata ada seekor kelinci. Kelinci ini lucu sekali, kayak kakak, enggak ya? Lucu. Namanya, ada yang tahu namanya siapa? Oke, namanya Lila. Yang suka sekali melompat-lompat. Ada yang suka melompat di sini? Siapa? Oh, kamu suka melompat. Suka main karet ya? Oke, terus ternyata Lila ini punya kebiasaan yang kurang baik. Kalau kakak percaya adik-adik di sini kebiasaannya baik semua ya? Gak ada yang kurang baik. Nah, ia sering mengeluh tentang teman-temannya yang ada di hutan. Kira-kira apa yang akan terjadi pada Lila? Apakah si Lila ini akan tetap terus mengeluh? Atau justru dia belajar sesuatu yang penting sekali? Nah, ayo kita dengarkan bersama-sama ya dari cerita yang berjudul Setiap Makhluk Punya Perannya. Kita siapkan hati kita dan telinga kita untuk mendengar. Jadi di sebuah hutan yang sejuk dan rindang, hiduplah seekor kelinci yang tadi namanya siapa?
6: Lila.
5: Ternyata warnanya warna pucuk kelincinya. Terus dia suka melompat? Lompat di padang rumput. Namun adik-adik, sering sekali dia mengeluh tentang keadaannya yang ada di hutan, yang ada di sekitarnya. Dikit-dikit dia bilang nih, berkata, "Ah, burung-burung di sini ribut banget. Terus lebahnya juga menyengat. Terus sungainya membuat juga basah. Terus dan pohon menutupi cahaya matahari." Dia berpikir, si Lila ini, "Seandainya aku bisa hidup sendiri, pasti hidupku tenang." Seekor burung, hantu tua yang bijak mendengar keluhan itu dari atas dahan tinggi. Lalu ia tersenyum. Siapa yang tersenyum? Burung hantu tua yang bijak. Terus dia terbang pergi tanpa berkata apa-apa. Jadi dia hanya tersenyum saja. Keesokan harinya ketemu lagi sama dengan si Lila. Si Lila lagi ngapain nih? Si Lila ternyata lagi mencari rumput untuk dimakan. Karena dia seekor kelinci. Wah, hebat dong. Namun ternyata rumputnya yang ditemuinya itu kering dan keras. Jadi gak bisa dimakan. Nah, aneh banget dia mulai mengeluh nih si Lila. aneh ya, kenapa kok rumpur sekarang itu pada begini, begitu, begono, enggak ya? Lalu saat itu ada seekor kupu. Ada yang suka kupu-kupu? Karena kupu-kupu bagus, cantik ya kan? Ya enggak? Terus hinggap di bahunya si Lila. Rumputmu kering, ini kata si kupu-kupu nih. Rumputmu kering karena bunga-bunga tak lagi mekar. Lebah-lebah juga mulai menjauh karena tidak ada yang menghargai mereka. Kalau tidak ada lebah, bunga tidak menghasilkan biji. Tanpa biji, rumput pun juga tidak tumbuh. Jadi, kata si Lila nih, berarti aku butuh lebah ya? Ini dia bilang nih sama si kupu-kupu. Kupu-kupu jawab, tentu saja. Kita semua saling terikat. Yang disampaikan oleh, yang dijawab oleh kupu-kupu. Lalu si Lila terdiam. Dia mulai berpikir. Hari berikutnya hujan deras turun. Jadi sungai di tepi hutan meluap. Air hampir menggenangi tempat tidur si Lila. Akhirnya si Lila apa tuh yang dia rasakan? Dia mulai gemetar, kedinginan, ketakutan. Lalu ada pohon yang ngomong ke Lila. Katanya, tenanglah Lila. Akarku menahan tanah supaya tidak hanyut. Kalau misalnya pohon tidak ada, banjir pasti akan lebih besar, lebih parah. Jadi suara berat ini terdengar dari pohon besar di dekatnya. Jadi Lila bertanya dengan suara kecil kepada pohon. Aku berarti juga butuh pohon ya? Benar, kata si pohon. Karena setiap makhluk punya tugasnya sendiri. Akhirnya malam itu Lila mulai gelisah. Ia mulai menyadari mungkin selama ini ia keliru. Esok paginya Lila bertemu seekor anjing. Ada yang tahu namanya siapa? Rado. Nah, Rado ini ternyata orangnya ramah. Terus suka berlari di tepi hutan. Terus sering menjaga anak-anak manusia yang bermain. Jadi, kenapa wajahmu murung, Lila? Ini yang ditanyakan oleh Rado. Lalu si Lila menjawab, aku baru sadar ternyata aku salah. Aku pikir aku bisa hidup sendiri. Aku membutuhkan semua yang ada di hutan. Kalau mereka hilang, aku juga akan kesulitan untuk hidup. Nah, akhirnya Rado mengangguk bijak dan berkata, itu benar Lila. Aku pun begitu, aku butuh manusia untuk memberiku makan dan juga tempat tinggal. Manusia butuh aku untuk menjaga rumah mereka. Kita semua punya perannya sekecil apapun itu. Kalau satu hilang, yang lain ikut terganggu. Nah, kali ini Lila akhirnya benar-benar mulai mengerti. Beberapa hari kemudian burung hantu bijak ini mengumpulkan semua hewan yang ada di hutan. Ada burung, ada lebah, ada kupu-kupu, ada tupai, dan juga bahkan Rado ikut datang. Masih ingat Rado siapa? Anjing. Oke. Jadi dengan suara lembut, burung hantu berkata, kita semua berbeda, tapi diciptakan sama. Matahari sebagai saudara, bulan sebagai saudari, bahkan bintang kecil pun dianggap keluarga. Kalau kita saling menghargai, kita akan merasakan kasih yang besar. Jadi semua hewan ini mendengar dengan penuh perhatian. Lila melompat ke depan dan bilang kepada teman-temannya di sana, aku mau minta maaf. Selama ini aku tidak menghargai kalian karena Lila berpikir aku bisa hidup sendiri. Tapi aku salah. Mengucap di si Lila ini juga mengucapkan terima kasih sama siapa aja? Pohon, sama Rado sebagai anjing, terus ada kupu juga, ada burung juga. Dia mengucapkan terima kasih. Terus berkata kepada teman-temannya, kalian semua itu penting bagiku. Nah, burung-burung pun bersuka cita gembira. Pohon menggerakkan rantingnya, itu tanda karena dia senang, gembira. Rado pun juga menyala riang. Ada yang tahu ke mana anjing bahagia? Ada yang tahu? Gonggong. Kuku gitu ya. Terus sejak hari itu akhirnya Lila tidak lagi mengeluh. Ia menyapa temannya si burung, ya kan? Terus tersenyum sama kupu-kupu. Terus berterima kasih pada pohon dan juga bermain bersama Rado. Jadi hutan terasa lebih damai dan indah. Hewan-hewan hidup rukun, saling membantu dan saling menghargai. Lila akhirnya benar-benar mengerti bahwa setiap ciptaan sekecil apapun saling terhubung dalam cinta yang sama. Adik-adik, dari cerita tadi yang sudah kita dengar bersama-sama, kita bisa belajar bahwa ternyata setiap makhluk itu penting. Tidak ada yang sia-sia. Sekecil apapun perannya, semua saling dibutuhkan dalam kehidupan. Lalu kita juga harus belajar untuk saling menghargai. Kita tidak boleh lagi meremehkan teman-teman kita. Kita nggak boleh lagi meremehkan orang-orang lain yang ada di sekitar kita. Karena setiap orang punya kelebihan dan tugasnya masing-masing. Terus tidak hidup sendiri. Manusia dan makhluk lain harus saling bergantung. Kita membutuhkan bapak mama, kita membutuhkan teman-teman, kita membutuhkan anjing untuk menjaga rumah kita. Kita banyak sekali membutuhkan orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita juga harus belajar dari kesalahan. Kalau kita salah, kita harus... Oke, kalau ada yang membantu kita, kita harus berterima kasih. Terus kita perlu peduli dengan lingkungan kita juga. Alam seperti pohon, sungai, dan hewan itu punya peran penting. Jadi kita harus menjaganya, tidak merusaknya. Lalu hidup rukun dan kita saling membantu. Karena kehidupan akan lebih damai jika kita saling bekerja sama dan tidak egois.
3: Terima kasih sudah setia mendengarkan Rumah Impian Anak. Semoga setiap cerita, tawa, dan pelajaran bisa menemani dan menginspirasi. Jangan lupa, Rumah Impian Anak akan selalu hadir menyapa setiap Sabtu dan Minggu pukul 16 sampai dengan 17 waktu Indonesia Barat. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya, tetap semangat dan teruslah bermimpi.
6: FM. Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

0: Respon Radio adalah radio keluarga Anda.
1: Setiap hari, kami menghadirkan program-program yang memperkuat keluarga dengan nilai-nilai positif, memberikan edukasi, hiburan, dan informasi.
0: Dengan jangkauan siaran yang luas dan pendengar setia, Respon Radio menjadi media yang dipercaya untuk menyampaikan pesan yang menyentuh hati.
1: Ingin jasa, produk, layanan, atau pesan Anda dikenal dan diketahui lebih luas, kami siap membantu.
0: Langsung hubungi kami melalui WhatsApp di nomor 081-166-22-930. Sekali lagi, 081-166-22-930. Respon Radio terpercaya, hadir untuk keluarga, menyentuh hati, dan menginspirasi hidup.
1: Respon Radio, radio keluarga Anda.

0: Dek, kamu habis dari kamar mandi ya?
1: Iya, Kak. Emangnya kenapa?
0: Aduh, Dek. Kok keran airnya nggak dimatiin sih? Mubazir tahu.
1: Oh, iya. Lupa. Maaf ya, Kak.
0: Sepertiga bumi kita adalah air. Namun, tak menjamin seluruh pelosok bumi mendapatkan akses air bersih. Bijaklah dalam menggunakan air. Mari kita menghemat air untuk masa depan kita.
2: Yuk, hemat air!
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 93,0 FM Respon Radio, Radio Peduli Lingkungan.
4: 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

0: Responers. Kami informasikan kepada seluruh pendengar setia bahwa mulai 1 September, Respon Radio untuk sementara waktu akan ada beberapa kendala karena sedang dilakukan proses perbaikan dan pembenahan sistem siaran. Kami mohon maaf atas ketidaknyamanan yang mungkin terjadi. Untuk sementara, berbagai program, musik, informasi, dan suara penyiar Respon Radio belum dapat menemani aktivitas Anda dengan baik seperti biasanya. Tapi jangan khawatir Responers, karena ini hanya sementara. Dan kami akan kembali lagi hadir dengan kualitas siaran yang lebih baik. Terima kasih atas kesetiaan, dukungan, dan pengertiannya. Respon Radio, radio keluarga Anda.
1: Dari Pasar Baru Kasang, Jalan Lintas Bukit Tinggi Padang Pariaman, 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda.

0: tepat pukul 12 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Jika terjadi gempa dan Anda sedang berada di dalam kendaraan, segeralah berhenti dan tetaplah berada di dalam mobil. Perlu Anda perhatikan agar jangan menghentikan kendaraan Anda di samping bangunan, di samping pohon, jalan layang dan tiang listrik. Juga jangan berhenti di atas jembatan yang mungkin bisa runtuh atau lereng bukit yang mungkin bisa longsor. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

Iya, dari Pasar Baru Kasang, Padang Waria Malang, 93,0 FM, Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Aduh, gimana kabarnya di siang hari ini nih, para responders? Nah, di sini bersama Jajal di siang hari ini yang walaupun sedikit panas dan terik ya, tidak apa-apa. Jajal akan menemani responders di Respons 40 Music. Nah, kali ini Jajal di siang hari ini akan memberikan informasi atau berita seputar artis, perilisan lagu, dan rekomendasi film. Nah, jadi buat responders, yuk join langsung aja ke live TikTok kita ya yang sudah mulai, dan juga langsung ke DM Instagram kita atau Facebook kita di Respon Radio 93,0 official. Atau nih, bisa juga langsung melalui kontak WA kita di 0821-5566-8003 atau di 0811-6622-930. Nah, ini berlaku untuk yang mau request, yang mau beri-beri salam, yang kasih-kasih salam, boleh banget Jajal tunggu walaupun Jajal ngasih berita ya di sini. Tapi responders masih bisa berinteraksi di sini, asik. Nah, selain itu ya responders, kita juga ada live streaming. Kita juga streaming di www.transportradio.com dan bisa langsung ke aplikasi Radio Jati kalau misalkan frekuensi kita di 93,0 ini tidak mencakup ya, karena ternyata responders ini jauh-jauh, selain dari Padang Pariaman, ada dua dari Padang Panjang, ada juga yang dari luar kota, bahkan ada yang dari Kalimantan, Sulawesi, Aceh gitu ya. Nah, jadi bisa diakses melalui streaming kita atau di aplikasi Radio Jati. Seperti itu ya responders, gimana kabarnya? Jajal juga mau bersapa-sapa nantinya, karena di sini udah banyak juga yang gabung di live TikTok kita, udah banyak yang mencigo-cigo. Ada Bang Silo, ada Bang Bulls, ada Nenek ya gitu. Selamat pagi. Semangatnya harus pagi, tapi selamatnya udah selamat siang ya. Selamat beraktivitas, selamat makan, atau yang masih memasak, yang masih melakukan pekerjaannya, silakan dikerjakan, dan Jajal akan menemani di siang hari ini. Untuk sekaligus menemani responder di pagi hari ini, ada requestan lagu dari Bang Silo, yaitu Gubrak, dari Intan Nur Aini.

0: Dek, kamu habis dari kamar mandi ya?
1: Iya, Kak. Emangnya kenapa?
0: Aduh, Dek. Kok keran airnya nggak dimatiin sih? Mubazir tahu.
1: Oh, iya. Lupa. Maaf ya, Kak.
0: Sepertiga bumi kita adalah air. Namun, tak menjamin seluruh pelosok bumi mendapatkan akses air bersih. Bijaklah dalam menggunakan air. Mari kita menghemat air untuk masa depan kita.
2: Yuk, hemat air!
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 93,0 FM Respon Radio. Radio Peduli Lingkungan.

Gue requestan dari Bang Silo di siang hari ini ya, walaupun kayak tiba-tiba sendu sekali ya, terbelah jadi dua dari Gloria Jessica ya. Walaupun agak sendu di siang hari ini karena requestan dari Bang Silo, tapi gak apa-apa, tetap semangat pagi, tetap melakukan aktivitasnya ya, atau yang lagi galau juga gak apa-apa, berarti didukung oleh Bang Silo di hari ini requestannya ya. Nah oke, sebelum itu nih, sebelum Jezel akan memberikan informasi terkait dengan supporter aktor, aktris, terus tentang perilisan lagu dan juga rekomendasi film. Di sini ada yang sudah menyapa kita di siang hari ini. Waduh, siapa nih? Ini pendengar setia kita biasanya yang udah siap-siap aja nih. Oke, bentar ya. Di sini ada Bunda Dua Putri katanya. Selamat siang Nak Jejel, selamat siang Bunda. Tetap semangat terus ya Bunda Dua Putri, rek lagu judul Langit Abu-abu dari Tulus. Salam-salam untuk semua Krusia Respon yang Bunda sayangi dan semua responder istimewa untuk Nak Jejel tentunya. Mad Weekend ya, makasih. Waduh, terima kasih Bunda, sama-sama juga. Dan Mad Weekend juga nih Bunda. Waduh, mantap sekali Bunda kita yang satu ini. Oke, nanti Jejel sehari dulu dan akan Jejel masukkan ya Bunda. Lagu Tulus dari Langit Abu-abu. Oke. Nah, di informasi yang pertama. Aduh, agak ngeblank kita. Di informasi yang pertama kita sudah ke lagu dulu ya. Di sini ada Nona. Nah, Nona akan merilis album debut Island Girl dan film musik Speaker Ficker katanya. Nah, setelah kita kemarin dengar dari Hong ya, menurut aku Nona itu benar-benar kayak mempunyai ciri khas banget gak sih? Kayak girl band Indonesia yang benar-benar punya ciri khas. Mereka tuh bisa membawa hal-hal yang terjadi di Indonesia atau aktivitas atau kebiasaan orang Indonesia itu menjadi sebuah lagu yang bagus banget dan keren banget menurut aku. Nah sekarang Nona akan rilis album yaitu berjudul Island Girl ya. Di sini girl group pop girl global pertama asal Indonesia dari Nona bersiap menghentak panggung musik internasional dengan merilis album penuh debut mereka bertajuk Island Girl. Nah, album yang sangat dinantikan ini dijadwalkan rilis pada Jumat 18 September di bawah naungan label bernama 88 Rising. Oke, dicatat ya tanggalnya responders di tanggal 18 September. Jadi untuk penggemar Nona silahkan dicatat tanggalnya, akan ada perilisan album dari Nona. Nah sebagai bentuk menuju dunia Island Girl, hari ini Nona akan mempersembahkan sebuah karya ambisius berjudul Speaker Ficker The Long Song. Nah karya audio visual berdurasi hampir 15 menit ini merangkum perjalanan musik yang memukau dengan memadukan 8 lagu dalam satu rangkaian. Nah, di dalamnya penggemar dapat mendengarkan hit viral global seperti Rollerblade dan Work serta 7 lagu baru dari album yang belum pernah diperdengarkan sebelumnya. Nah, visual dari Speak Ficker The Long Song diambil di berbagai lokasi ikonik di Indonesia mulai dari hiruk-pikuk Jakarta hingga eksotisme Yogyakarta. Nah, melalui sudut pandang Nona, penonton diajak melihat keindahan landscape, dinamika perkotaan serta kekayaan budaya Indonesia yang terkenal. Nah, seperti yang Jejel bilang tadi, Nona itu selalu mengangkat soal Indonesia, tentang kebiasaannya, tentang budayanya, tentang keindahan alamnya, dan sekarang Nona masih mengangkat itu. Aku surprise, aku senang banget sih, dan ada girl band asal Indonesia yang gak kalah menarik, gak kalah keren gitu ya, yang akhirnya mengangkat Indonesia gitu, mengangkat kebiasaan Indonesia dengan lagu yang oke-oke. Nah jadi penggemar dari Nona silakan ditunggu ya. Oke. Setelah tadi perilisan lagu dari Nona, kita dengarkan dulu requestan lagu dari Jagat Rasa, Samuel Cipta.

0: Respon Radio adalah radio keluarga Anda.
1: Setiap hari, kami menghadirkan program-program yang memperkuat keluarga dengan nilai-nilai positif, memberikan edukasi, hiburan, dan informasi.
0: Dengan jangkauan siaran yang luas dan pendengar setia, Respon Radio menjadi media yang dipercaya untuk menyampaikan pesan yang menyentuh hati.
1: Ingin jasa, produk, layanan, atau pesan Anda dikenal dan diketahui lebih luas, kami siap membantu.
0: Langsung hubungi kami melalui WhatsApp di nomor 081-166-22-930. Sekali lagi, 081-166-22-930. Respon Radio terpercaya, hadir untuk keluarga, menyentuh hati, dan menginspirasi hidup.
1: Respon Radio, radio keluarga Anda.

Ya Langit Abu-Abu, requestan dari Bunda Dua Putri tadi ya, yang telah mengantarkan kita ke menit 37. Ya ampun. Oke, nah tadi kita telah membahas dari Nona. Nah, Nona akan merilis sebuah album ya sekarang. Awalnya kan single dari Hong, terus yang sampai sekarang tuh bahkan masih jadi gimana ya, jadi ikonik banget. Tiap orang tuh setiap pengen bilang jalan-jalan tuh langsung bilang kayak jalan-jalan dengan sepatu rodaku. Iya, roll belt ya, satu lagi ya. Sekarang sudah merilis albumnya. Ditunggu untuk para penggemar Nune. Nah, habis itu di sini juga ada perilisan lagu dari kayaknya si Jenny tahu sih ini ya gitu. Enggak sih Jenny juga sih, mungkin fansnya Mark Lee. Waduh, Mark Lee itu telah merilis single solo perdananya yaitu berjudul My Friend pada tanggal 10 September 2026 kemarin ya. Nah, itu menandai comeback setelah meninggalkan SM Entertainment dan NCT. Ini first time banget comebacknya dari Mark Lee yaitu dengan single berjudul My Friend ya yang telah rilis di 10 September 2026 kemarin. Nah, lagunya ini bertempo sedang, ingin mengangkat persahabatan sebagai bentuk cinta murni dengan pesan tentang kepercayaan dan kenyamanan, penerimaan dan saling mendukung. Nah, di sini lagunya itu dirilis di bawah label miliknya Upper Room. Nah, di sini My Friend, lagu My Friend ini melibatkan Mark dalam penulisan lirik dan komposisi. Video musiknya disutradarai oleh Gus Black ya, tolong di review ya ini gimana pronunciation-nya gitu ya. Oke, nah itu salah satu info dari Korea ya. Dari Korea telah merilis, sebenarnya ada dua sih penyanyi, nanti bakal jajal spill lagi siapa penyanyi yang akan rilis, yang sudah rilis sih sebenarnya sekarang. Mungkin XOL ada yang tahu nih gitu, nanti jajal akan bacakan ya informasinya. Kita juga tahu di sini Mark Lee itu sempat keluar dari SM Entertainment dan NCT dan sekarang comeback lagi dengan musik dari My Friend yang literally dari di bawah naungan Mark Lee sendiri ya, dari Upper Room. Nih, banyak informasi yang akan Jajal sampaikan lagi, tapi nanti kayaknya mau lewat dulu deh dari Desik, You Are Beautiful.

0: Sibuk mana bantuannya mani? Apa yang baik tuang-tuang tu?
1: Iko ah, tadi ambo cari di Instagram. Aduh, gebiar hadiah tabungan Bank Negari Bali. Ambo nih lo ikut mah. Kan ambo mana buang di Bank Negari?
0: Wih, seru lo mah. Apa sih hadiahnya nih?
1: Aduh, motor, paket umroh sampai oto. Nggak kaleng-kaleng kan hadiahnya? Makonyo, ambo hitung-hitung saldo ambo. Keceknya ah, makin banyak saldo wa, makin banyak lo poin wa. Ma tahu dapet hadiah grand prize-nya. Oto, ahai.
0: Tapi lah nak penipuan tuh nih. Banyak kejadian gini mah.
1: Indah lah. Kok ambo cari di Instagram resmi Bank Negari kok mah? @banknagari.co.id. Ada centang birunya pula.
2: Yuk ikutan gebiar hadiah tabungan Bank Negari. Caranya gampang. Cukup tingkatkan saldo rata-rata tabungan Sikoci atau Sikoci Syariahmu. Rebut hadiah 35 unit motor Mio M3, 3 paket umroh, 3 unit motor listrik Honda Icon E, 1 unit mobil Toyota Veloz, 1 unit mobil listrik Wuling Air EV, dan grand prize 1 unit mobil Mitsubishi Defender. Periode undian ini dari September 2020 sampai Maret 2027. Jadi, masih banyak waktu untuk tingkatkan saldomu di Bank Negari. Puluhan hadiah menanti. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Negari. Untuk mengikuti promo nasabah, tidak perlu mengisi formulir, menginstal aplikasi, atau membayar apapun. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Negari di 150234 atau langsung datang ke Bank Negari terdekat. Informasi resmi hanya bisa didapat di official account Bank Negari di Instagram, TikTok, dan Facebook @ banknagari.co.id. Bank Negari berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan LPS. Bank Negari bersama membina citra, membangun negeri.

Ya, lagu Itzy dari Not Shy dari Itzy telah mengantarkan kita di segmen terakhir di jam pertama ini. Tenang aja, Jejel akan balik lagi masih dengan topik yang sama, yaitu masih seputar tentang aktor, aktris, penyanyi, perilisan lagu, dan rekomendasi film nantinya. Untuk itu tetap stay tune di 93.0 FM, Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

0: tepat pukul 13 waktu Indonesia.
1: Respon Family, jika Anda terjebak dalam reruntuhan karena gempa bumi, jangan banyak bergerak atau mengibas-ngibaskan debu yang menempel di tubuh Anda. Jika ini Anda lakukan, maka debu-debu itu akan terhisap ke pernafasan dan membuat Anda susah bernafas. Lindungilah mulut Anda dengan sapu tangan atau kain. Gunakan peluit jika memungkinkan sehingga regu penyelamat bisa menemukan Anda. Jangan terlalu banyak berteriak karena akan menguras energi Anda. Berteriak memungkinkan Anda menghirup debu-debu yang berbahaya. Berteriaklah hanya sebagai upaya terakhir. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

heavy rotation dari JKT48 telah mengantarkan kita di jam pertama ya. Di jam kedua untuk membuka di jam kedua ini. Nah, tadi kita telah di apa ya? Dibikin semangat oleh heavy rotation dari JKT48. Waduh. Ini kenapa nih si Jajalnya kayak belum ngopi dari siang hari ini? Tolong Jajal kayaknya harus ngopi dulu ya nanti ya. Tapi nanti dulu sebelum Jajal ngopi, Jajal akan memberikan satu lagi informasi seputar musik lagi ya, musik. Di sini tadi Jajal sudah spill kalau misalkan nanti ada Kyungsoo yang telah merilis lagu yaitu berjudul Guitaris. Waduh, kayaknya EXO-L ini atau fans beratnya Kyungsoo nih kayaknya senang banget nih. Karena jujur untuk lagu-lagu Kyungsoo atau Dio EXO. Nah, Dio ini jujur enak-enak banget lagunya. Menurut aku dia easy listening banget dan ternyata yang gitar ini oke banget. Kemarin tuh udah sempat juga fan meeting dari Kyungsoo ini untuk perilisan dan promosinya juga ya. Nah, di sini Dio itu bukan hanya merilis single ya, tapi di sini mini album keempat dari Dopamine pada tanggal 8 September kemarin di tahun 2026. Nah, dengan berjudul dengan title tracknya berjudul Guitaris yang menandai comeback solonya tahun ini. Nah, Guitaris memadukan petikan gitar, R&B catchy dan soul santai. Liriknya memakai permainan gitar sebagai metafor chemistry serta kedekatan emosional dua orang yang jatuh cinta. Nah, Dio akan mengeluarkan tour DO di Seoul pada tanggal 2-4 Oktober 2026 dan Jakarta di Istora Senayan pada tanggal 21 sampai 22 November. Penjualan tiket Jakarta dimulai tanggal 3 Oktober. Nah, selain dari mini album yang telah launching yang title track Guitaris itu, Dio juga akan mengadakan tour ya, tour keliling di mana tour itu akan dimulai pada 2-4 Oktober 2026. Nah, yang di Jakarta itu khususnya di tanggal 21-22 November. Nah, penjualannya itu dimulai tanggal 3 Oktober dan tournya itu bertepatan di Istora Senayan, Jakarta. Nah, jadi fans beratnya Kyungsoo atau EXO-L kayaknya harus nabung deh dari sekarang ya. Karena kalau kita nabung dari sekarang biar kita bisa ketemu sama Kyungsoo. Gimana ya harga tiketnya? Coba dong spill harga tiketnya berapa. Kayaknya kalau misalnya tentang K-pop ini agak-agak mahal ya. Coba spill. Mau tahu juga dong berapa. Kira-kira udah keluar belum ya? Karena nanti di tanggal 3 Oktober ya keluarnya. Dan ditunggu banget untuk Kyungsoo meramaikan Jakarta lagi. Oke. Nah, itu satu informasi yang telah Jajal berikan juga seputar dua kali ini Jajal memberi tentang K-pop ya, tentang K-pop yaitu dari Mark Lee dan Kyungsoo. Dan sukses terus untuk mereka berdua untuk solonya, kalau solonya dan juga fans-fans beratnya, silakan dukung, silakan beri kritik yang membangun dan juga selalu di samping mereka ya, samping mereka dan semangatin mereka ya. Oke, setelah itu ada Sial dulu dari Mahalnya akan menyambut kita.

0: Hardliner, apakah Anda juga mengalami banyak debu yang mengotori mobil Anda dan juga rumah Anda? Tahukah Anda bahwa yang jatuh dari langit akhir-akhir ini bukan sekedar debu tanah biasa? Itu adalah pecahan kaca vulkanik dan silika mikroskopis dari perut anak Krakatau. Saat Anda menghirupnya tanpa pelindung, ujung-ujung partikel tajam ini tidak larut oleh lendir.
1: Di harus kabang loko, malih mana lah, hari angi alun antrinyo lai.
2: Yo mangau nih.

umum tentang Bank Nagari. Chat Violina aja lewat layanan chatbot di aplikasi Olin by Nagari atau website www.banknagari.co.id. Praktis, cepat, dan bisa diakses dimanapun, kapanpun. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.

lagu dari Davichi This Love itu tadi requestan dari Bang Noah. Katanya ini lagu SMP aku. Aku juga lagi kayak dulu tuh waktu terjun di dunia perkipopan ya.

atau perdramaan, ini tuh lagu yang always ada, selalu ada gitu ya, gitu kan. Jadi kayak lagu ini tuh selalu ada, dan jujur dulu agak, aduh kok lagu ini mulu ya, agak bosan. Tapi sekarang kok jadi nostalgia, terima kasih banget loh Bang Noe yang sudah merequest lagu dan merewind, merefresh lagi lagu-lagu yang dipakai waktu di drama ini, ikonik banget kayaknya. Yang non K-popers atau yang bukan anak K-drama juga pada tahu deh lagu-lagu ini ya. Nah, oke. Okay. Setelah tadi kita mendengarkan dari Davichi This Love, kita kembali lagi ke topik kita, ke informasi seputar musik tentang artis, terus juga tentang rekomendasi lagu ya. Di sini masih ada berita tentang musik lagi, karena di sini tentang kolaborasi dari Fory Friends, YB dan Type rilis lagu Museum Duka. Waduh, kayaknya yang udah ngikutin Fory Friends kayaknya udah mulai tahu ya, udah bahkan kemarin tuh udah mulai-mulai ada yang request Museum Duka dong Kak. Nah, yang seperti kita tahu ya, Fory Friends ini tuh emang lagi gencar banget di kalangan kita karena musik-musiknya tuh relate dan lagunya pun enak-enak. Maksudnya kayak dia ngegalau tapi tuh dia tuh ngeband gitu. Jadi aku pun termasuk salah satunya yang suka ya. Jadi ada perilisan baru, seharusnya kita salah-salah menantikan gak sih? Nah, di sini aku ngasih tahu informasi dari grup musik Fory Friends resmi merilis karya terbaru mereka berjudul Museum Duka pada Jumat tanggal 4 di bulan September 2026 ya. Dalam proyek ini, band asal Bandung tersebut menggandeng musisi Reza Octavian alias YB atau Reza Arab serta penabuh drum Teguh Prakoso yang akrab disapa dengan TP. Nah, vokalis Fory Friends Moch Bonix Norwegia mengungkapkan bahwa kolaborasi ini tidak terjadi secara tiba-tiba. Benih kerjasama ini tumbuh setelah mereka sempat tampil bersama di sebuah festival musik dengan membawakan lagu hit Serana dan Penyangkalan. Nah, bagi Fory Friends, menyatukan visi tiga entitas musik yang berbeda dalam satu lagu merupakan sebuah kehormatan sekaligus tantangan besar. Dalam proses kreativitas, Bonix dan YB berbagi peran dalam menulis lirik, sementara TP memperkuat departemen ritme sebagai penabuh drum. Waduh, kayaknya akhirnya ada warna baru lagi ya dari Fory Friends. Biasanya tuh kan kita menggalau dengan lagu-lagu Fory Friends. Sekarang nih udah ada di sini kolaborasi dengan Reza Arab dan juga dari TP ya. Dari biasanya kita tahu ya dari Marathon. Kayaknya Resonance tahu deh kalau soal Marathon ya. Di sini ada Reza Arab dan juga TP berkolaborasi dengan Fory Friends. Kayaknya lagunya enak banget deh. Ya gak sih? Setuju gak? Kayaknya setuju. Oke, itulah informasi selanjutnya. Jijil bakal balik lagi masih dengan berita-berita. Berita-berita seputar dengan aktor, rekomendasi lagu dan perilisan lagu. Dan juga masih Jijil ingatkan yang mau request itu bisa langsung ke live Twitter kita atau di Facebook, Instagram kita di Respo Radio 93.0 Official. Atau ke kontak kita di 08215566800 atau di 08116622930. Yang di luar jangkauan frekuensi kita itu bisa langsung aja ke streaming kita di www.asporadio.com atau langsung ke aplikasi Radio Jati. Untuk itu ada requestan, spesial requestan dari Owl Boy dari Treasure. So enjoy your song.

0: Wah, ngantuk lagi. Dengerin musik dulu ah, biar gak bosan di perjalanan.
1: Kece, tapi bukan sok kece.
0: Wah, enak banget nih lagunya.
2: Awas, awas, woy, ada kereta, woy. Awas, ada kereta.
3: Kereta tuh, ada kereta, awas.
4: Jangan menggunakan headset pada saat mengendarai kendaraan. Jaga keselamatan Anda dan jadilah pelopor dalam berlalu lintas. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 93,0 FM Respon Radio.
5: Dari Pasar Baru Kasak, Jalan Lintas Bukit Tinggi Padang Pariaman, 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

Satu lagu Roar dari Katy Perry, requestan dari Bang Silo yang telah mengantarkan kita di jam terakhir ya. Di pertemuan terakhir di jam kedua ini. Nah, tenang aja, Jajel akan balik lagi nanti di jam ketiga. Jadi responders yang masih mau request lagu atau beri salam itu bisa langsung ke Facebook, Instagram kita atau live TikTok kita yang sedang berlangsung di Respon Radio 93,0 official atau melalui kontak WA kita di 0821-5566-8003 atau di 0811-6622930. Nah, di sini juga Jajah mau tahu kalau misalkan frekuensinya tidak sampai ya ke radio fisik di rumah, itu bisa langsung meluncur aja ke streaming kita di www.transporadio.com atau melalui aplikasi Jati. Tenang, Jajel akan kembali lagi dengan topik yang sama, yaitu masih membahas soal aktor, aktris, perilisan musik, atau rekomendasi sebuah film yang akan bisa jadi rekomendasi responders untuk menontonnya yang sedang berlangsung, yang sedang tayang ataupun yang nanti akan tayang. Oke, Jajel akan balik lagi. So, stay tuned di 93.0 FM Transpor Radio, radio keluarga Anda.

0: tepat pukul 14 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Jika gempa terjadi dan Anda sedang berada di dalam gedung bertingkat, jangan gunakan lift sebagai pintu keluar. Karena saat bencana, listrik biasanya padam dan banyak kasus orang terjebak di dalam lift. Jika tidak memungkinkan untuk keluar, tetap tinggal tenang di dalam ruangan. Carilah tempat yang aman dari reruntuhan sampai guncangan gempa berakhir. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

Iya, because of you telah mengantarkan kita, setelah membuka perjumpaan kita di jam ketiga ini ya, di menit keempat. Waduh. Nah, responers kayaknya harus agak nostalgia ya sama lagu ini. Ini tuh dulu tuh sering banget Jajal dengarkan, tapi tuh lama-lama kayak makin udah mungkin banyak-banyak lagu hits yang didengarkannya, ini agak kurang terdengar. Nah, sekarang kita kembali lagi ke Because of You dari Kelly Clarkson ya. Terima kasih yang telah merequest lagu ini. Kita diingatkan kembali, di refresh kembali memori kita tentang lagu ini. Waduh. Kira-kira responders ada enggak nih yang punya cerita di lagu ini kayak boleh banget langsung ke ini kita ya, ke live TikTok kita, atau yang ceritanya panjang banget insya Allah akan Jajal bacakan, kita bisa langsung ke kontak kita di 021-556-68003 atau di 0811-662-930. Nah, di live TikTok kita di mana Jajal? Di Reswa Radio 93.0 official dengan akun yang sama itu di Facebook dan Instagram di Reswa Radio 93.0 official ya. Oke. Nah, tadi tuh kita sudah membahas soal musik ya. Banyak banget nih musik-musik yang sudah musik-musik yang sudah rilis ya. Jadi siapa kira-kira jadi lagu-lagu yang ditunggu oleh responders nih kira-kira. Boleh dong komen di live TikTok, karena Jajal ngeliatnya di live TikTok ya sekarang ya. Nah, terus juga di sini karena tadi kita udah membahas lagu, kita akan membahas rekomendasi film. Di sini ada judulnya film Jangan Lupa Bahagia. Waduh. Ini selalu sekarang tuh di Gen Z ini emang rata-rata tuh pada bilang pokoknya jangan lupa bahagia. Apapun masalah lu, apapun beban lu di hari itu, yang penting jangan lupa bahagia. Apapun yang membuat lu bahagia, entah jajan, entah mendengar musik, entah itu me time, entah itu sendiri dalam kamar, itu boleh banget. Nah, di sini diingatkan kembali oleh filmnya itu yang berjudul Jangan Lupa Bahagia. Dan di sini menceritakan tentang Ula dari pemeran dari Al-Ghifari Yasin harus menjadi tulang punggung untuk dua adiknya, Ima, yaitu Jasmine Isaj dan Iqbal dari Muhammad Akif Difullah. Setelah orang tua mereka meninggal, mereka tinggal di sebuah rumah kosong yang dimiliki oleh teman ayah mereka. Ula bertekad untuk memastikan dua adik yang melanjutkan pendidikan mereka untuk mewujudkan impian orang tua mereka yang telah meninggal. Untuk memenuhi kebutuhannya, Ula bekerja keras sebagai pengemudi ojek online. Namun, uji coba datang ketika ponselnya yang merupakan alat utama untuk bekerja rusak parah setelah dijatuhkan dan diinjak oleh sepeda motor. Waduh, ini sedih banget nih kayaknya, tapi gak apa-apa, kita baca lagi. Pada saat yang sama, mereka juga harus meninggalkan rumah kos karena pemilik anak memutuskan untuk menjualnya. Waduh, tadi udah ada cobaan dimana HP-nya diinjak oleh motor, dan sekarang juga mereka harus pindah karena kosan itu akan dijual. Kira-kira gimana Ula dan adik-adiknya ini akan survive ya? Penasaran gak? Kayaknya harus penasaran deh, karena nanti akan ditayang di 10 September. Oh, udah tayang sekarang. Jadi buat responders itu bisa langsung ke bioskop, karena jangan lupa bahagia itu sudah tayang di 10 September 2026. Oke, film ini diproduser oleh Andi Burhamzah, Niki RF, Mohit NF, dan Rani RL. Direkturnya oleh Dani Burhamzah dan penulisnya Taming Abu, ketua Rizal Juanda, dan produksi oleh 786 Produksi, Rumpi Entertainment, dan Timur Picture. Oke, itu salah satu rekomendasi di siang hari ini ya. Semoga yang sekarang lagi bingung mau nonton apa, ini bisa menjadi rekomendasi karena sudah tayang langsung ke bioskop kesayangan Anda. Oke. Nah, tadi tuh udah ada kayak kastar tuh, mana lagu aku, ini lagu kamu, Kak. Makin mari kita dengarkan 2002 dari Annie Mary,

0: Di harus kabang loko, malih wana lah, hari angi alun antrinyo lai.
1: Yo mangau nih kabang tuh.
0: Iko ah, tadi ya mau nih surah tanyohan, ba'a caro jadi agen Bank Nagari Link ke Bank Nagari ko. Mager wana rasunyo kalau cuma untuk nanyo info tuh seh.
1: Oh Allah, kalau itu gak paralu nih ke Bank Nagari doh. Kemarilah, wakkanlan uni ke Violina, asisten virtual Bank Nagari. Pertanyaan uni tadi bisa wak tanyo lewat chattingan saja.
2: Selamat datang di era layanan perbankan digital Bank Nagari. Perkenalkan, saya Violina, asisten virtual berbasis AI yang siap membantu nasabah Bank Nagari setiap hari selama 24 jam. Pengen tahu informasi produk, layanan perbankan, hingga pertanyaan umum tentang Bank Nagari? Chat Violina aja lewat layanan chatbot di aplikasi All In by Nagari atau website www.banknagari.co.id. Praktis, cepat, dan bisa diakses dimanapun, kapanpun. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.
3: More 93.0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda.

93,0 FM Prespo Radio, radio keluarga Anda. Masih sama Jajal di siang hari ini. Gimana responas? Udah ada yang makan? Udah ada yang tidur dulu? Udah ada rebahan dulu yang sambil dengerin Jajal informasinya nih? Atau udah ada yang kayaknya udah ada yang tidur deh mendengarkan Jajal? Gak apa-apa. Emang siang ini emang jam rawan, dan kayak tadi banyak responers di live TikTok juga bilang, aduh ngantuk gitu kan. Tapi kayaknya demi mendengarkan Jajal ya di sini, akhirnya masih stay nih di live TikTok. Aduh, terima kasih banget dan love banget untuk responers yang masih mendengarkan Jajal di sini. Nah, kembali lagi, tadi Jajal sudah memberikan satu informasi, yaitu film Jangan Lupa Bahagia. Dan sekarang Jajal akan memberikan informasi atau rekomendasi informasi dari film lagi, yaitu berjudul Akal Imitasi. Nah, di sini tuh genrenya itu drama science fiction. Produsernya diproduseri oleh Liani Kwani dan Suherman Suharni. Sutradaranya adalah Sadam A. Nurdin dan penulisnya Chairil Rija Juanda. Diproduksi oleh DL Entertainment. Nah, di sini menceritakan tentang tahun 2026 di tengah pesatnya perkembangan kecerdasan buatan. SD Cendikia Bangsa menerapkan sistem pembelajaran berbasis AI bernama PIKO. Nah, teknologi yang seharusnya membantu semua siswa justru menciptakan kesenjangan. Atau Neo dari Ariski, siswa dengan akses PIKO Premium, selalu unggul. Sementara Ika, yaitu diperankan oleh Zaskia, siswi cerdas dari keluarga sederhana, harus berjuang menghadapi keterbatasan. Saat rasa putus asa membawanya ke sebuah tempat misterius bernama Blocks Hub, Ika bertemu Raffi, yaitu diperankan oleh Rance Allen White, sosok yang mengubah cara pandang tentang belajar dan arti kecerdasan. Namun persahabatan mereka segera menjadi ancaman ketika sebuah perusahaan teknologi memburu Raffi demi menutup rahasia besar yang dapat mengubah masa depan pendidikan. Dalam perjuangan yang menegangkan sekaligus menghangatkan hati, Ika dan teman-teman berjuang mempertahankan nilai-nilai yang tidak dapat diprogram oleh teknologi, membuktikan bahwa teknologi dapat membantu manusia belajar tetapi tidak akan pernah mampu menggantikan hati, karakter, dan peran seorang ibu guru. Benar, walaupun teknologi ini maju, udah ada AI, udah ada Google, udah ada YouTube, udah ada platform lain yang bisa kita gunakan untuk belajar ya. Tapi di sini tuh kita dibisakan. Ya, seharusnya harus bisa dengan dengan tidak menggantikan karakter, hati, dan peran seorang guru. Guru adalah tanpa jasa ya, teman respon semua. Jadi kita harus tetap belajar. Belajarnya tidak hanya melalui AI atau melalui platform yang sudah ada, tapi kita masih membutuhkan seorang guru. Oke. Ini salah satu apa ya? Film yang oke banget ya, menceritakan tentang sekolah dan juga dari science fiction-nya udah menerapkan juga AI di sini. Jadi ibaratnya ini keresahan ya, keresahan entah guru, entah murid yang sekarang tuh apa-apa AI, tapi sekarang diluncurkan atau dicurahkan dalam sebuah film. Oke. Nah, itu salah satu informasi dari Jajal dari rekomendasi film yang akan tayang. Untuk itu kita dengarkan dulu satu lagu dari Putar Arah dari Sharla.

0: Dek, kamu habis dari kamar mandi ya?
1: Iya, Kak. Emangnya kenapa?
0: Aduh, Dek. Kok keran airnya nggak dimatiin sih? Mubazir tahu.
1: Oh, iya. Lupa. Maaf ya, Kak.
0: Sepertiga bumi kita adalah air. Namun, tak menjamin seluruh pelosok bumi mendapatkan akses air bersih. Bijaklah dalam menggunakan air. Mari kita menghemat air untuk masa depan kita.
2: Yuk, hemat air!
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 93,0 FM Respon Radio. Radio Peduli Lingkungan.

Iya, satu requester lagu dari Bang Rex ya, yang menurut tak lagi sama dari Noah. Waduh, telah mengantarkan kita di menit ke 39. Gak terasa ya, di sini udah hampir berapa lagi? Dikit lagi lah Jajal akan menutup perjumpaan kita. Tapi Jajal masih akan terus memberikan informasi atau rekomendasi dari lagu atau informasi musik atau tentang rekomendasi musik atau tentang artis-artis yang lagi hype banget di sekarang. Nah, sebelum itu ya, ada nih yang mau dibacakan salamnya, katanya dari Bos Sukari. Teteh mau nitip kirim salam buat Pak Bapak Bos. Oh, mulai dulu dari ulang. Nah, assalamualaikum, Mat, siang Teteh cantik, gimana kabarnya, sehat? Ini dari Citado, daerah Malimping. Halo Malimping. Nah, di sini katanya Teteh mau nitip kirim salam buat Bapak Bos Agus Dermawan, terus ada Ketua Ahmad dan Komandan Tisna. Nah, Teteh cantik, semoga sehat selalu dan diberikan umurnya panjang aja deh sekeluarga, amin. Nah, Citando nyimak terus sambil mungkusin kerupuk. Di sini emang Bang Bos Sukari ini emang pakai F ya, kalau pakai P. Jadi kalau misalnya ada tulisan P diganti F gitu, maksudnya kerupuk jadinya. Kerupuk bukan kerupuk, kerupuk. Oke. Okay. 2 RT di rumah bosku di pasar kereta Taharja. Waduh. Susah banget nih musiknya. Tempatnya. Salam ya untuk Pak Bosnya dari Bos Sukari. Nah, untuk itu telah Jajal bacakan juga salam-salam dari responders juga. Jajal akan memberikan informasi lagi terkait dengan film. Di sini ada film yang berjudul Ius Genius. Di sini itu bertemakan dengan keluarga, musik, dan komedi yang sudah tayang di 10 September kemarin. Di sini menceritakan setelah kehilangan ayahnya dalam kecelakaan tragis, Ius yang berusia 10 tahun yang diperankan oleh Kevin Abadio kehilangan kepercayaan diri dan hasratnya untuk belajar. Semuanya berubah ketika dia bertemu babah T-Bob, seorang teman ceria membimbingnya melalui lagu, permainan, dan pelajaran hidup yang berharga. Secara bertahap, Iyu tumbuh menjadi anak yang cerdas dan berani yang menginspirasi semua orang di sekitarnya. Tapi siapa sih itu babah T-Bob benar-benar? Dan bisakah Iyu menemukan kebahagiaan lagi setelah kehilangan orang yang paling dicintainya? Ini terinspirasi oleh lagu-lagu anak-anak legendaris Papa T-Bob. Ius Genius adalah musikal keluarga yang mengharukan yang menghibur sambil mempromosikan nilai-nilai pendidikan dan pengembangan karakter positif untuk anak-anak. Nah, jadi untuk responders yang sudah mempunyai anak, yang sudah memiliki anak, atau yang masih remaja tapi mau nonton ini juga gak apa-apa juga, Ius Genius langsung cus berancus aja ke bioskop kesayangan responders di tanggal 10 ya, udah main. Di sini filmnya diproduserin oleh Gadi Fernando, Adan Jani, Randy Novanti, dan Agung Pinugraha. Direkturnya oleh Ahmad Romi, penulisnya oleh Esti Kusmawati, dan produksi by Pembuat Media, Studio Film Seru juga, Studio M Extreme, Gambar Garis Depan. Waduh. Jadi boleh langsung yang sekarang masih bingung mau nonton apa, boleh langsung ke bioskop terdekat, bioskop kesayangannya terserah kesayangan responder atau kesayangan Jajal juga boleh. Jadi bebas dari responder aja, yang penting responder menonton gitu, dan juga healing ya, karena sekarang weekend, yang lagi jalan-jalan, yang lagi nonton, silakan banget untuk menonton Ius Genius. Oke, itu salah satu informasi dari Jajal. Rekomendasi film juga, jadi akan balik lagi dengan rekomendasi film selanjutnya. So, tetap station di 93.0 FM, Raspo Radio, Radio Keluarga Anda.

0: Sini lo, uang keamanan mana?
1: Bang, maaf bang, saya gak ada duit bang.
0: Eh, malah melawan ya? Mau dibukul lo?
1: Enggak bang. Ini duitnya bang. Bang, aku jangan dipukul ya bang. Ampun bang, ampun.
2: Wah, nilai kamu bagus ya. Paling juga nyontek.
1: Hei, jadi orang jangan nipu dong.
0: Hei, anak miskin, sana-sana. Jangan kesini, nanti gue ketularan lagi miskinnya.
3: Jangan sakiti orang lain untuk kepuasan diri sendiri. Lebih baik menjadi akur, karena akur menyenangkan. Stop bullying. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 93,0 FM Respon Radio, Radio Peduli Sesama.
4: 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

Ayu dari selebriti dari Ayu, ya ampun. Selebriti dari Ayu yaitu requestan dari responders juga ya di live TikTok kita. Nah, tadi sesuai dengan lagu selebriti, tadi kita sudah membahas seputar selebriti perselebritian kayak dari musik, dari juga film ya di sini. Nah, di sini Jajal sudah di jam terakhir ya, udah di penghujung jam. Makanya Jajal akan menutup perjumpaan di sore, di siang hari ini. Di sini siang atau sore ya? Gini aja deh, siang menjelang sore ini. Nah, habis ini masih ada program-program menarik, yaitu Lama Bana yang akan dibawakan oleh Dila. Nah, responders yang menunggu Dila, yang menunggu Lama Bana, langsung stay tune ya nanti di 93.0 FM, Respon Radio-Radio Keluarga. Nah, untuk itu Jajal ingin pamit. Jajal juga meminta maaf kalau ada salah kata, salah tindakan juga kalau misalkan di live TikTok. Terus juga ya minta maaf di atas materai aja ya, Responders. Nah, untuk itu Jajal tutup, Jajal pamit juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Station di 93.0 FM, Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

0: tepat pukul 15 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, sesaat setelah gempa terjadi, jauhilah tempat-tempat yang berbahaya. Biarkan petugas bencana yang melakukan evakuasi. Hanya jika Anda diminta bantuan oleh para petugas, Anda bisa datang ke tempat-tempat itu. Kembalilah ke rumah Anda hanya setelah ada informasi resmi dari pemerintah bahwa keadaan sudah aman. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio. Radio Berita.

93,0 FM Respon Radio-Radio Keluarga Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dun sana pandangas adonyo. Ba akabanya di sore hariko, semoga sehat selalu dan semangat selalu yo. Seperti janji Dila yo, Dila akan kembali hadir menemani dun sana di program kesayangan kita kasadonyo ya, di program Lama Bana yang menyajikan lagu-lagu serata dendang-dendang Minang kesayangan dun sana di sore hariko. Tentunya di tanggal 12 September 2026, di hari Sabtu, Dila akan mengawanan sore dun sana dari jam 3 sampai jam 6 beko dengan requestan-requestan lagu-lagu dan dendang-dendang Minang kesayangan dun sana di sore hariko. Jujur agak kangen ya Dila sama Lama Bana kue dun sana ya. Alhamdulillah mulu kita tidak menyapa-nyapa dun sana kita yang sebiasa bergabung bersama kita. Ada Uda Jisnya Niago, ada Bunda Dua Putri, Uda Sultan Letterway yang biasa menelpon bersama Dila. Ada pulo Bunda Queen, Aba, Nenek Yuna yang biasa menelpon pulo. Ada Amak Kak Uci pulo, ada Ryan, ada Oma Mutia. Ada pulo Ayah Ulfa yang request-request bersama Dila di sore hariku pulo. Dan tentunya ada Ajo Ani yang biasa menelpon bersama Dila. Tentunya Bunda Syahni Apa Amrullah pulo yang biasa bergabung bersama Dila di Lama Bana. Ada Mama Charlie Sikumbang dan tentunya Uda Ardi pulo, Uda Leo dan Mama Anjeli dan banyak sekali yang gak bisa Dila sabuikan satu persatu ya dun sana. Tentunya Dila kembali hadir ya menemani dun sana dengan requestan-requestan dan lagu-lagu serata dendang-dendang Minangnya di sore hari kok. Dan tentunya dun sana yang new request-request dan berbagi playlist Minangnya di sore hari kok, boleh bana ya langsung saja bergabung bersama Dila di kontak kita di 08215566803 dan boleh pula bergabung melalui telepon WA kita di 08116622930. Kita ada Facebook, Instagram dan juga TikTok untuk dun sana yang new request-request melalui sosial media. Boleh bana langsung saja bergabung bersama Dila di Respon Radio 93,0 official. Dan tentunya di sore hari ko sudah ada yang mau ambil absen di sana, ada Uda Jess di Kuala Lumpur yang Allah menyapa kita di sore hari ko. Kita bacakan dulu requestannya. Assalamualaikum penyiar bertugas di layan cetik manis. Waalaikumsalam Uda. Selamat sore dari kota Kuala Lumpur yang masih diselimuti asok yang sadang elok tipisnya. Selamat sore juga Uda dari Pasar Kasang, di Pasar Baru Kasang ya Uda ya. Sama pulau Uda. Mungkin di situ bukan tipis ya Uda tapi agak tabah ya Uda ya. Oh, kita pun kalau bawa motor tuh agak sasak gitu anggap walaupun pakai masker. Dan tentunya diingatkan kembali untuk dun sana kita yang berada di Indonesia mungkin agak parah kini kondisinya dan tentunya juga di Kabupaten Padang Pariaman dan juga sekitarnya di Sumatera Barat tetap jaga kesehatannya ya dun sana ya. Jangan lupa pakai masker, di Bali maskernya tentunya. Jangan lupa pakai masker dan selalu jaga kesehatan dan jaga pandangannya agar tidak kabur ya dun sana ya. Dan tentunya iringan doa yang terindah dilangitkan untuk penyiar bertugas Dila, dimurahkan rezeki, sehat badan dan tercapai segala impian serta dipermudah segala urusan. Amin ya robbal alamin Uda. Request lagu Cupa Ambil Lado ya Dila, boleh ya. Salamnya untuk penyiar bertugas Dila, Unilis, Aul, Ajo Silva, Justin, Marin, Dean, Bundo Queen, Bang Isan, Acia, Ajo Ani, Bang Ardi, Uncle, Aba, Farhan, Rex, Amak Kauci, Nenek Yumna, Bang Sanjaya dan semua pendengar Respon Radio di mana saja berada. Semoga sehat selalu, amin ya robbal alamin. Respon Radio, radio keluarga Anda. Onde, kita ada pantun dari Uda Jess di sore hari koi dan sana alhamdulillah kita nak mandangan membacokan pantun Uda Jess ya. Putiak pawah silaro pawah, tarandam samo daun kemumu. Adik jauh udah pun jauh di dalam mimpi kita batamu ondeh. Nah dua pantun sair yang yodila bulia udah. Urang cupak pai marantau, tibo di rantau jadi bupati. Walau jarak beda pulau adik tetap indah tak ganti ondeh. Bisa mana udah ya.
Oke, udah ditunggu sih lagunya, udah nanti akan kita putarkan. Dan tentunya tidak hanya Udah Jazz saja yang Allah menyapa kita di sore hari koden sana. Ada pula Bunda Dua Putri yang Allah menyapa kita seperti biasa ya. Sore Nadila, sore Bunda. Tetap semangat terus ya, always dong Bundaku sayang. Bunda Dua Putri request lagu judulnya Dendang Timur dari Rido Zuma featuring Anikyu. Salam-salamnya untuk semua krusia respon yang Bunda sayangi dan untuk semua responers istimewanya untuk Nadila tentunya Mad Weekend. Makasih sama-sama Bundaku. Mad Weekend juga ditunggu lagunya ya. Nanti akan kita putarkan dan tentunya kita dengarkan dulu satu lagu dari Unroyce. Cupa ambil ado special request dari Udah Jazz.

0: Sukses menjadi idaman setiap orang.
1: Profesor Insinyur Samuel Tirta Miharja akan menuntun Anda menuju sukses.
0: Kepemimpinan dan komunikasi adalah bidang keahliannya dan sudah meraih banyak kesuksesan melalui bermimpi.
1: Beliau tidak akan berhenti bermimpi.
0: Simaklah dan raihlah sukses bersamanya dalam bermimpi satu menit.
2: Saudara pendengar, tahukah Anda bahwa kepercayaan itu suatu modal yang penting? Francis Fukuyama, seorang ahli politik dari Amerika, menamakan kepercayaan itu adalah suatu social capital. Artinya, kepercayaan itu menjadi modal sosial yang merupakan suatu nilai yang paling krusial di mata masyarakat. Nilai kepercayaan dari timur hingga barat tetap berlaku hingga saat ini. Seorang pemimpin memiliki tanggung jawab untuk mempertahankan nilai kepercayaan itu. Banyak kali kita dengar istilah krisis kepemimpinan. Hal ini terjadi karena pemimpin sudah kehilangan kepercayaan dari pihak luar atau masyarakat luas. Pemimpin adalah model yang akan diikuti oleh orang lain. Kejujuran sang pemimpin akan lebih kuat dari lem yang daya rekatnya paling kuat sekalipun. Pemimpin yang tegas dalam mempertahankan kejujuran akan dihormati. Sudahkah Anda menempatkan kejujuran dalam segala aspek hidup Anda? Lakukanlah.
0: Bermimpi satu menit telah dibukukan. Jika Anda berminat memilikinya atau ingin menyampaikan tanggapan Anda untuk program ini, kirimkan SMS Anda ke
1: 0855-885-1006.
0: Tuliskan kata kunci BSM, kemudian spasi, tulis pesan Anda, nama, dan juga kota Anda.
1: Atau PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063.
0: Sampai jumpa, sukses untuk Anda.

Yes, satu lagu dari Rida Zulma featuring Aniqiu, Dendang Timur ya, special request dari Bunda Dua Putri yang sudah bergabung bersama kita di sore hari itu. Dan tentunya masih bersama Lila Dunsana, masih dengan requestan dan dendang-dendang Minang Dunsana di sore hari itu. Tentunya Lila akan menemani Dunsana dengan requestan-requestan terbaik Dunsana yang nia bergoyang dan nia begalau di malam di sore hari itu. Boleh bana yuk langsung saja bergabung bersama Lila melalui kontak kita di 0821-556-6803. Dan boleh pula bergabung melalui telepon WA kita di 0811-6622-930. Kita ada Facebook, Instagram dan juga TikTok. Untuk Dunsana yang nia request-request melalui sosial media, boleh bana yuk Dunsana langsung saja gabung di Respon Radio 93.0 Official. Sekali lagi dilainkan untuk Dunsana, ya Dunsana kita yang mungkin melaksanakan aktivitas di luar rumah, tetap waspada, tetap jaga kondisinya, karena mungkin kabutnya sangat-sangat tebal ya Dunsana ya di beberapa hari ko. Dan tentunya tetap keluar pakai masker, jangan lupa keluarnya pakai masker ya Dunsana ya, kalau enggak pakai masker Allahualam sesak napas deknya. Semoga kita bisa melewati musibah kok dengan siap dan tentunya melewatinya bersama-sama ya Dunsana. Dan tentunya di sore hari kok sudah bergabung bersama kita ada Bang Nata dan juga Kak Pudan. Nah, kok abang dan kakak kok new request lagunya sama kok ha? Bang Nata new request lagu dari Benigno atau pasama. Nah, diselingi sama Akak Marin new request lagu Benigno pulo Pariaman. Onde, buliah bana. Jadi kita hoyak dari Benigno di malam di siang di sore hari kok onde di lako. Asado de sabui edena. Dan tentunya di sore hari kok pulo ada Ryan pulo new request pulo. Tadi Pariaman dari Benigno kali ko Ryan Nio request lagu Piaman Lawe. Piaman Lawe, oke. Okay. Ditunggu lagunya nanti akan kita putarkan dan kita dengarkan dulu satu lagu dari Benigno. Ratu pasaman special request dari Bang Nata. Katanya insya Allah diputar lagu ko di rumahnya pas baralek ya. Tapi calonnya lu lado lah doh. Kita doakan semoga capek dapet calonnya ya.

0: Di harus kabang loko, malih wana lah, hari angi alun antrinyo lai.
1: Yo mangau nih kabang tuh.
0: Iko ah, tadi ya mau nih surah tanyohan, ba'a caro jadi agen Bank Nagari link ke Bank Nagari ko. Mager wana rasonyo kalau cuma untuk nanyo info tuh seh.
1: Oh Allah, kalau itu gak paralu nih ke Bank Nagari doh. Kemarilah, wakkanlan uni ke Violina, asisten virtual Bank Nagari. Pertanyaan uni tadi bisa wak tanyo lewat chattingan saja.
2: Selamat datang di era layanan perbankan digital Bank Nagari. Perkenalkan, saya Violina, asisten virtual berbasis AI yang siap membantu nasabah Bank Nagari setiap hari selama 24 jam. Pengen tahu informasi produk, layanan perbankan, hingga pertanyaan umum tentang Bank Nagari? Chat Violina aja lewat layanan chatbot di aplikasi All In by Nagari atau website www.banknagari.co.id. Praktis, cepat, dan bisa diakses dimanapun, kapanpun. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.
3: 93,0 FM. Respon Radio. Radio keluarga Anda.

93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Satu lagu dari Adim MF ya, featuring Rido Zulma, Piaman Laweh, special request dari Ryan yang sudah bergabung bersama kita di sore hari ko. Dan tentunya masih bersama Dila dan masih dengan requestan-requestan terbaik dan sana kita di sore hari ko. Sebelum kita closing ya di jam pertama ko dan sana ya, emang agak-agak mepet pertemuan kita di jam di hari ko, di jam pertama aku, dan tentunya kita udah gak kalah dulu nak dan sana. Satu lagu dari Najwa Hasanah, Menanti Jawe Cinto, yang ala di request dari Aka Indri yang sudah bergabung bersama kita di sore hari ko. Tentunya untuk dan sana yang masih new request bersama Dila, masih ditunggu requestannya di 082155666803, dan boleh pula bergabung melalui telepon WA kita di 08116622930. Kita ada Facebook, Instagram, dan juga TikTok untuk dan sana yang new request-request melalui sosial media Buliah Banayo. Langsung saja bergabung di Respon Radio 93,0 official. Tentunya kita dengarkan dulu satu lagu dari Najwa Hasanah, Menanti Jawe Cinto, special request dari Kak Indri.

Iya, satu lagu dari Najwa Hasanah, Menanti Jawe Cinto. Special request dari Kak Indri yang sudah bergabung bersama kita di sore hari ke. Dan tentunya masih bersama Dila dan masih dengan requestan-requestan dan lagu-lagu denang-denang minang kita di sore hari ke. Tentunya alah banyak yang bergabung bersama Dila ya dan sana ya. Dan ditunggu saja requestan-requestannya nanti akan kita putarkan. Dan lagu dari Najwa Hasanah tadi alah membawa kita di menit ke-50 ampe di jam pertama di program Lama Bana. Dan tentunya dilakukan kembali lagi di jam kedua dengan rekosan-rekosan dan sana kasadonyo. Dan kita dengarkan dulu satu lagu dari Ratu Sikumbang, Kabui dan Sangku Ambun, special request dari Bang Sanjaya. Pas bana dengan kondisi awak di saat kue dan sana ya, kabui di Sangku Ambun. Ambun manan katurun di jam 2 balik ya, siang kan dan sana ya. Dan tentunya akan dibuka dengan satu lagu dari Gamawan Fauzi, Si Bunian Bukit Sambuang, special request dari Bang Farhan. Dan kita dengarkan dulu satu lagu dari Ratu Sikumbang, Kabui dan Sangku Ambun, special request dari Abang Sanjaya.

0: tepat pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Sesaat setelah gempa terjadi dan Anda mencium bau gas, segera buka jendela dan tinggalkan bangunan. Jika memungkinkan, bawa tabung gas keluar ruangan dan matikan. Jangan nyalakan lagi sampai kondisinya benar-benar aman. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

0: Oke. Sudah bergabung bersama kita ada udah setelah RW kita angkat dulu telepon nyoba Aka Banyo di sore hari ko dan sana. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Dila.
0: Iya udah.
1: Apa kabar? Iya, tu makol lah teragak pugak aku.
0: Oh teragak pugak
1: lah. Asal kau putih yang tu hati saya.
0: Alah beralam mulai lah beralam minggu lah mulai tu.
1: Kola 60 minggu.
0: 60 minggu capek banget. Alah dua kali lo dila siar alah ulang tahun lo dila kalau 60 minggu tu.
1: Nah itulah nyo kan ketik-ketik urangnyo sehari itu rasa seminggu, seminggu rasa sebulan, sebulan rasa setahun.
0: Onde atulah.
1: Ah setahun tu rasa 2 tahun ah. Mengkonyo dan dila itu dila lama nak hilang.
0: Itulah ba alai udah. Kan lai jo udah macam ciguaknya kan.
1: Ah mencicip buat lah jo lah sini. Ya kan nak cebuan tu di lah aku biar orang kau.
0: Oh, nene.
1: Aduh, terangah radio lagi.
0: Ayo, itulah Pak Aka
1: Banyo. Itu kalau nak terangah, tentu kira dia aku bergantung. Jadi, petang togel.
0: Onde, jangan sampai bergantung di petang petang togel lagi. Nak muak
1: kata tu. Itulah.
0: Iya. Kabarnya Pak Aka udah. Uni, Pak
1: Aka kalau kabar kini kau lagi, alhamdulillah, sehat. Tapi sayang, sang ini cuaca yang bakal buik juga.
0: Ayo, batu. Lagi diguyur hujan udah malam tadi udah.
1: Kalau malam tadi lagi guyur ada hujan tapi nan orang lari pungasan kan apa ke mana puru semua pun tiba hujan nang kabui ko tetap mengarutui tiba.
0: Oh itulah ba ale kan yo dah.
1: Ko dape kanda bentak ko di kabalaku ko di tempe tak terpanggang tu hujan labe gati ko gitu ko malam tu ko mati api
0: tu. Iyo.
1: Waman kita di kabui ko.
0: Ya mano di kabui ya tinggal siso-siso seketik je lah nyenda.
1: Iyo ko entahlah lah ditutupi ya matu hari ya.
0: Iyo. Udah bah kabar sehat.
1: Nah kalau kabar kalau udah lagi alhamdulillah sehat walaupun jaya. Sehat. Serupun di ladang aku. Lala terang so di lako nan kawan-kawan sehat jadi sehat.
0: Iya tapi bah aku galau tu ni tu.
1: Ah iyo dek kabui tadi ya bukan galau. Dek
0: kabui tu jor dan
1: galau. Kau dek rindu buka di lah teragak sayang kangen tu.
0: Onde antolah kulo.
1: Itulah, Pak Aca pun kaya solusi itu supaya orang mantari.
0: Tolong
1: teh
0: pemerintah eh.
1: Ya pemerintah lah lah mulai menggagi-gagi senang tak boleh bona di kapeter tak bala cara dia tutup dia kapui.
0: Iya. Apa lagunya kini kau dah?
1: Lagu kini kau ya dia suwa-suwa ya lah kini kau Panyang Ambo judulnya dari Daniel Sariara sama Mira DJ.
0: Panyang Ambo kayaknya
1: lu nak Panyang buat muka kak.
0: Hah? Oh, nadalah udah. Panyang Ambo udah dari Rustam Seleb featuring Mary Novita udah.
1: Oh, dari Mira DJ lu nadalah.
0: Oh, nadalah udah.
1: Berarti belum bisa diminta lah tadi ya.
0: Iya, salahnya kalau hari Sabtu jam Minggu kok orang kok nak do risiko do dam.
1: Oh, orang nampunyo sinyal tuh.
0: Orang nampunyo akses tuh hang. Jadi
1: iya yang punya akses
0: as
1: iya
0: ya. Mengguli komputernya sampai kau rusak meledak.
1: Ya, aku ayo aku rusak. Tetapi tidak di bidang awak, aku salah gili, bro.
0: Iya.
1: Bidang awak tidak nang di studio, nang di kamar penyiarnya di gili dan di luar aku. Yo lo teka-teka tadi yo. Aku habis suak lah. Kena mulai betul
0: lah. Jadi apa lagunya kau dah?
1: Yo lagu nan dari Rustam Seleb tadi lah. Kali judulnya kali Panyang Ambo.
0: Iyo, tadi
1: menyecar beda gaya, beda.
0: Agak gaya aja yang beda, penyampaian
1: sih. Logat beda. Ya penyampai yo logat beda tapi syairnya sama dari awal sampai akhir.
0: Tu pulo. Oke, salam-salamnyo.
1: Oke. Okay. Ayo salam-salamnyo ke nan pertemu banaku untuk Dila ku ha. Dalam teragak pegak ku ha. Salam juga untuk krunya radio respon kita tadi wakil adik Dila tu. Salam juga untuk Pak Amrullah tu. Baalah ke Pak Amrullah kini. Kau kau kau kau kau Pak. Dia nak ditungkuih kau kau Pak.
0: Lain tak kaya itu. Malah aman
1: Pak Amrullah. Ya dia malah aman Pak Amrullah. Nak ada kusin siram dia. Dia dah nama Pak. Tonton kau kau hilang.
0: Iya betul.
1: Indah dulu pun tu. Oda beng-beng gitu tu lah. Oda Jess. Oda Ardi. Ajo Ani. Ado Ryan. Ado Uda Leo. Ado Uda Sultan Pemenan. Ado Bundo Queen. Ado Mak Kak Uci. Ado lo Nenek Yumna tu. Ah, dibungkuih-bungkuih lah kasa do lah hari lah.
0: Okey, udah dibungkuih udah.
1: Iya nama nang lai TikTok, Instagram, Twitter, Facebook, Radio Jati maupun frekuensi 93.0 ko ha.
0: Okey, udah. Ditunggu lagunya ya udah.
1: Ah, jadi ditunggu risiko tu di laputar sinan tu ha.
0: Ah, iya.
1: Ini spesial ko ha. Untuk yang menemani ko ha. Kalau ditemani ndak ditungko teku ada ke biko sini ko.
0: Iya, apa kata dunia ya udah.
1: Iyo, apa kata dunia buku? Apa okay, kalau langkah buik kecil buku.
0: Okay, ditunggu lagunya udah.
1: Jadi ditunggu sekutrilah.
0: Iyo udah.
1: Ya, terima kasih banyak Dila.
0: Iyo, sama-sama udah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Uda Sultan Letter W yang sudah bergabung bersama Dila di sore hari ko. Salam Taraga Puga katanya onde di salam balik ya udah ya. Dan tentunya di sore hari ko masih dengan requestan kita, yaitu datang dari Bang Abang dari Kang Mas ya, yang sudah request katanya mau dengarkan satu lagu dari Pinky Prananda yang berjudul Jodoh Batamu Pinta Adi. Ditunggu lagunya ya Kang Mas, nanti akan kita putarkan. Dan juga ada Abang Ado ada udah Fitro Pulo yang Nio mendengarkan satu lagu dari Liza Tania yang berjudul Mimpi. Dan untuk itu Panyang Amboda special request dari Uda Sutan Letter W kita putarkan di jam kedua kok.

Hardliner, apakah Anda juga mengalami banyak debu yang mengotori mobil Anda dan juga rumah Anda? Tahukah Anda bahwa yang jatuh dari langit akhir-akhir ini bukan sekedar debu tanah biasa? Itu adalah pecahan kaca vulkanik dan silika mikroskopis dari perut anak Krakatau. Saat Anda menghirupnya tanpa pelindung, ujung-ujung partikel tajam ini tidak larut oleh lendir pernafasan Anda. Mereka menggores dinding alveolus, memicu radang instan, dan bagi anak-anak atau orang tua Anda yang punya asma, ini bisa berujung fatal dalam hitungan jam. Jadi, jangan anggap sepele kabut tipis di luar sana. Pasang masker medis minimal lapis 3 atau standar N95 secara rapat menutup hidung dan dagu Anda sebelum melangkah keluar pintu. Usahakan agar anak-anak dan orang tua kita tetap berada di ruang yang tertutup saja. Udara bisa kita saring, tetapi paru-paru yang rusak tidak punya suku cadang. Ambil maskermu dan gunakan sekarang juga. Pesan ini disampaikan oleh First Response Indonesia.

Pinky Pranada featuring Genzani yang berjudul Jodoh Batamu Pinta, special request dari Abang Kang Mas ya. Tentunya lagu ko yang sedang eksis ya di musik Minang ya beberapa bulan terakhir ya, tentang tentunya lagu ko menceritakan tentang dua orang nan lah lamo bapisah namun akhirnya sobok balik ya, dan keduanya mungkin saling mengutarakan isi hati atau detok ya, dan akhirnya menjadi jodoh nan dicari selama ko. Dan tentunya dari kisah lagu ko membuktikan jiko jodoh indak akan kamano dan ndak akan dan akan menemui jalannya dan sana. Dan tentunya iko adalah makna dari lagu lagu Korea Dun Sana ya. Dan tentunya masih bersama Dila dan masih dengan requestan-requestan terbaik Dun Sana gitu di sore hari ko. Tentunya untuk Dun Sana yang Allah bergabung kali ko ado Abang Ibnu Saud ya, yang mendengarkan satu lagu dari Ria Amelia yang berjudul Bagalui, dan ado tadi special request dari Bang Yanda yang mendengarkan satu lagu dari Rayola yang berjudul Habis Tiada Basiso, dan ada pula requestan dari Bang Firdaus yang mendengarkan lagu dari Android yang berjudul Danau Cinta. Adi ditunggu lagu lagunya nanti akan kita putarkan, dan tentunya untuk Dun Sana yang masih new request-request bersama Dila di malam di sore hari ko, boleh banyak yang langsung saja bergabung di kontak kita di 082155668003, dan boleh pula bergabung melalui telepon WA kita di 0811662930. Kita ada Facebook, Instagram dan juga TikTok untuk Dun Sana yang new request-request melalui sosial media, boleh banyak ya langsung saja di Respon Radio 93,0 official. Dan untuk itu satu lagu dari Ria Amelia Bagalui, special request dari Bang Ibnu Saud.

0: Terus.
1: Tapi Bang enggak apa janji kalau Bang enggak kalau banyak peran nilai.
0: Bang enggak suka. Suka rusak ya, dia yang lain. Dia yang lain.

0: Sibuk mana bantuannya mani? Apa yang baik tuang-tuang tu?
1: Iko ah, tadi ambo cari di Instagram. Aduh, gebiar hadiah tabungan Bank Negari Bali. Ambo nio lo ikut mah. Kan ambo mana buang di Bank Negari?
0: Wih, seru lo mah. Apa sih hadiahnya nih?
1: Aduh, motor, paket umroh sampai oto. Nggak kaleng-kaleng kan hadiahnya? Makonyo, ambo hitung-hitung saldo ambo. Keceknya ah, makin banyak saldo ah, makin banyak lo poin wah. Ma tahu dapet hadiah grand prize-nya. Oto, ahai.
0: Tapi lah nak penipuan tuh nih. Banyak kejadian gini mah.
1: Indah lah. Kok ambo caliak di Instagram resmi Bank Negari kok mah? @banknagari.co.id. Ada centang birunya pula.
2: Yuk ikutan gebiar hadiah tabungan Bank Negari. Caranya gampang. Cukup tingkatkan saldo rata-rata tabungan Sikoci atau Sikoci Syariahmu. Rebut hadiah 35 unit motor Mio M3, 3 paket umroh, 3 unit motor listrik Honda Icon E, 1 unit mobil Toyota Veloz, 1 unit mobil listrik Wuling Air EV, dan grand prize 1 unit mobil Mitsubishi Defender. Periode undian ini dari September 2020 sampai Maret 2027. Jadi, masih banyak waktu untuk tingkatkan saldomu di Bank Negari. Puluhan hadiah menanti. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Negari. Untuk mengikuti promo nasabah, tidak perlu mengisi formulir, menginstal aplikasi, atau membayar apapun. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Negari di 150234 atau langsung datang ke Bank Negari terdekat. Informasi resmi hanya bisa didapat di official account Bank Negari di Instagram, TikTok, dan Facebook @banknagari.co.id. Bank Negari berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia serta merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan LPS. Bank Negari bersama membina citra, membangun negeri.

Ya, tentunya masih bersama Odila di 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Tapian Danau Cinto dari Android Special Request dari Bang Firdaus setelah kita putarkan di sore hari kok. Dan tentunya masih dengan requestan dari Bang Bintang yang ingin mendengarkan satu lagu dari Ria Amelia yang berjudul Malam Mbak Inai. Dan tadi ada special request pula dari Bang Farhan yang menio mendengarkan satu lagu dari Andres Babada Mangko Hitam. Oke, untuk itu satu lagu dari Ria Amelia, Malam Bainai, special request dari Bang Bintang.

Ya, satu lagu dari Ria Amelia menutup perjumpaan kita di jam kedua, dan Dila akan kembali lagi di jam ketiga dengan requestan dan sana kasadonya. Kita dengarkan dulu satu lagu penutup dari Android Babada Mangko Hitam, special request dari Bang Farhan.

0: tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, untuk mempersiapkan keluarga kita terhadap kemungkinan bencana, ajarilah mereka cara-cara untuk menyelamatkan diri dan kemana harus meminta bantuan kalau bencana terjadi. Ajarilah mereka bagaimana mematikan aliran listrik, aliran air, dan saluran gas di rumah Anda. Buatlah kesepakatan tempat yang aman di mana anggota keluarga akan bertemu kalau mereka terpisah ketika bencana terjadi. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

0: 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Onde Masya Allah. Allah bergabung Bunda Kito di sore hari ini. Kita angkat dulu teleponnya di sana. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Halo Bundaku.
1: Iya, Ananda cantikku.
0: Iya, kok Bunda masih Bunda lemes sih suaranya?
1: Iya, ini Bunda tuh kan lagi berkabung. Kan sekali empat itu ya.
0: Iya, iya.
1: Saudara dari kampung yang saudara, yaitu ya dari apa? Suami Bunda. Tiga. Dekat-dekat aja.
0: Iya, iya.
1: Tambah satu ya. Pergi ya, Pak? Pergi Ananda ke tempat Ari?
0: Oh, enggak kemarin, Bunda.
1: Oh, enggak ada pergi dah, iya. Pas di waktu Andi itu apa? Bunda lagi apa di kampung? Kan pula tadinya gini mau apa, mau lihat di besok dia ke apa kan RSUP gitu. Tahu-tahu enggak dibolehkan, dia harus isolasi gitu. Jadi enggak bisa, udahlah. Apa kata teman Bunda, dia enggak pulang nak dia kan. Katanya udahlah Bunda, kita pergi aja ke itu dulu, ke kampung katanya gitu. Tuh makanya Bunda pergi ke kampung melihat yang itu. Tahu-tahu di sini ditinggal, meninggal pula dia gitu. Iya. Kayaknya gimana buat Bunda tuh.
0: Iya,
1: soalnya dia waktu apa kemarin terakhir ngomong sama Bunda tuh apa katanya. Ya, Bunda jaga kesehatan Bunda ya. Itu. Sama Bunda jangan itu ya katanya. Jangan telat makan, malah itu ngomongnya terakhir kali itu lama kami curhat sama dia gitu kan. Biarlah Bapak, dia kan panggil Mami juga di siaran gitu ya. Katanya biarlah Mami, nanti Mami dijemput ya, biar ketemu Mama. Mama juga udah ini kata kangen, soalnya waktu dia masih kecil-kecil tuh Bunda dekat dengan dia itu.
0: Iya.
1: Anak Bunda yang gede sama dengan dia gitu.
0: Iya Bunda.
1: Jadi sangat Bunda luluh hati Bunda tuh gitu. Karena nak ketemu, karena apa udah namanya aja yang ke itu lagi. Yang ke apa, kedengar gitu ya. Itu pun ada cepat dikasih Bunda tahu katanya. Oh, Bunda Queen, udah tahu belum katanya kita lagi di kampung.
0: Iya Bunda.
1: Itu namanya kan Octaviandi. Jadi Bunda tuh dari kecil panggil Andi, Bunda bilang gitu. Bunda enggak mau ganti nama Andi, bilang gitu. Orang-orang kan panggil Ari sama dia.
0: Iya Bunda. Kita doain aja semoga kuburannya diperlapang ya Bunda ya, dan juga hati Bunda juga diperlapang.
1: Iya. Bunda terakhir itu salam kan sama Mari.
0: Iya.
1: Iya. Victor juga. Victor juga gabung di RR, ya dengar juga tuh
0: iya,
1: dia
0: Bunda.
1: Itu Bunda padahal udah berjanji mau itu kumpul kami itu kan. Waktu itu dia sakit perut katanya, kalau udah sulit itu, kalau nak sakit perut Andi lagi main nih kita itu ya, kita ketemuannya katanya gitu.
0: Iya Bunda, ini Bunda mau kasih lagu buat anak bujang
1: ini,
0: tercinta
1: ini gak? Anak Sarugo aja,
0: anak Sarugo. Oke,
1: salam dari Fanny.
0: Oke, dari Fanny Fabiola anak Sarugo.
1: Ya. Bunda juga ngomong bilang Marin kalau ada, kan Marin pernah ketemu sama dia.
0: Ini BTW juga, ini ya, Dila Bunda. Iya, ini Dila Bunda.
1: Marin. Aduh ya Allah.
0: Karena
1: Marin ini hampir sama aja.
0: Iya, karena kita kembar.
1: Nak bilang.
0: Karena bunda lagi suasana berduka, makanya Dila diam aja dulu kan, nanti baru ada hal yang pas.
1: Kemarin udah itu dengan Marin kan, atau dia besok bilang itu. Iya Dila, makasih ya Dila ya, iya, udah bunda. Dengarkan itu curhat bunda sama Dila ya.
0: Iya bunda, nggak apa-apa iya, bunda.
1: Juga Marin yang ketemu gitu, bunda juga minta itu ya dimaafkan gitu ya kalau ada kesalahan. Memang dia penyiar yang kondang gitu, dia di baik apa di semua orang itu baik, dia juga semua orang itu baik gitu kan. Udah senang pula di bunda, dia anak laki-laki satu-satunya, anak bunda ke satu pula
0: iya kan.
1: Andi ini satu lagi kan itu tadinya. Iya, tapi bunda. Tuhan berkenain ya Dila.
0: Iya, kita doain aja sama-sama bunda, selalu dikirimkan Al-Fatihah. Semoga
1: tetap gak lupa bunda tuh.
0: Bunda juga gitu. Bunda tetap sehat selalu. Kalau mau ketawa gak apa-apa ketawa bunda, karena senang pasti itu. Abang Andi yang melihat di atas sana.
1: Ya, yang bunda selalu ingat sama dia itu, aduh ya Allah, pas terakhir tuh curhat banget itu mah. Dia sakit perut, dia ngomong sama bunda gitu tuh, katanya itulah apanya, apa tuh terakhir dia ngomong itu di radio pula, nggak di apa dong, di langsung radio ngomongnya terdengar juga sama orang, katanya, mami katanya, nanti mami itu ya, jaga kesehatan mami ya, kan kita nggak tahu bahwa dia ngomong kayak gitu tuh untuk kita tuh kan.
0: Iya, untuk makanya mami, kan. Bunda tetap jaga kesehatannya, doain sehat-sehat selalu, senang-senang selalu buat bunda, itu pesannya dari Bang Andinya itu. Iya. Nah nih, boleh
1: bunda salam aja semuanya aja ya, karena bunda nggak bisa lagi ini, udah
0: meler ya. Iya bunda, oke, gak apa-apa bunda, terima kasih banyak ya bunda sudah berbagi ceritanya di sore hari ini.
1: Selalu murah rezekinya, lancar ceritanya, sukses ke depannya ya. Untuk semua kalau ada yang kenal di itu dulu, pernah gabung di RRI Padang gitu ya, Pro 2 dan ini Pro 4, ketemu dengan suaranya ya.
0: Oke bunda, terima kasih banyak ya bunda, ditunggu lagunya ya.
1: Bismillah.
0: Iya bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, dari bunda Queen ya. Ya kasih sayang mandeh itu ndak akan pernah tabaleh yo, baapun bantu mandehnya tetap anaknya tuh pasti yang disayanginya dan sana. Dan tentunya di sore hari kok tidak hanya bunda bunda Queen, ada juga Amiyumna ya yang sudah bergabung bersama kita di sore hari kok yang request. Waduh, lunta baco, lupa di lama baconya Ami, masya Allah, nak nampak tadi doh. Tadi Ami, Fadila Mona Lisa, iya Ami. Cinta mengke aku, iya. Assalamualaikum cinta, waalaikumsalam Ami. Manggalau cik cinta habis tiada basiso dari Uni Rayola cinta. Oke sayang, maju cinta mengke adi Ami, ditunggu lagunya ya Ami. Nanti akan kita putarkan. Dan tadi ada special request pula dari Uncle yang Nio mendengarkan satu lagu dari Randa Putra yang berjudul Sahujan Indak Sarinai. Oke, ditunggu lagunya, nanti akan kita putarkan. Dan kita dengarkan dulu Fanny Fabiola, Anak Sarugo, special request dari Bunda Queen yang spesial untuk anak bujang tercinta yang sudah pergi meninggalkan beliau.

0: kan ya betul lah.
1: Tapi bang apa janji kalau bang nak kalau banyak perang nilai?
0: Bang nak suka, suka rusak jadi nilai, dia yang lain.

0: In this economy, kita itu harus punya tabungan biar tetap punya pegangan di masa depan. Kalau nabung di Bank Nagari, selain keuangan aman, kamu juga punya kesempatan bawa pulang mobil impian. Cukup punya saldo 1 juta rupiah, kamu sudah berkesempatan untuk mengikuti Gebiar Hadiah Tabungan Bank Nagari. Jangan lewatkan kesempatan menangkan 1 unit Mitsubishi Destinator, 1 unit Wuling Air EV, 1 unit Toyota Veloz, 3 paket umroh, 3 unit motor listrik Honda Icon E, hingga 35 unit Yamaha Mio M3. Caranya, tingkatkan saldo tabungan Sikoci dan Sikoci Syariahmu. Setiap kelipatan saldo rata-rata Rp250.000 akan mendapatkan 1 poin. Makin banyak saldo tabunganmu, semakin meningkat poinmu. Ini hanya berlaku selama periode 1 September 2026 hingga 31 Maret 2027. Makanya, jangan cuma simpan uang, tapi simpan peluang untuk bawa pulang hadiah. Informasi lebih lanjut, hubungi Nagari Call di 150234. Informasi resmi hanya bisa didapat dari official account Bank Nagari di Instagram, TikTok, dan Facebook at banknagari.co.id. Gebiar hadiah tabungan Bank Nagari. Tingkatkan saldonya, menangkan hadiahnya. Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.
1: Facebook Radio, Radio Keluarga.

Ya, satu lagu dari Randa Putra, Sahujan Indah Sarinai, special request dari Angel yang sudah bergabung bersama kita di sore hari ko. Tentunya di sore hari ko, ada pula ya, ada Bunda Irsyad yang new request lagu dari Fauzana Tungkek Mambo Rabah. Dan ada juga Bang Fendi yang new mendengarkan satu lagu dari David Istanbul featuring Ovi Fristi yang berjudul Kasih Sahabat Teh Kawan. Dan ada pula udah Jess yang telah menyapa kita dengan lagu dari Ria Amelia, Pulanglah Udah. Oke, ditunggu lagunya, nanti akan kita putarkan. Dan kita dengarkan dulu satu lagu dari Fauzana Tungkek Mambo Rabah, special request dari Bunda Irsyad.

tentunya satu lagu dari Ria Amelia, Pulanglah Udah ya, menjadi lagu penutup kita di jam di program Lama Abana di hari Sabtu ko. Dan tentunya Dila mengucapkan terima kasih banyak untuk Dun Sonak yang telah request-request, yang telah bergabung dan request lagu-lagu dan dengan Minangnya di sore hari ko. Dan tentunya program Lama Abana akan kembali hadir di hari Rabu di jam yang sama dengan requestan-requestan terbaiknya respon Dun Sonak di sore hari ko. Dan tentunya Dila mengucapkan terima kasih banyak dan mohon maaf kalau ada perkataan dan tingkah laku yang kurang berkenan di hati responers. Dila minta maaf. Dan tentunya jangan kemana-mana, tetap stay tune di 93,0 FM karena akan ada program-program terbaik lainnya yang akan mengawanan sore Dun Sonak malangki tengah malam beko dengan requestan-requestan yang terbaik dan tentunya menemani aktivitas istirahatnya Dun Sonak di malam hari ko. Dan untuk itu satu lagu dari Misra Mulai, 3 Bulan Cinta Tayalin, special request dari Ryan, menjadi lagu penutup kita di jam terakhir program Mama Manako. Dan Dila mengucapkan terima kasih dan see you the next time and dadah bye-bye.

0: tepat pukul 18 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, untuk mengantisipasi terjadinya bencana, selalu sediakan tas darurat di rumah Anda. Isi tas darurat Anda dengan senter dan radio. Jangan lupa sediakan baterai cadangan. Isi juga dengan makanan tahan lama dan minuman darurat. Taruhlah tas darurat Anda di tempat yang mudah dijangkau dan selalu cek makanan dan minuman agar tidak kadaluarsa. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Halo Responer, selamat sore. Gimana kabarnya di sore hari ini? Semoga terkabar sehat selalu ya dimanapun Responer berada. Yang ada di rumah, di jalan, ataupun di mungkin lagi menikmati liburan weekendnya di hari ini ya. Tentunya berjumpa kembali bareng Jojo di program Musik Nusantara. Wow, kita kembali lagi ya di program Musik Nusantara selama 3 jam ke depan sampai dengan jam 9 malam ataupun pukul 21 waktu Indonesia Barat. Untuk itu bagi responder mungkin di malam di sore hari ini yang ingin request lagu-lagu Nusantara ya dari daerah Tanah Batak, Jawa dan juga Indonesia Timur boleh nih. Langsung saja bergabung bersama Jojo di kontak kita di 082155668003 atau bisa juga melalui WhatsApp kita di 08116622930. Boleh juga ditelepon ya responder ya. Dan kita juga bisa di DM melalui media sosial kita, ada Facebook, Instagram dan juga TikTok. Tentunya di Respon Radio 93,0 official. Dan sebentar lagi juga Jojo akan melakukan streaming ya di live TikTok kita yang pastinya hanya di Respon Radio 93,0 official. Dan buat responder yang jauh dari jangkauan frekuensi kita tentunya jangan khawatir karena kita juga bisa didengarkan melalui streaming web di www.responradio.com atau bisa juga melalui aplikasi Jati Radio yang bisa responder akses dimanapun berada selagi ada jaringan ataupun sinyal ya. Dan kemudian responder di sore hari ini sudah ada nih yang bergabung bersama Jojo ya. Dari WhatsApp kita bacakan dulu, datang dari Bunda Dua Putri. Aduh Bunda kesayangan kita semua ini ya. Selamat sore jelang malam Ananda, tetap semangat terus ya. Selamat sore jelang malam juga Bundaku sayang. Alhamdulillah Jojo semangat banget nih. Apalagi Bunda selalu monitor ya bersama kita dari pagi sampai dengan sore hari ini tentunya. Dan di sore hari ini Bunda mau request dua lagu, yaitu dari Indonesia Timur dan dari Tanah Batak nih responder. Yang pertama ada Dola dari Angga Darmawan. Yang kedua judulnya Didia Rokapi dari Rita Butar-Butar. Oke Bunda, ditunggu lagunya, tekan Jojo putarkan ya Bunda ya. Dan tentunya tak lupa juga nih ada salam-salam spesialnya. Yang pertama untuk seluruh krusia respon yang Bunda sayangi. Aduh, klepek-klepek kita nih Bunda. Dan juga untuk semua responer teristimewa ya, dimanapun berada, yang pastinya juga untuk Nak Jojo, selamat weekend. Terima kasih kembali Bundaku. Selamat weekend juga untuk Bunda ya. Semoga Bunda di hari ini bahagia selalu dan bahagia nih apapun yang dikerjakan ya. Dan oke Bunda, ditunggu lagunya dengan Jojo putarkan setelah ini. Nah untuk itu bagi responder semua yang mau request juga bersama Jojo boleh ya, masih Jojo tunggu sampai dengan jam 9 malam nantinya. Dan sepertinya ada kembali masuk nih requestan dari WhatsApp kita, yaitu datang dari Om Ganteng kita. Siapa kira-kira? Jeng jeng jeng jeng. Yaitu datang dari Om Boy dari negara Lubuk Minturun ya. Ya Om Boy sudah masuk nih requestan, katanya mau request lagu Mutiara Dingoluki sama Korban Setia. Salam-salamnya untuk all responder. Aduh Korban Setia nih Om. Aduh ada apa Om? What heaven? What heaven? Oke Om, ditunggu lagunya ya, kita putarkan nanti setelah lagu dari Bunda kita. Dan tentunya Om Boy request dua lagu, ada Mutiara Dingoluki sama Korban Setia. Korban Setia dari The Boys Trio. Oke Om, ditunggu lagunya. Dan untuk itu stay tune terus ya Om ya. Ada juga katanya salam spesialnya untuk Nak Jojo. Makasih kembali Omku yang tampan di daerah Lubuk Minturun ya. Salam untuk keluarga dan juga seluruh kerabat. Semoga sehat selalu dan bahagia selalu Om. Nah responder, tanpa berlama-lama langsung saja kita putarkan ya. Lagu pertama ada dari Bunda Dua Putri nih yang berjudul Dola dari Angga Darmawan. Untuk itu stay tune and enjoy.

Weekend rasanya kurang lengkap kalau belum ditemani musik-musik yang bikin hati hangat dan kangen kampung halaman. Nah, buat kamu pecinta lagu daerah dan musik Nusantara, Respon Radio punya teman terbaik untuk menemani malam akhir pekanmu. Inilah program Nusantara. Program yang menghadirkan lagu pilihan dari tiga warna budaya Indonesia, mulai dari lagu-lagu timur yang penuh semangat, lagu Batak yang syarat makna, dan lagu Jawa yang syahdu dan menenangkan. Program Nusantara hadir setiap Sabtu dan Minggu pukul 6 sore sampai 9 malam hanya di Respon Radio, radio keluarga Anda. Musik Nusantara, bukan sekedar hiburan, tapi juga cerita, budaya, dan kebanggaan kita bersama.

الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله

Iya, ada Mutiara Dingo Lucky, special request dari Om Boy ya, dari WhatsApp kita tentunya sudah mengantarkan kita ke menit 30, yaitu artinya kita sudah berada di pertengahan jam pertama kita, responder di pukul 18 waktu Indonesia Barat. Nah, untuk itu bagi responder semua yang masih mau ingin request bersama Jojo di malam hari ini sambil menemani weekendnya, boleh langsung aja di 0821-5566-8003 atau bisa juga melalui WhatsApp kita di 0811-6622-930. Dan responder juga bisa DM melalui media sosial kita, ada Facebook, Instagram, dan juga TikTok, tentunya di Respon Radio 93,0 Official. Buat responder yang jauh dari jangkauan frekuensi kita, jangan khawatir, karena kita bisa didengarkan melalui streaming web kita di www.responradio.com atau bisa juga melalui aplikasi Jati Radio tentunya. Dan tadi sudah kita dengarkan ya sebuah requestan dari Om Boy yang berjudul Mutiara Dingo Lucky. Dan masih ada satu lagu lagi nih yang belum terputarkan, spesial dari Om Boy juga, yaitu Korban Setia dari The Boys Trio. Mungkin tanpa berlama-lama kita dengarkan dulu The Boys Trio, Korban Setia. Stay tune and enjoy.

0: banjir.
1: Banjir terjadi di mana-mana. Satu demi satu, nyawa terenggut.
2: Dokter, dokter!
1: Diare, kolera, tipes menyerang manusia. Hal ini terjadi karena kita buang sampah sembarangan. Hanya kita yang dapat mengatasinya. Menjaga lingkungan berarti menjaga keselamatan. Stop buang sampah sembarangan. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio 93,0 FM. Radio Tanggap Bencana.

0: 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Halo Responer, kembali lagi tentunya masih bersama Jojo di program Musik Nusantara. Dan kita sudah masuk di menit 45 ataupun di penghujung jam pertama kita ya. Dan tentunya di menit 45 ini sudah ada requestan yang masuk kembali dari live TikTok kita ya. Sebelumnya nih Jojo mau informasi bahwasannya Jojo sudah melakukan live TikTok. Untuk itu bagi Responer semua mungkin yang jauh bisa mendekat ya, yang mendekat makin merapat. Oke, tentunya di menit 45 ini sudah ada requestan yang masuk ya, datang dari live TikTok kita, dari Bang Star yang request lagu dari Denny Caknan yang berjudul Sinarengan. Oke, tapi sebelumnya ada Bunda nih yang sudah menelpon, kita angkat dulu ya dari Bundo Queen. Halo, assalamualaikum Bunda, selamat sore.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore juga deh.
0: Iya Jojo. Bundaku, Bunda kenapa lemes banget, lagi kurang sehat?
1: Ya ini Bunda kan tahu ini lagi berkabung. Oh, masih iya. Apa belum seminggu itu empat orang yang meninggal dalam bulan ini.
0: Innalillahi, waduh, Bunda, sabar ya, semoga cepat terhibur ya Bunda ya, jangan larut-larut dalam kesedihan ya Bunda ya.
1: Ya tapi gimana lah, apalagi anak Bunda yang di RR itu.
0: Oh iya.
1: Siapa?
0: Bang Arya.
1: Iya. Iya. Kalau Bunda ngapainnya kan namanya Andi, enggak Ari, jadi. Setiap di itu kalau ke Bunda yang masuk gitu ya, bukan panggil Bunda, dia Bundo, tapi dia panggil Mami sendirinya karena itu anak Mami dari kecil.
0: Oke, iya Bunda, iya ya, kita banyak berdoa aja semoga amal dan ibadahnya diterima ya Bunda ya, dan dilapangkan.
1: Iya, dilapangkan. Iya. Oh, apanya ya, kuburannya ya.
0: Iya, amin.
1: Diterima amalnya gitu.
0: Amin, iya.
1: Jojo tahu dengan...
0: Gimana, Bunda?
1: Jojo tahu dengan Ari itu.
0: Belum kenal banget sih, Bunda ya. Karena Jojo kan masih baru juga nih di dunia penyiaran. Iya, Bunda. Ya. Tapi kalau ada kabar duka sesama penyiar ya yang mengudara, kita juga turut prihatin juga Bunda. Rekan seudara ya. Tentunya. Iya, oke Bunda.
1: Iya, ulang PRRI ya, Radio Republik Indonesia ya.
0: Iya.
1: 11 betul. September.
0: Iya.
1: Itulah. Tadinya datu karena mau gembira gitu ya, mau nyanyikan lagu RRI, tapi karena udah enggak pula bisa di itu dah. Oh, apa cuma tangisnya jatuh ke dalam aja. Jojo.
0: Aduh, iya.
1: Apalagi di kampung. Di kampung itu kakak ipar, dia kan ini semuanya ada 5, udah meninggal 4. Sama suaminya 1 ya. Ada 5, tinggal 1 adik. Adik ipar nih satu-satunya lagi Arto itu. Apa tuh yang bungsu aja tinggal lagi.
0: Iya Bunda. Hey, Jojo turut prihatin ya Bunda ya. Turut berduka ya. Juga Bunda.
1: Coba. Ya memang kita ke sana juga innalillahi wa inna ilaihi rajiun kita ya.
0: Iya betul.
1: Tapi itu bagaimana lagi bertepatan dengan almarhum Andi ini yang apa sedih sekali, satu hari itu 2.
0: Iya. Iya Bunda, semoga Bunda cepat terhibur dan tentunya jangan terlalu berlarut-larut dalam kesedihan ya Bunda. Nah, untuk itu sore hari ini kira-kira Bunda mau request lagu apa nih?
1: Lagu apa kita sekarang?
0: Kita lagu Nusantara Bunda, dari Jawa, Batak, sama Indonesia Timur Bunda.
1: Ini aja lah ya. Dari Maluku, Ulate ya.
0: Oh, Ulate ada Bunda. Oh, Ulate dari Rain Tahia ya Bunda ya.
1: Iya.
0: Oke.
1: Bunda itu salam-salam lah ya. Mama, untuk Jojo. Mm-mm. Semoga sehat selalu Jojonya.
0: Amin.
1: Karirnya lancar, aktivitasnya sukses. Bagaimana nak kadang keingat Bundo tuh sama dia apa? Coba terakhir dia ngomong seperti ini terakhir kali dia apa? Mm-mm. Waktu dia papa, mami katanya dia sakit pula tuh waktu tuh sakit perut atau apa ya? Mm-mm. Jadi curhat kan? Apa katanya? Oh mami jaga diri mami, jangan kesehatan mami ya, jangan mami sakit katanya gitu. Mm-mm. Jadi itu apa Jojo, karena apa ya, dekat sekali gitu, bukannya apa lagi, makanya Bunda tuh ingat terus gitu. Jadi untung aja teman Bunda ada pula yang dianggapnya orang tua, udah berdua-dua teleponan udah nu itu, dia juga kayak gitu. Soalnya Bunda mau pergi melihat dia ke rumah sakit itu gak dapat, dia udah diisolasi.
0: Iya Bunda.
1: Nah, dapat kan aduh, enggak dapat untuk terakhir kali kan. Nah, tuh Bunda udah pergi ke kampung. Enggak bisa lagi apa ketemu dia lagi. Udah meninggalnya aja, tapi ada di fotonya sama apa? Sama temen Bunda gitu.
0: Iya. Oke okay deh. Ya intinya kita doakan yang terbaik ya Bunda ya untuk semuanya yang mungkin kabarnya iya, berbarengan ya dengan Bunda ya, yang keluarga Bunda, iya, ada juga yang sering menemani Bunda tentunya. Iya.
1: Kemarin tuh ya, kemarin dekat sama dia itu. Iya. Dan juga untuk ada untuk Cici, entah. Baru siapa belum pernah Bunda gabung karena Bunda kejadian terus ini, jadi ada dengar tapi enggak bisa gabung Bunda. Siapa ya?
0: Iya, nanti malam nih Bunda, nanti ada Nica. Ada Nica yang bakal on air di Jaga Malam tentunya.
1: Seperti ya. Kita jam berapa tuh? Jam 10 ya?
0: Jam 9 Bunda, jam 9 malam.
1: Oh, jam 9.
0: Iya, betul. Nah. Iya. Oke, iya. Bunda.
1: Ya, salam aja untuk semua ya.
0: Iya, Bunda.
1: Okay. Dan juga keadaan kita ini apa? Asap walaupun jauh tapi kita kena juga asapnya sini, iya, udara kita ya.
0: Tetap jaga kesehatan ya Bunda kita, ya.
1: Patuh hilangin sama fenten semua, juga kita banyak minum gitu ya. Mm-hmm. Nanda Jojo ya.
0: Iya, siap Bunda aku sayang. Mm-hmm.
1: Iya. Makasih ya.
0: Iya Bunda.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Iya, responnya adalah tadi ya yang sudah bergabung sama kita ada Bunda Dua Putri. Ya, Bunda Queen sudah menyapa kita juga dan sudah request lagu OU Latte. Dan tentunya responner jangan kemana-mana ya, karena kita sudah berada di penghujung jam pertama kita. Untuk itu bagi responner semuanya, kita akan kembali lagi di jam yang kedua yang pastinya pada program Musik Nusantara. Sebagai lagu penutup ada special requestan dari Bang Star Selby dari Deni Caknan yang berjudul Sinarenganan. Oh maaf, untuk sebagai lagu penutup kita ada dari Liani Panuma yang berjudul Bukan PHO.

0: tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Jika gempa terjadi dan Anda sedang berada di dalam gedung bertingkat, jangan gunakan lift sebagai pintu keluar. Karena saat bencana, listrik biasanya padam dan banyak kasus orang terjebak di dalam lift. Jika tidak memungkinkan untuk keluar, tetap tinggal tenang di dalam ruangan. Carilah tempat yang aman dari reruntuhan sampai guncangan gempa berakhir. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Responer, kita sudah masuk di jam kedua ya, pada program Musik Nusantara di malam hari ini. Dan tentunya Responer, di pembuka jam kedua ini sudah banyak banget ya requestan yang menanti untuk diputarkan. Tapi tadi kita sudah dengarkan juga ya, sebagai lagu pembuka ada lagu Sinarengan dari Denny Caknan, spesial requestan dari Bang Star ya, yang sudah menunggu nih dari beberapa jam yang lalu. Dan kemudian di jam kedua ini sudah ada juga requestan yang masuk ya. Yang pertama masih dari live TikTok kita, yaitu datang dari Bang Pacapuah yang request lagu Tarpaima dari Osen Huta Soit. Kemudian ada juga requestan dari Bang Gung nih yang request lagu Orang Timur dari Juan Reza. Dan ada dari Bundo Queen yang request lagu O Ulate dari Reina Tahya. Oke, untuk itu ditunggu ya, lagunya nanti akan Jojo putarkan satu persatu. Dan buat responer semua yang masih mau request, boleh saja langsung bergabung melalui kontak atau WhatsApp kita di 0821-5566-8003. Atau bisa juga melalui WhatsApp ya, bisa ditelepon juga di 0811-6622-930. Dan responer bisa DM di media sosial kita, ada Facebook, Instagram, dan juga TikTok di Respon Radio 93,0 Official. Untuk yang mau request ya, boleh langsung dari DM kita, dari media sosial kita. Dan jangan lupa juga di follow ya responer, untuk mendapatkan kabar-kabar update tentang Respon Radio pastinya. Dan buat kamu responer yang jauh dimanapun berada, di luar daerah, luar negara, dunia lain, dunia luar, dimanapun ya, tentunya bisa juga mendengarkan kita melalui streaming web di www.responradio.com. Atau bisa juga melalui aplikasi Jati Radio yang bisa diakses di mana saja, tentunya selagi ada sinyal ataupun jaringan responer ya. Dan untuk itu masih Jojo tunggu nih sampai dengan jam 9 malam. Dan mungkin langsung saja kita putarkan ya. Yang pertama ada Tarpaima dari Osen Huta Soit, special request dari Bang Pacapuah.

0: Dih, harus kabang loko. Malih wana lah. Hari angi alun antrinyo lai.
1: Yo mangau nih kabang tuh.
0: Iko ah, tadi ya mau nih surah tanyohan. Ba'a caro jadi agen Bank Nagari Link kabang Nagari ko. Mager wana rasunyo kalau cuma untuk nanyo info tuh seh.
1: Oh Allah, kalau itu gak paralu nih kabang Nagari doh. Kemarilah, wakkanlan uni ke Violina, asisten virtual Bank Nagari. Pertanyaan uni tadi bisa wak tanyo lewat chattingan sajo.
2: Selamat datang di era layanan perbankan digital Bank Nagari. Perkenalkan, saya Violina, asisten virtual berbasis AI yang siap membantu nasabah Bank Nagari setiap hari selama 24 jam. Pengen tahu informasi produk, layanan perbankan, hingga pertanyaan umum tentang Bank Nagari? Chat Violina aja lewat layanan chatbot di aplikasi Olin by Nagari atau website www.banknagari.co.id. Praktis, cepat, dan bisa diakses dimanapun, kapanpun. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.
3: Respon Radio adalah radio keluarga Anda.
4: Setiap hari, kami menghadirkan program-program yang memperkuat keluarga dengan nilai-nilai positif, memberikan edukasi, hiburan, dan informasi.
3: Dengan jangkauan siaran yang luas dan pendengar setia, Respon Radio menjadi media yang dipercaya untuk menyampaikan pesan yang menyentuh hati.
4: Ingin jasa, produk, layanan, atau pesan Anda dikenal dan diketahui lebih luas, kami siap membantu.
3: Langsung hubungi kami melalui WhatsApp di nomor 081-166-22-930. Sekali lagi, 081-166-22-930. Respon Radio terpercaya, hadir untuk keluarga, menyentuh hati, dan menginspirasi hidup.
4: Respon Radio, radio keluarga Anda.

0: Kembali lagi bersama Jojo tentunya Responer, masih di program Musik Nusantara. Dan kita sudah berada di menit 24 ya, tepatnya di pukul 19 waktu Indonesia Barat nih. Dan tadi kita sudah didengarkan dengan sebuah lagu dari Maluku yang berjudul Oulate, spesial dari Bundo Queen ya, yang sudah bergabung tadi dari WhatsApp telepon kita. Dan tentunya di segmen berikut ini juga sudah ada requestan kembali ya Responer, yang sudah tidak sabar nih untuk diputarkan. Itu ada tambahan lagu dari Bang Star, tentunya dari Index AK ya, yang request Ego Wong Tuo. Kemudian juga ada Kak Epil dari Live TikTok kita yang request Komo Cari Yang Bagaimana dari Mahesa. Aduh, ini sepertinya ada ketidakpuasan ya Kak Epil ya. Oke, Kak Epil ditunggu ya, nanti akan Jeje putarkan lagunya. Dan kemudian juga ada Cici Mio Mio yang sudah bergabung dari Live TikTok kita dan sudah request lagu Goyang Itik dari Duo Naimarata. Waduh, Goyang Itiknya seperti apa nih? Kayaknya lagunya enak nih. Untuk itu ditunggu ya Responer semua, nanti akan Jeje putarkan satu persatu lagunya. Dan untuk Responer yang ingin request kembali, boleh saja langsung nih hubungi di 0821-5566-8003 atau bisa juga melalui WhatsApp kita di 0811-6622-930. Dan tentunya Responer bisa juga DM ataupun request melalui media sosial kita. Ada Facebook, Instagram, dan juga TikTok di Respon Radio 93,0 Official. Dan Jojo saat ini juga sudah live TikTok ya Responer. Untuk Responer semuanya, yuk bergabung yuk untuk melihat bagaimana sih wujud Jojo sebenarnya. Langsung saja bergabung di Respon Radio 93,0 Official. Kita sapa-sapa dulu yang sudah bergabung ya, dan udah stay monitor. Ada Bang Star Selby, ada Silo, ada Kak Epil, ada Bang Pacapua, ada Bang King Kong, ada Cici, dan juga ada 14 Januari, dan ada juga lainnya. Terima kasih semua yang sudah stay monitor ya. Dan untuk yang mau request di live TikTok kita, langsung saja tulis di kolom komentar, nanti akan Jojo putarkan lagunya satu persatu. Dan sembari menunggu dan juga sapa-sapa yang masuk, kita putarkan dulu ya requestan yang pertama datang dari Index AK yang berjudul Ego Wong Tuo.
1: Koe iki lho, dadi wong lanang blas nanti pikiran. Wes kere ra kerja malah ngeslot karena selingkuh. Aku jalan cerai saiki. Aku wes ra kuat.
2: Cerai yo cerai. Kang urus masalah tang kemah. Kowe dadi wong wedok yo ora tau gelem ngurusi omah. Malah sibuk TikTok.
3: Wes, rasa padu neng ngarepe anak, anake ben simbah sing gedheke.

0: Di harus kabang loko, malih wana lah, hari angi alun antrinya lai.
1: Yo mangau nih kabang tuh.
0: Iko ah, tadi ya mau nih surah tanyohan, ba'a caro jadi agen Bank Nagari link ke Bank Nagari ko. Mager wana rasunya kalau cuma untuk nanyo info tuh seh.
1: Oh Allah, kalau itu gak perlu nih ke Bank Nagari doh. Kemarilah, wakkanlan uni ke Violina, asisten virtual Bank Nagari. Pertanyaan uni tadi bisa wak tanyo lewat chattingan saja.
2: Selamat datang di era layanan perbankan digital Bank Nagari. Perkenalkan, saya Violina, asisten virtual berbasis AI yang siap membantu nasabah Bank Nagari setiap hari selama 24 jam. Pengen tahu informasi produk, layanan perbankan, hingga pertanyaan umum tentang Bank Nagari? Chat Violina aja lewat layanan chatbot di aplikasi All In by Nagari atau website www.banknagari.co.id. Praktis, cepat, dan bisa diakses dimanapun, kapanpun. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.
3: 93,0 FM. Respon Radio. Radio keluarga Anda.

Iya, ada goyang itik dari duo Naimarata. Aduh, lagunya menggoyang sekali ya. Rasanya pengen diserser. Terima kasih ya Kak Cici yang sudah request lagu goyang itik spesial dari duo Naimarata dari Tanah Batak tentunya. Dan ini lagunya familiar banget ya, populer banget ya responder yang sering muncul FYP di TikTok nih. Yang lagunya ada Ea Eo-nya. Waduh, ini langsung banyak nih yang Bluetooth-nya terconnection ya dengan lagu ini tentunya di malam hari ini, di weekend ini ya. Dan tidak terasa kita sudah masuk ke menit 42, tepatnya di pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya ada juga requestan yang sudah masuk dan ingin diputarkan. Kita bacakan dulu, yang pertama datang dari laptop kita ya. Ada Bang Silo yang request lagu Engkang dari Nina. Dan ada juga tambahan lagu dari Bang Pacapua yang kembali request lagu Cidro dari Didi Kempot. Untuk itu ditunggu lagunya ya, nanti akan Jojo putarkan setelah ini. Dan untuk itu bagi responder semua yang masih ingin request boleh banget ya, karena kita masih punya kesempatan sekitar 1 jam kurang lebih 15 menit lagi nih untuk menemani responder di program Musik Nusantara di hari ini. Untuk itu Jojo tunggu, salam-salam untuk requestan yang masuk bersama Jojo di malam hari ini. Dan tanpa berlama-lama kita putarkan dulu Engkang spesial dari Nina, requestan dari Bang Silo.

0: Aduh, kok kabut asapnya makin tebel ya? Gimana ke sekolah besok nih? Belum lagi yang berangkat kerja kayaknya bakal kesusahan deh. Terus kesehatan kayaknya berpengaruh juga.
1: Kabut asap memang perlu kita waspadai, tetapi kepanikan justru tidak akan menyelesaikan keadaan. Yang perlu kita lakukan adalah tetap tenang dan melindungi diri. Kurangi aktivitas di luar ruangan jika tidak diperlukan. Gunakan masker saat harus beraktivitas di luar ruangan. Perbanyak minum air putih. Dan yang tidak kalah penting adalah jangan langsung percaya atau menyebarkan informasi yang belum jelas kebenarannya. Pastikan kita mendapatkan informasi dari sumber resmi dan juga terpercaya. Perhatikan anak-anak, lansia, dan keluarga di sekitar kita. Karena menghadapi kabut asap bukan tentang siapa yang paling takut, melainkan tentang bagaimana kita bisa tenang dan juga saling menjaga. Mari saling mengingatkan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio, radio keluarga Anda.

93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Responer, tidak terasa kita sudah berada di penghujung jam kedua kita. Untuk itu jangan kemana-mana ya, karena Jojo akan kembali lagi di jam ketiga ataupun jam terakhir kita pada program musik Nusantara di hari ini. Dan untuk responer semua yang masih ingin request bersama Jojo, boleh ya, langsung saja di 0821-5566-8003 atau bisa juga di 0811-6622-930. Dan bisa juga DM di media sosial kita, ada Facebook, Instagram, dan juga TikTok. Tentunya di Respon Radio 93,0 Official. Buat kamu yang jauh, bisa dengarkan kita melalui streaming web di www.responradio.com atau bisa juga melalui aplikasi Jati Radio. Dan tentunya di malam hari ini, Jojo masih melakukan live TikTok ya, yang pastinya hanya di Respon Radio 93,0 Official. Dan untuk itu sebagai lagu penutup kita di jam kedua ini, ada requestan masuk dari Peaches Boy ya, yang request lagu Isudoi dari Trio Lamtama, spesial dari Tanah Batak. Untuk itu kita akan kembali lagi di jam ketiga atau jam terakhir. Kita dengarkan dulu Isudoi dari Trio Lamtama.

0: tepat pukul 20 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Tidak ada ahli yang tahu kapan bencana akan terjadi. Satu-satunya cara untuk menghadapi bencana adalah mempersiapkan keluarga kita dengan pengetahuan tanggap bencana secara benar. Cari tahu dari pemerintah setempat rute penyelamatan diri jika terjadi bencana. Cari tahu kemana harus meminta pertolongan dan sosialisasikan kepada seluruh keluarga Anda. Bencana tidak bisa diprediksi, tetapi bisa dihadapi dengan cara yang benar. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Responer, kembali lagi bersama Jaja menyapa Responer di program Musik Malam. Dan kita sudah berada di jam ketiga ya, ataupun jam terakhir pada program Musik Malam di malam hari ini ya. Dan untuk itu bagi responer semua yang masih ingin request bersama Jojo dengan lagu-lagu daerah dari Jawa, Batak, dan juga Indonesia Timurnya, boleh nih. Langsung aja hubungi kita di 0821-5566-8003 atau bisa juga melalui WhatsApp kita di 0811-6622-930. Dan buat responer juga yang ingin request boleh juga DM melalui media sosial kita, ada Facebook, Instagram, dan juga TikTok. Tentunya di Respon Radio 93,0 official. Dan pastinya Jojo masih live TikTok ya. Tentunya di Respon Radio 93,0 official. Kita sapa-sapa dulu yang sudah bergabung bersama Jojo. Ada Bang Silo, Kak Epil, Bang Pacapua, Bang Prahara Batavia, ada Pisces Boy, ada Kak V, dan juga ada Bang Alexander nih yang sudah bergabung. Dan tentunya selamat malam ya semuanya ya responder ya. Selamat berakhir pekan dan menikmati liburannya di malam minggu tepatnya ya. Yang jomblo dengerin radio aja nih bareng Jojo. Jojo juga jomblo kok. Oke responder, tentunya di malam hari ini sudah ada ya requestan yang masuk. Yang pertama datang dari Kak Pudan yang request lagu Gajang Mau Umur Mi dari Osen Utasoid. Aduh lagunya, ini lagunya sedih banget ya. Tentunya mungkin lagu ini dipersembahkan spesial untuk mamahnya ya, mamah Kak Pudan di malam hari ini. Dan kita juga dapat kabar kalau mamahnya lagi sakit. Kita doakan yang terbaik ya, semoga mamah Kak Pudan atau Kak Marin bisa lekas sembuh dan diangkat penyakitnya, amin. Semangat terus ya untuk mama yang lagi berjuang melawan sakitnya. Semoga sehat-sehat selalu. Dan untuk Kak Marin semangat juga ya. Dan thank you untuk Kak Marin sudah bergabung bersama Jojo. Dan tentunya responder ada juga requestan yang masuk nih kembali bersama Jojo, yaitu datang dari Bang Prahara. Dari Bang Prahara ya, yang request lagu dari live TikTok kita, yang lagunya Mardua Holong tentunya. Oke untuk itu ditunggu ya Bang Prahara ya, yang sudah request lagu ini. Dan Bang Prahara ini dari Jogja. Wow jauh banget nih. Salam-salam ya Bang Prahara dari Jojo di Padang Pariaman, Sumatera Barat. Dan tentunya ditunggu ya Bang Prahara ya, lagunya nanti akan Jojo putarkan. Dan kemudian juga ada requestan dari Bang Silo kembali yang juga request lagu Kicomania dari Darboy. Nah tanpa berlama-lama kita putarkan dulu spesial ada Gajeng Mau Murbi dari Osen Hutasoid.

0: Sibuk mana bantuannya mani? Apa yang baik tuang-tuang tu?
1: Iko ah, tadi ambo cari di Instagram. Aduh, gebiar hadiah tabungan Bank Negari Bali. Ambo nih lo ikut mah. Kan ambo mana buang di Bank Negari?
0: Wih, seru lo mah. Apa sih hadiahnya nih?
1: Aduh, motor, paket umroh sampai oto. Nggak kaleng-kaleng kan hadiahnya? Makonyo, ambo hitung-hitung saldo ambo. Keceknya ah, makin banyak saldo wa, makin banyak lo poin wa. Ma tahu dapet hadiah grand prize-nya. Oto, ahai.
0: Tapi lah nak penipuan tuh nih. Banyak kejadian gini mah.
1: Indah lah. Kok ambo caliak di Instagram resmi Bank Negari kok mah? @banknagari.co.id. Ada centang birunya pulo.
2: Yuk, ikutan gebiar hadiah tabungan Bank Negari. Caranya gampang. Cukup tingkatkan saldo rata-rata tabungan si Koci atau si Koci Syariahmu. Rebut hadiah 35 unit motor Mio M3, 3 paket umroh, 3 unit motor listrik Honda Icon E, 1 unit mobil Toyota Veloz, 1 unit mobil listrik Wuling Air EV, dan grand prize 1 unit mobil Mitsubishi Defender. Periode undian ini dari September 2020 sampai Maret 2027. Jadi, masih banyak waktu untuk tingkatkan saldomu di Bank Negari. Puluhan hadiah menanti. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Negari. Untuk mengikuti promo nasabah, tidak perlu mengisi formulir, menginstal aplikasi, atau membayar apapun. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Negari di 150234 atau langsung datang ke Bank Negari terdekat. Informasi resmi hanya bisa didapat di official account Bank Negari di Instagram, TikTok, dan Facebook @banknagari.co.id. Bank Negari berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia serta merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan LPS. Bank Negari bersama membina citra, membangun negeri.

Yo, ada Kicau Mania yang sudah menghibur dan menggoyang kita di malam hari ini ya. Spesial dari Bang Silo tentunya yang dibawakan oleh Darboy Gang ya. Wah, lagu ini udah lama banget nih rasanya gak mengudara di program Musik Nusantara. Jadi terima kasih ya Bang Silo yang sudah request lagu bersama Jojo di malam hari ini. Dan tentunya responder sudah ada requestan kembali ya, yaitu datang dari Masima Tupang yang request lagu Sugeng Dalu dari Denny Caknan. Dan ada juga nih Kak Eva yang request lagu dari live TikTok kita ya, dari live TikTok kita yang request lagu Masihol dari Marsada Band. Dan ada juga Pariban dari Jakarta. Oke, untuk itu ditunggu ya kakak, lagunya nanti kan Jojo putarkan satu per satu. Nah, responder kebetulan di malam hari ini untuk slot lagunya sudah penuh. Jadi buat responder mungkin ada yang ingin berkirim-kirim salam saja ataupun tetap stay tune juga mendengarkan kita, tidak apa-apa ya. Dan jika ada yang ingin berkirim-kirim salam di malam hari ini ataupun ingin curhat boleh juga ya di 0821-5566-8003. Atau bisa juga melalui WhatsApp kita di 0811-6622-930. Dan bisa juga DM di media sosial, ada Facebook, Instagram, dan juga TikTok. Tentunya di Respon Radio 93,0 Official. Dan kita juga masih tetap live TikTok ya sampai dengan jam 9 malam nantinya. Terima kasih untuk responder yang sudah stay terus nih bersama Jojo di live TikTok kita. Ada 10 juta mata memandang, 11 juta naik 12 juta sekarang. Waduh, rame sekali. Salam kenal semua ya responder yang sudah bergabung bersama Jojo melalui live TikTok. Semoga betah dan adem ayem ya melihat Jojo yeping dan juga melihat pesona Jojo yang tidak apa-apa ini. Oke, responder, untuk itu kita putarkan dulu deh sebuah requestan yang masuk datang dari Masima Tupang berjudul Sugeng Dalu dari Denny Caknan.

0: Teknologi terus berkembang, sosial pun semakin mudah.
1: Hai dek, ayo main futsal.
2: Nggak ah, bikin capek.
1: Kalau gitu, ayo ikut karate.
2: Ih, malas tau.
1: Dek, kok kamu nggak pernah ikut pramuka sih?
3: Pramuka? Emang pramuka itu buat apa?
1: Sekarang, kamu lagi ngapain?
3: Aku lagi main game, emang kenapa? Nggak boleh.
1: Bagaimana dengan masa depanmu kalau kamu main game terus?
3: Ah, bodo amat.
1: Astagfirullahaladzim. Awas, awas. Aduh, dasar kid zaman now. Dasar generasi micin. Dasar nolop. Buat apa kamu hidup? Inilah akibatnya jika kamu bermain-main dengan waktu. Dan sekarang saatnya untuk berubah berevolusi menjadi insan yang berbudi pekerti.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio 93,0 FM, Radio Keluarga Anda.
4: 93.0 FM, Respon Radio, Your Family Radio.

Ya, masih bersama Jojo tentunya di program Musik Nusantara, masih di Respon Radio, radio keluarga Anda tentunya di frekuensi kesayangan kita di 93,0 FM ya Responer. Dan kita sudah masuk di menit 38 ataupun pertengahan jam ketiga kita. Tidak terasa banget ya, sudah berada di pertengahan jam. Dan tadi kita sudah didengarkan dengan sebuah lagu requestan dari Kak Eva di TikTok kita ya, yang request lagu Masihol dari Marsada Band. Dan tentunya ada juga nih yang belum diputarkan, yaitu Pariban dari Jakarta tentunya. Ditunggu ya kakak. Dan kemudian juga ada tambahan requestan ya yang masuk dari Kak Epil, yang request lagu tadi Kapten Pureng yang berjudul Kakak Main Salah. Nah, tanpa berlama-lama kita putarkan dulu Pariban dari Jakarta spesial dari Suryanto Siregar.

0: Duh, capek banget nih. Istirahat dulu deh, sambil nonton. Ah iya, cas HP juga deh. Kan baterainya habis tadi.
1: Eh, Ami, baru pulang?
0: Iya nih, capek banget tadi. Ada acara sambil cari tugas buat besok.
1: Gitu. Jangan lupa matiin TV-nya ya kalau mau tidur. Terus matiin juga lampunya kalau nggak diperluin. Habis itu juga jangan lupa tuh cabut charger HP-nya ya. Jangan sampai enggak ya, kita harus hemat listrik.
0: Hah, kenapa emangnya? Kan kita bayar.
1: Iya, kita bayar. Tapi perlu kita ketahui bahwa 80% masyarakat di Indonesia sebagai pengguna listrik dan 20%-nya rakyat di Indonesia belum memiliki akses listrik. Jika listrik digunakan berlebihan, maka akan menghasilkan emisi karbon. Emisi karbon itu juga akan menghasilkan pencemaran.
0: Gimana caranya hemat listrik?
1: Nah, ini nih caranya. Nyalakan lampu seperlunya, habis itu matikan TV atau alat elektronik lainnya saat tidak digunakan. Cabut colokan atau charger saat tidak digunakan. Simple kan caranya? Masih sayang sama bumi kita. Yuk, hemat listrik!
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Lingkungan.
3: Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

Iya, itulah tadi responer putar ke kiri ke kanan ya. Kalau kata Uda Jazz dan lagu Game of Family tadi merupakan requestan dari Uda Jazz yang sudah bergabung dari Kuala Lumpur tentunya ya responer dari WhatsApp kita. Dan tentunya sudah menyapa katanya di Kuala Lumpur saat ini sedang hujan. Aduh, Uda jangan lupa ya tarik selimut, enak banget nih malam-malam tidur sambil dengerin rintik hujan. Dan intinya Uda tetap sehat selalu ya bersama keluarga di Kuala Lumpur. Dan terima kasih sudah stay juga bersama Jojo di malam hari ini. Dan responer, tidak terasa kita sudah berada di penghujung program Musik Nusantara. Untuk itu waktunya Jojo pamit undur diri dari program Musik Nusantara saat ini. Dan tentunya jangan kemana-mana, karena setelah ini akan ada program Jaga Malam yang akan menemani responder sampai dengan jam 12 malam nantinya. Dan ditemani dengan rekan saya yaitu Kak Nisa yang tentunya sudah tidak sabar sekali nih menemani responder di malam hari ini mengudara. Untuk itu tetap jaga kesehatan dan hati-hati di jalan. Untuk seluruh responder dimanapun berada, tak lupa juga ya jaga kesehatan dan tetap pakai masker nih jika berkeluaran kemanapun. Untuk itu, Jojo pamit undur diri, terima kasih, see you and bye-bye. Sebagai lagu penutup ada Vicky Slamour, Stalking Instagram.

0: 21 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, jika Anda tinggal di pinggir laut, selalu waspadalah terhadap bahaya tsunami setelah gempa terjadi. Dengarkanlah radio, dan jika pemerintah secara resmi memperingatkan akan adanya bahaya tsunami, maka segeralah menjauh dari pantai. Ajak keluarga Anda ke daratan yang lebih tinggi. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Oke, selamat malam minggu para responer semua. Apa kabar nih malam minggu ini para responers? Kembali lagi dengan Nica di malam ini. Buat para responer yang malam ini lagi jalan-jalan, lagi nongkrong sama teman, sama pacarnya, atau lagi makan di luar, atau cuman rebahan aja di rumah sambil scrollan TikTok gitu. Sambil dengerin radio 93,0 FM ini ya. Dan pokoknya dimanapun para responers berada, semoga malam minggunya menyenangkannya dan kayaknya dan tetap jaga kesehatan buat para responers semua, karena kabut di Pak Kota di Sumatera Barat agak tebal ya para responder semua. Nah, untuk para responder semua nih, Ca akan menemani para responder di program Jaga Malam ini dari jam 9 malam sampai jam 12 nanti. Nah, para responder semua bisa request lagu ke Nisa di kontak kita 08215566803 atau di 08116229030 atau di Facebook, Instagram dan TikTok kita Respon Radio 93,0 Official atau di streaming kita www.responradio.com atau di aplikasi kita Radio Jati. Nah, para responders, hari ini kita akan cerita tentang biasanya para responders kalau malam minggu itu kemana. Kalau Nica sih biasanya kalau malam minggu itu sama teman-teman ya. Dan biasanya itu cuma nongkrong-nongkrong di coffee shop atau di angkringan-angkringan gitu, buat ngobrol-ngobrol aja. Atau ngumpulnya cuma di kos-kosan teman gitu, karena malas keluar ya gitu. Nah, buat para responder bisa berbagi cerita juga sama Nisa dan bisa salam-salam juga buat teman-teman yang dimanapun berada. Itu bisa di kontak kita Facebook, Instagram dan TikTok streaming kita. Nah, untuk itu ada satu lagu yang berjudul Ku Tak Mampu dari Judika untuk mengawali jam pertama kita. Selamat mendengarkan.

0: Sukses menjadi idaman setiap orang.
1: Profesor Insinyur Samuel Tirta Miharja akan menuntun Anda menuju sukses.
0: Kepemimpinan dan komunikasi adalah bidang keahliannya dan sudah meraih banyak kesuksesan melalui bermimpi.
1: Beliau tidak akan berhenti bermimpi.
0: Simaklah dan raihlah sukses bersamanya dalam Bermimpi 1 Menit.
2: Saudara pendengar, sadarkah Anda selain kejujuran, seorang pemimpin harus memiliki kompetensi. Kompetensi sangat diharapkan dari seorang pemimpin. Karena dengan kompetensi, seorang pemimpin mengetahui tindakan apa yang seharusnya diperbuatnya. Juga ia akan tahu keputusan apa yang harus diambilnya. Dengan demikian, ia akan menjadi pemimpin yang efektif. Pemimpin yang memiliki kemampuan untuk menghadapi tantangan, memberikan inspirasi, dan mendorong maju orang lain. Ia akan menjadi role model atau contoh di dalam kehidupan, dan dia dapat memberikan dorongan kepada anak buah untuk menghasilkan yang terbaik. Bila seseorang mempunyai karakter yang baik disertai kemampuan dalam melaksanakan pekerjaan, maka hal ini akan membuat kredibilitas sang pemimpin naik. Jadi Anda mau sukses? Do what you say, you will do. Atau lakukanlah apa yang Anda katakan ingin Anda lakukan.
0: Bermimpi 1 Menit telah dibukukan. Jika Anda berminat memilikinya atau ingin menyampaikan tanggapan Anda untuk program ini, kirimkan SMS Anda ke
1: 0855-885-1006.
0: Tuliskan kata kunci BSM, kemudian spasi, tulis pesan Anda, nama, dan juga kota Anda.
1: Atau PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063.
0: Sampai jumpa, sukses untuk Anda.

Oke, 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Oke, tadi kita sudah mendengarkan satu lagu, Hold My Hand, akun featuring Michael Jackson. Itu requestan dari Bang Rex di TikTok kita. Nah, buat para responders yang dimanapun berada, mau yang mau request-request lagu, itu bisa dikontak kita ya responders, 0821-5566-8003 atau di 0811-6622-930 atau di Facebook kita dan Instagram dan TikTok kita Respon Radio 93,0 official, atau di streaming kita www.responradio.com atau juga di aplikasi kita Radio Jati. Nah, para responders, tema kita hari ini kemana malam minggu gitu. Biasanya kalau Nica itu nongkrong-nongkrong di coffee shop atau enggak di angkringan-angkringan, atau enggak kadang kalau males prepare atau gimana tuh Nica biasanya cuman ke itu kos-kosan teman atau ke rumah teman, duduk-duduk di depan gitu. Para responders gimana dong untuk malam minggunya hari ini, atau cuman rebahan aja di rumah, nggak apa-apa dong gitu ya, karena dengan keadaan cuaca seperti ini nggak apa-apa banget kalau kita banyak-banyak aja di rumah ya para responders. Nah, para responders, kita juga udah ada tadi requestan dari Let Me Down Slowly, itu dari Bang Paca, dan sudah juga dan masuk juga tadi dari Bunda Dua Putri. Malam Nak Nica, tetap semangat terus ya. Iya, malam Bunda. Bunda juga semangat. Dalam program Jaga Malam ini, Bunda Dua Putri request lagu judul Bersama Bintang dari Drive. Salam-salam untuk semua krusial respon yang Bunda sayangi, dan untuk semua responan istimewa untuk Nak Nica tentunya. Jadi terharu deh Bunda. Mad weekend ya, terima kasih. Selamat weekend juga Bunda, terima kasih. Oke. Para responders, Nica ingatkan lagi kalau mau titip-titip salam buat siapa aja, buat teman, orang tersayang, atau yang lagi LDR nih, boleh banget. Nanti Nica sampaikan di udara. Mana tahu nanti pasangannya atau keluarganya atau temennya nanti bisa denger gitu. Biasanya yang LDR nih ya, kayak harus banget disampaikan gitu. Untuk itu kita dengarkan dua lagu Let Me Down Slowly, Alec Benjamin dan Bersama Bintang dari Drive. Selamat mendengarkan.

Responers. Kami informasikan kepada seluruh pendengar setia bahwa mulai 1 September, Respon Radio untuk sementara waktu akan ada beberapa kendala karena sedang dilakukan proses perbaikan dan pembenahan sistem siaran. Kami mohon maaf atas ketidaknyamanan yang mungkin terjadi. Untuk sementara, berbagai program, musik, informasi, dan suara penyiar Respon Radio belum dapat menemani aktivitas Anda dengan baik seperti biasanya. Tapi jangan khawatir Responers, karena ini hanya sementara. Dan kami akan kembali lagi hadir dengan kualitas siaran yang lebih baik. Terima kasih atas kesetiaan, dukungan, dan pengertiannya. Respon Radio, radio keluarga Anda.

93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Oke, responders, kita sudah mendengarkan ya satu lagu tadi dari Sandiwara Semu. Kalau Nica ulik lagunya, lagu Sandiwara Semu ini menceritakan tentang sebuah hubungan yang ternyata tidak seperti yang diharapkan. Aduh, ada rasa sayang, ada harapan, tapi pada akhirnya semua terasa seperti sandiwara. Kadang yang paling menyakitkan bukan karena hubungan itu berakhir, tapi karena kita baru sadar kalau selama ini kita mempercayai sesuatu yang ternyata tidak nyata. Aduh, ini cocok banget bagi para responders yang hubungannya lagi terasa seperti sandiwara. Ada kayak seperti harapan, perasaan, tetapi semuanya itu gak tulus, gak nyata. Ternyata kayak dibohongi dari belakang gitu loh. Dan kadang yang disedihkan itu, apalagi kalau hubungan sudah berakhir dan kita tahu kalau dia tuh sebenarnya gak sayang sama kita, kita cuma berharap ke orang yang karena kasihan ke kita. Aduh, sakit banget ya. Aduh. Dan untuk para responders nih yang pernah dead atau sama teman-temannya ke gunung gitu, atau yang hobinya naik gunung sama pasangannya atau sama teman-temannya atau sama mantannya atau sama HTS-annya. Nah, ada requestan lagu itu dari cerita tentang gunung dan laut itu dari Kak Star Selby, dan ini dari Payung Teduh. Bagi para responders yang pernah naik gunung, ini lagunya kayak cocok banget ya. Atau ada pernah kenangan di gunung gitu sama mantannya gitu, para responders dimanapun berada, atau yang di live TikTok kita pernah udah naik gunung sama dia, udah foto di gunung sama dia, tapi ujung-ujungnya berakhir. Aduh, ada nih yang komen, naik gunung HTS-an Kak Bang Farhan. Aduh, naik gunung sama HTS-an ya, aduh. Aduh, sakit banget ya. Terus ujung-ujungnya kita gak jadi sama dia. Aduh. Untuk itu kita langsung saja ya responders, cerita tentang gunung dan laut. Aduh, laut lagi. Dari Payung Teduh. Selamat mendengarkan.

0: pagi, Bu. Aku bantu bikin sarapan ya.
1: Wah, pagi juga. Oke deh, tapi sebelumnya kita cek dulu kompor dan gasnya ya.
0: Emang harus dicek ya, Bu? Kan setiap hari juga dipakai.
1: Iya, Nak. Justru karena tiap hari dipakai, kita harus memastikan semuanya aman. Kalau sampai gas bocor, bisa bahaya. Bisa meledak loh.
0: Bu, itu kayak ada bunyi desis ya?
1: Iya, cepat. Kamu harus keluar. Jangan nyalakan apapun dulu. Ibu harus buka jendela dan mencabut regulatornya.
2: Waspadalah terhadap kebocoran gas LPG di rumah Anda. Jangan anggap sepele bunyi desis, bau menyengat, atau selang yang sudah usang. Gas yang bocor bisa menyebabkan kebakaran, bahkan ledakan. Jika Anda mencium bau gas, jangan menyalakan listrik, api, atau alat elektronik. Segera buka pintu dan jendela. Cabut regulator dari tabung gas. Ajak semua anggota keluarga keluar dari rumah. Segera hubungi petugas atau layanan darurat. Gunakan gas LPG dengan aman dan bijak. Periksa secara berkala dan pastikan peralatan digunakan sesuai standar SNI. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Respon Radio. Radio Peduli Keluarga.

93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Oke, para responders semua, kita sudah berada di penghujung jam pertama ya para responders. Tadi kita sudah mendengarkan satu lagu yang berjudul Hymn for the Weekend Coldplay. Itu kalau Nica bacakan tentang lagu yang menggambarkan perasaan ketika seseorang hadir yang membuat hidup terasa jauh lebih indah, penuh warna dan menyenangkan. Sosok tersebut seperti membawa kebahagiaan dan memberikan energi baru dalam kehidupan. Aduh, berarti ini sama kayak membuka lembaran baru dengan seseorang dan membuka suasana baru dengan seseorang yang baru. Nah, kalau untuk malam minggu ini lagu ini cocok banget buat kalian atau responder semua yang lagi bahagia dan menikmati momen bersama orang yang berarti, atau ada yang lagi jadian. Aduh, lagi jadian, jadi lagunya yang berjudul Hymn for the Weekend, karena lagunya tuh menggambarkan perasaan ketika seseorang hadir dan membuat hidup terasa jauh lebih indah daripada yang sebelumnya. Aduh, berarti bisa mengambil keputusan buat sama orang yang baru ya gitu. Nah, di komenan TikTok kita ini udah ada komen-komenan tentang HTS-annya pada hilang gitu ya. Kenapa ya? Katanya ada yang diblokir, ada yang tiba-tiba asing. Aduh, kenapa ya? Atau mau komunikasi lagi tapi bingung caranya. Nica kasih tahu nih, kita pura-pura kirim pesan aja, terus nanti bilang, salah kirim, sorry ya gitu. Nanti dibales gitu kan, iya gak apa-apa gitu. Terus nanti dibales, kita bales aja kayak, betulnya kamu lagi di mana gitu. Kan nanti bisa tuh sampai nanti chat-chatan atau teleponan gitu ya. Nah, buat Nica sapa-sapa dulu ya para penonton di live TikTok kita. Ada Kak Epil, ada Kak Aul, ada Bang Ryan, ada Bang Pacapua dan yang lainnya. Ada Bang Farhan juga. Dan untuk para responders yang mau dan ingin merequest lagu juga, bisa dikontak kita 08215566803 atau di WA kita 08116622930 atau di Facebook, Instagram dan TikTok kita Respon Radio 93,0 official atau di streaming kita www.responradio.com. Nah, atau di aplikasi kita Radio Jati. Nah, buat para responders ini sudah ada satu requestan lagu ya tadi dari Daylight. Dari Bang Farhan di live TikTok kita. Untuk itu tidak usah berlama-lama, kita dengarkan Daylight dari Maroon 5. Selamat mendengarkan.

0: tepat pukul 22 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Jika gempa terjadi, waspadalah terhadap bahaya kebakaran yang ditimbulkan oleh arus pendek listrik atau ledakan tabung gas di rumah Anda. Karena itu, untuk berjaga-jaga sebelum keluar rumah, sempatkanlah untuk mematikan kompor gas dan mematikan aliran listrik. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Oke, para responders, tadi kita sudah mendengarkan ya satu lagu, requestan lagu dari Bang Ryan, Aku Yang Salah Elmatu. Oke, tadi ada liriknya, tolong tanyakan pada Tuhanmu. Aduh, ini kayak beda agama ya. Buat para responders nih yang beda-beda agama, cocok banget nih lagunya. Oke, para responders, kita masuk pada jam kedua di program Jaga Malam. Dan Nica masih menemani para responders nanti sampai jam 12 nanti ya, para responders. Dan untuk para responders lagi, Nica ingatkan dan Nica kasih tahu, kalau mau request lagu itu bisa dikontak kita 08215566803 atau di 08116622930 atau di Facebook kita, Instagram dan TikTok kita Respon Radio 93,0 Official. Dan juga di streaming kita www.responradio atau di aplikasi kita yaitu Radio Jati. Nah, untuk kita balik lagi ke lagu yang tadi ya, para responders, itu Aku Yang Salah gitu ya, lagu yang bercerita tentang beda agama. Intinya tentang seseorang yang mencintai orang lain tetapi hubungan mereka terbentur perbedaan keyakinan. Ada rasa yang kuat tetapi sadar bahwa tidak mudah untuk menyatukan dua keyakinan yang berbeda. Tapi di sisi lain ada kenyataan bahwa gak semua hubungan bisa berjalan sesuai dengan yang kita inginkan. Kadang gini responnya, bukan karena cintanya kurang ya, tapi karena aduh, Tuhannya aja berbeda. Gimana cara kita menyatu ya, para responnya? Aduh, ini agak pusing ya. Coba para responnya ada cerita enggak tentang cinta beda agama ini gitu. Jadi yang akhirnya gak bisa mengalah satu sama lain, akhirnya para responders yang menjalaninya ini harus berpisah gitu loh, atau yang kayak ya udah deh kita putus aja atau kita jadi teman aja karena kayak kita nggak bisa satu, Tuhan kita aja nggak sama gitu. Jujur, Nica juga pernah deket dengan orang yang beda agama ini, tetapi nggak Nica teruskan karena kita kekeh dengan agama kita masing-masing ya, para responders. Tapi untuk agama itu balik lagi ke kita masing-masing ya, para responders. Nah, buat para responden yang ada cerita atau mau cerita tentang hal beda agama atau putus karena apa gitu, boleh disampaikan ya, para responden. Dan untuk beda agama ini biasanya dikekang banget sama orang tuanya gitu ya kan. Kadang yang kayak ngapain sih gitu, ya udah kamu putus aja gitu, atau enggak kita udah mau pindah ke agama dia tetapi orang tua kita tidak menyetujui ya, para responden, biasanya gitu ya. Nah, untuk para responden, sekarang kita sudah ada dua requestan lagu, Laut Yang Tenang dari Bernadia dan Menjaga Hati. Aduh, Laut Yang Tenang dan Menjaga Hati, agak galau-galau gitu ya hari ini kita malam ini kayaknya, para responders. Tanpa berlama-lama ya, para responders, kita dengarkan saja Laut Yang Tenang dari requestan dari Kak Jejel di live TikTok kita, dan Menjaga Hati dari Bang Pisces Boy. Oke, untuk itu tanpa berlama-lama, para responders, akan Nica putarkan Laut Yang Tenang Bernadia dan Menjaga Hati Yuvi and Nuno. Selamat mendengarkan.

Hardliner, apakah Anda juga mengalami banyak debu yang mengotori mobil Anda dan juga rumah Anda? Tahukah Anda bahwa yang jatuh dari langit akhir-akhir ini bukan sekedar debu tanah biasa? Itu adalah pecahan kaca vulkanik dan silika mikroskopis dari perut anak Krakatau. Saat Anda menghirupnya tanpa pelindung, ujung-ujung partikel tajam ini tidak larut oleh lendir pernafasan Anda. Mereka menggores dinding alveolus, memicu radang instan, dan bagi anak-anak atau orang tua Anda yang punya asma, ini bisa berujung fatal dalam hitungan jam. Jadi, jangan anggap sepele kabut tipis di luar sana. Pasang masker medis minimal lapis 3 atau standar N95 secara rapat menutup hidung dan dagu Anda sebelum melangkah keluar pintu. Usahakan agar anak-anak dan orang tua kita tetap berada di ruang yang tertutup saja. Udara bisa kita saring, tetapi paru-paru yang rusak tidak punya suku cadang. Ambil maskermu dan gunakan sekarang juga. Pesan ini disampaikan oleh First Response Indonesia.

Iya, agar responden semua. Tadi kita sudah mendengarkan satu lagu terpesona dari BCL featuring Just Flow. Itu requestan dari Bang Pacapua ya, responden semua. Itu lagu yang menggambarkan perasaan ketika kita bertemu seseorang yang berhasil menarik perhatian kita. Ada rasa kagum, ada rasa nyaman, ketertarikan. Para responden belum berani nih untuk bilang ke dia kalau aku suka sama kamu atau aku tertarik nih sama kamu gitu ya. Agak malu-malu gitu ya para responden semua. Nah, di malam minggu ini kita sudah mendapatkan dua requestan lagu, Ini Abadi dari Perunggu dan Mean It dari Love. Itu yang Abadi ini tuh bercerita tentang perasaan dan kenangan ya para responders yang tetap tinggal meskipun waktu

terus berjalan. Jadi ibaratnya seseorang yang memiliki tempat atau masa atau kenangan di hati kita masing-masing gitu, tapi nggak bisa ada ruang lah untuk satu kenangan dan satu momen itu gitu ya para responders, karena gak semua yang berakhir itu benar-benar hilang, dan yang justru menjadi bagian dari cerita yang selalu kita ingat, kayak punya ruang sendiri di hati kita, punya ruang sendiri di otak kita dan pikiran kita. Pasti para responder juga pernah kayak gitu, dan Nietzsche juga ada kayak gitu ya para responder. Dan Mean It itu bercerita tentang seseorang ingin mendapatkan kepastian dalam hubungan. Kalau emang sayang, sayang. Kalau enggak, ya udah gitu. Jadi jangan beri harapan kalau misalkannya nggak yakin atau nggak bisa memberi harapan, mending nggak usah gitu ya para responder. Atau para responders dengan cerita-cerita Nietzsche tadi tuh, ada yang pernah merasakan seperti itu nggak? Yang misalnya kayak ini judul ini abadi, kalau seseorang punya tempat di hati kita, atau sesuatu atau kenangan punya tempat di hati dan pikiran kita. Atau yang Mean It itu tentang yang orang yang kita ibaratnya digantung ya, kayaknya kayak dia tuh, dan kita nggak tahu juga dia tuh sayang sama perlakuannya sayang, tapi dia nggak bisa tuh kasih kita kasih kita kepastian gitu. Aduh sakit banget. Atau responder ada cerita gak tentang itu? Masih bisa cerita-cerita sama Nietzsche ya, dan berbagi pengalamannya gitu ya para responder. Dan untuk itu tanpa berlama-lama, kita akan mendengarkan dua lagu, Ini Abadi dari Perunggu dan Mean It dari Love and Lani. Selamat mendengarkan.

0: Ma, kalau masak, jangan ikan dong, Ma. Aku nggak suka.
1: Udah, makan aja. Komen terus, kamu tuh mau sehat atau enggak?
0: Ya abisnya, ikan tuh udah makannya ribet, terus banyak tulangnya lagi.
1: Kamu tahu nggak sih, Nak? Ikan tuh banyak manfaatnya. Kita harus gemar makan ikan, karena ikan banyak mengandung manfaat, mulai dari vitamin, protein, mineral, dan berguna untuk kecerdasan otak, dan tulang-tulangnya juga mengandung kalsium tinggi. Selain itu, Indonesia juga negara maritim dengan 70% di wilayah perairan yang kaya akan sumber daya lautnya. Namun, masyarakat Indonesia masih rendah dalam mengkonsumsi ikan. Padahal, semakin banyak mengkonsumsi ikan, maka semakin banyak juga kandungan gizi yang kita peroleh, Nak.
0: Oh, gitu ya, Ma. Mulai sekarang, aku gemar makan ikan deh.
2: Ayo, gemar makan ikan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 93,0 FM Respon Radio. Radio Peduli Kesehatan.

93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Ke responer semua, tadi kita sudah mendengarkan satu requestan lagu ritual dari 510, itu dari Bang Asena ya, di live TikTok kita, tentang lagunya ini tentang kehidupan ya para responder semua, untuk melihat kembali perjalanan hidup dan kebiasaan-kebiasaan yang terus kita jalani. Ada tentang pencarian makna, pergulatan dengan diri sendiri, dan bagaimana kita sudah melewati beberapa hal di dalam kehidupan ini, sampai kita di titik hari ini gitu ya para responders. Dan lagu ini cocok ya untuk para responders untuk menikmati waktu sendiri sambil menung atau sambil scroll TikTok atau baca-baca novel. Untuk lagu ini yang memikirkan kalau aduh hidup udah sejauh ini ya, aduh aku berjalan udah sejauh ini ya gitu, atau kita berjuang udah sampai sejauh ini ya para responders. Nah untuk lagu selanjutnya itu ada Terbuang Dalam Waktu, itu dari Ryan ya para responders, dari Bara Suara. Tanpa berlama-lama, mari kita dengarkan Terbuang Dalam Waktu dari Bara Suara. Selamat mendengarkan.

Aduh, akhirnya sampai juga. Capek banget tahu hari ini. Tugas numpuk, dosen killer, belum lagi macet di jalan. Ini lagi. Sampah lagi. Tiap hari lewat sini, pasti ada aja. Plastik, bungkus makanan. Siapa sih yang buang sembarangan gini? Padahal tempat sampah ada loh. Tapi kenapa ya masih banyak yang pilih buang sembarangan? Kadang kita mikir, cuma satu sampah kecil. Tapi kalau semua orang mikir gitu, akhirnya jadi gunung sampah dong. Saluran air mampet, banjir datang, lingkungan jadi kotor, bahkan bisa bikin penyakit. Aku juga pernah kok buang sampah sembarangan. Ngerasa itu hal kecil. Tapi sekarang aku sadar, perubahan itu dimulai dari diri sendiri. Mulai hari ini, aku pilih buang sampah pada tempatnya. Sederhana, tapi berarti. Yuk, kita jaga lingkungan kita. Karena bersih itu bukan cuma soal pemandangan, tapi juga tentang kesehatan dan masa depan. Satu langkah kecil dari kita bisa membawa perubahan besar bagi lingkungan. Buanglah sampah pada tempatnya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Oke, para responden kita sudah mendengarkan tadi lagu yang berjudul Bayangan Cinta yang Lalu, Kim dan Nabila Takia, itu requestan dari Aku Purnama dari live TikTok kita ya, para responden semua. Oke, para responden semua, kita sudah berada di penghujung jam kedua, itu artinya kita berakhir di jam kedua ini ya para responden. Tapi tenang aja, Nica masih kembali lagi di jam ketiga nanti sampai jam 12 nanti ya para responden. Dan untuk lagu tadi, Nica mau ulik sedikit, bercerita tentang seseorang yang masih dihantui dari cinta masa lalu. Aduh, gamon ya. Walaupun hubungan itu sudah berakhir, bayangannya masih tersimpan dan masih ada gitu. Dan terkadang muncul lagi nih lewat kenangan-kenangan kecil mas, kayak oh ini tuh kayak misalnya misalnya kita jalan ke sini terus ingat, aduh pernah sama dia ke sini, atau ke kafe gitu pernah sama dia ke sini, atau beli sesuatu gitu sama dia juga gitu ya, karena memang gini ya responden, kalau cinta yang udah selesai itu emang cintanya udah selesai ceritanya, tapi bekasnya gak langsung hilang gitu aja gitu lah, pasti ada membekas dong gitu ya. Bukan berarti gamon, tapi ya keinget aja karena kita pernah gitu ya responnya, kayak ke suatu tempat atau ke ngelakuin sesuatu hal itu bareng dia gitu ya para responders. Aduh sakit banget ya. Nah untuk para responders, kita akan berakhir di jam kedua ini, tapi sebelum itu kita akan mendengarkan satu lagu, I Just Called to Say I Love You. Oke, dari Steve Wonder. Untuk itu gak usah berlama-lama ya para responders semua, kita Nica putarkan lagu yang berjudul I Just Called to Say I Love You, Stevie Wonder. Selamat mendengarkan.

0: tepat pukul 23 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, jika terjadi gempa bumi, rebahkanlah diri Anda ke lantai dan berlindunglah di bawah meja yang kuat. Berpeganglah pada sesuatu yang kuat sampai guncangan gempa berhenti. Jika tidak ada meja di dekat Anda, lindungilah wajah dan kepala Anda dengan tangan dan mendekamlah di sudut bangunan. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

Oke, responder semua, kita sudah berada di jam ketiga ya responders. Tadi kita sudah mendengarkan satu requestan lagu ya dari It's Okay If You Forget Me Astrid. Itu requestan dari Bang Paca di live TikTok kita. Nah, untuk para responders yang masih ingin request lagu, titip salam, terus juga menceritakan tentang kisah cintanya gitu, bisa di kontak kita 0821-5566-6003 atau di 0811-6622-930 atau di Facebook, Instagram, dan TikTok kita Respon Radio 93.0 Official atau di streaming kita www.responradio.com dan bisa juga di aplikasi kita Radio Jati. Nah, kita juga udah masuk dua requestan ya para responder semua. Itu teh hijau itu dari Kak Derby dan sudah jangan ke Jatinangor dari Asena di live TikTok kita. Kayak tanpa berlama-lama ya para responder semua, marilah kita mendengarkan dua lagu ini, Teh Hijau dari Tulus dan sudah jangan ke Jatinangor, The Panas Dalam Bank. Selamat mendengarkan.

0: Aduh, kok kabut asapnya makin tebel ya? Gimana ke sekolah besok nih? Belum lagi yang berangkat kerja kayaknya bakal kesusahan deh. Terus kesehatan kayaknya berpengaruh juga.
1: Kabut asap memang perlu kita waspadai, tetapi kepanikan justru tidak akan menyelesaikan keadaan. Yang perlu kita lakukan adalah tetap tenang dan melindungi diri. Kurangi aktivitas di luar ruangan jika tidak diperlukan. Gunakan masker saat harus beraktivitas di luar ruangan. Perbanyak minum air putih. Dan yang tidak kalah penting adalah jangan langsung percaya atau menyebarkan informasi yang belum jelas kebenarannya. Pastikan kita mendapatkan informasi dari sumber resmi dan juga terpercaya. Perhatikan anak-anak, lansia, dan keluarga di sekitar kita. Karena menghadapi kabut asap bukan tentang siapa yang paling takut, melainkan tentang bagaimana kita bisa tenang dan juga saling menjaga. Mari saling mengingatkan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

Oke, 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Oke, responder semua. Kita tadi sudah memutarkan satu lagu ya, yang berjudul I'm Yours dari Jason Mraz. Itu requestan dari live TikTok kita, ada Bang Fendi. Oke. Oke, jadi gimana nih para responden semua? Apakah udah pulang malam minggunya atau belum ya? Atau ada yang masih baru nongkrong gitu ya? Atau baru keluar rumah ada nggak nih gitu? Atau udah perjalanan pulang? Atau masih muter-muter ya? Kalau kata orang muter-muter taplang, muter-muter cari makan gitu. Nah, para responder semua, kita sudah ada dua requestan lagu ya. Runtuh dari Feby Putri featuring Fiersa Besari, Cinta Terakhir dari Setia Bonar. Itu runtuh requestan dari Bang Simatupang dan Cinta Terakhir dari Kak Akun berdua. Oke, tanpa berlama-lama ya responder semua, ini ada satu lagunya yang galau, ada satu lagunya yang kayak Cinta Terakhir tuh menggambarkan kalau kamu tuh cinta terakhir aku. Yeah. Kayak berbanding terbalik banget nih judul lagu kita yang dua ini nih. Yang runtuh ini lagunya kayak galau banget kita gitu ya. Kalau Cinta Terakhir ini kita kayak ya ampun, dia tuh cinta terakhir aku gitu. Oke, tanpa berlama-lama responder semua, Nica akan memutarkan dua lagu ini, Runtuh dari Feby Putri featuring Fiersa Besari dan Cinta Terakhir dari Setia Bonar. Selamat mendengarkan.

0: Komisi 9 DPR RI hari ini
1: Rin, Rin, matian lah TV itu Rin lah. Ala jam 3 hari ko mah.
2: Baano tu dah. Emang yo lah jam 3 hari. Tapi mah ngala rezeki matian TV ko dah.
1: Udah kemandang lagu-lagu Minang ko ha di radio. Jadi matian lah. Beli agak sero lo mandangnya seketik ha.
2: Ayolah dah. Yo gak sero lo mandangnya mah. Asal tolah Rina mandangnya cik mo ah.
1: Ha, kemarilah marapek lah. Kok kabar kirim-kirim salam ke wak beko ke orang-orang nan dekat di wak ko aku bisa juga di siko mah. Aku namo programnya lama bana. Ah cubalah dari jam 3 ko sampai jam 6 sore beko.
2: Wayo, iyo sero ya. Yeah.

Iyo dun sanak pandanga. Untuk dun sanak nan suko jo lagu-lagu Minang. Silakan saja bakabuang jo program lama banang. Requestan lagu-lagu Minang kesayangan dun sanak kasadonyo. Program lama banang hadir satio hari Senin sampai hari Jumat. Dari jam 3 sampai jam 6 sore. Silakan saja dun sanak bakabuang di line telepon, WhatsApp atau media sosial kita. Program lama bana hanya di 93.0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Oke, tadi kita sudah mendengarkan satu lagu, My Mind Gue dari Naikila. Itu requestan dari Bang Fitro ya. Agak bergoyang ya kita malam ini gitu ya. Agak centil gitu kita malam ini. Dan lagu ini tuh kayak cocok buat cewek-cewek yang suka centil gitu ya. Ini lagu tuh cocok banget ya responer semua. Nah, untuk responer semua tanpa berlama-lama, Nica udah ada dua lagu dengan Caramu Papinka dan Harmoni dari Padi. Itu requestan dari dengan Caramu itu dari Bang Cinta Dalam Diam dan Harmoni dari Bang Kafka. Tanpa berlama-lama ya para responers, Nica putarkan dua lagu ini dengan Caramu Papinka dan Harmoni dari Padi. Selamat mendengarkan.

0: Respon Radio adalah radio keluarga Anda.
1: Setiap hari, kami menghadirkan program-program yang memperkuat keluarga dengan nilai-nilai positif, memberikan edukasi, hiburan, dan informasi.
0: Dengan jangkauan siaran yang luas dan pendengar setia, Respon Radio menjadi media yang dipercaya untuk menyampaikan pesan yang menyentuh hati.
1: Ingin jasa, produk, layanan, atau pesan Anda dikenal dan diketahui lebih luas, kami siap membantu.
0: Langsung hubungi kami melalui WhatsApp di nomor 081-166-22-930. Sekali lagi, 081-166-22-930. Respon Radio terpercaya, hadir untuk keluarga, menyentuh hati, dan menginspirasi hidup.
1: Respon Radio, radio keluarga Anda.

93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Oke, responder semua, kita tadi sudah mendengarkan satu lagu ya responder, Luka Yang Kurindu. Aduh, di penghujung jam-jam kayak gini tuh lagunya agak galau gitu ya. Luka Yang Kurindu itu ibaratnya, masa orang udah yang nyakitin kita, kita malah inget sih gitu. Tapi emangnya kalau dia memberikan luka ke kita, emang kita selalu inget sih, emang gitu. Dan Nica pengalaman juga kayak gitu. Atau para responers ada pengalamannya kayak gitu. Nah, untuk para responers, kita sudah ada satu requestan lagu Kam Seupai dari Lollipop. Itu requestan dari tadi Kam Seupai itu dari Bang Fitro Lollipop. Dan para responers, tanpa berlama-lama ya, Nica mau nyapa dulu yang masih ada di live TikTok kita. Itu ada Ryan, ada Bang Fitro, ada Uda Ardi yang baru masuk nih. Aduh Uda, baru masuk Uda ya. Ada Bang Panju, ada Kak Tartila, ada Bang Ardi, Kak Venti, dan Bang Januar Sidan. Dan selebihnya penonton live TikTok yang tidak terlihat gitu ya. Dan para responder semua dimanapun berada, tetap berhati-hati ya. Dan kalau keluar, kalau bisa memakai masker karena kabut yang sudah tebal gitu ya, para responders. Dan tanpa berlama-lama, Nica akan memutarkan satu lagu Kam Seupai dari Lollipop. Selamat mendengarkan.

93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Oke, responder semua. Aduh, kita sudah berada di penghujung jam ketiga. Dan itu artinya akan berakhir juga program jaga malam hari ini. Untuk para responder semua, tetap jaga diri, jaga kesehatan juga di keadaan yang seperti ini, di kabut yang tebal seperti ini ya. Dan Kota Padang juga udah menjadi menjadi siaga ya sekarang ya, banyak-banyak minum air putih juga, kalau perlu keluar pakai masker ya para responder semua. Dan untuk para responder semua dimanapun berada hari ini, malam minggu ini, tetap berhati-hati, jaga kesehatan. Dan untuk para responder semua, have fun untuk malam minggunya dan weekendnya. Dan kita akan bertemu lagi di program-program selanjutnya para responders. Itu besok pagi ada dengan penyiar kita, itu Cici. Para responders masih bisa mendengarkan kami besok pagi ya para responders. Dan untuk semua responders semua, selamat beristirahat malam ini. Dan saya Nica pamit undur diri, jaga kesehatan dan selamat weekend. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan satu lagu penutup, Rindu Kurindu dari Mahalini dan Jika Nanti Kita Lupa dari Anden. Selamat mendengarkan dan selamat malam.

Ya, 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Selamat ya pagi pendengar Respon Radio dimanapun berada. Apa kabarnya ya di minggu pagi ini? Ya, semoga Respon semuanya masih dalam keadaan sehat, bahagia, dan tentunya sudah menikmati santainya hari Minggu. Sobat Respon semuanya, selamat datang di program Semangat Pagi. Buat Respon yang masih rebahan di tempat tidur, silakan nikmati dulu ya. Yang sedang ngopi sambil nikmatin udara pagi, wah itu jangan, itu juga pilihan yang tepat nih. Dan buat Respon semuanya yang pagi ini juga sudah punya agenda, mau jalan-jalan, olahraga, kumpul bersama teman, keluarga, atau mungkin tetap bekerja karena minggu bukan berarti semua orang libur ya. Dan apapun aktivitas Respon semuanya di pagi ini, semoga hari Minggu bisa menjadi ruang untuk sedikit berhenti, menarik nafas, dan melihat kembali perjalanan kita selama satu minggu terakhir. Ya, buat Respon semuanya, selamat bergabung di program Semangat Pagi bersama dengan Viko tentunya, yang menemani Respon semuanya selama 2 jam ke depan di edisi 13 September 2026. Respon semuanya, karena ya biasanya ya minggu itu bukan cuma tentang istirahat loh. Minggu juga menjadi bagian atau waktu yang tepat untuk bertanya kepada diri sendiri, minggu ini apa yang sudah kita lakukan gitu ya, apa yang sudah kita pelajari, apa yang sudah kita mulai, dan apa yang tidak kalah penting. Dan kita akan belajar bersama di mana, bagaimana kita konsisten dan tidak menunggu motivasi datang terlebih dahulu. Oleh sebab itu, bagaimana kita belajar konsisten, karena bisa jadi yang membuat kita berhasil bukanlah seberapa besar semangat kita di hari pertama, tetapi seberapa kuat kita tetap melangkah ketika semangat itu mulai hilang. Ya, Piko putarkan lagu untuk membuka perjumpaan kita, It Depends dari Chris Brown, akan menemani kita semuanya pagi ini.

0: Sukses menjadi idaman setiap orang.
1: Profesor Insinyur Samuel Tirta Miharja akan menuntun Anda menuju sukses.
0: Kepemimpinan dan komunikasi adalah bidang keahliannya dan sudah meraih banyak kesuksesan melalui bermimpi.
1: Beliau tidak akan berhenti bermimpi.
0: Simaklah dan raihlah sukses bersamanya dalam bermimpi satu menit.
2: Saudara pendengar, banyak orang tidak mau berubah karena takut gagal. Beberapa hal yang mereka takutkan antara lain, takut gagal, takut dikritik, takut malu, takut menanggung risiko, takut dibicarakan orang, termasuk takut mati. Michael Jordan, seorang pemain basket profesional yang terkenal berkata, "Saya gagal memasukkan 9.000 tembakan dalam karir saya. Saya mengalami kekalahan dalam lebih dari 300 pertandingan. 26 kali saya gagal melakukan tembakan terakhir yang penting. Saya berulang kali gagal dalam hidup saya. Tetapi itulah yang membawa kesuksesan bagi saya." Jenderal Douglas MacArthur yang terkenal dalam Perang Dunia Kedua berkata, "Tak ada jaminan dalam kehidupan ini. Yang ada hanyalah peluang." Perasaan takut atau khawatir dapat melumpuhkan orang untuk berani bertindak, apalagi kalau harus menghadapi perubahan. Ketakutan yang nyatanya jarang terbukti dapat membahayakan kesehatan kita juga. Oleh karena itu, marilah kita memberanikan diri untuk mengambil risiko, karena tindakan untuk gagal dan berhasil harus dilakukan dulu. Jadi mengapa kita tidak mengambil risiko dalam hidup ini?
0: Bermimpi satu menit telah dibukukan. Jika Anda berminat memilikinya atau ingin menyampaikan tanggapan Anda untuk program ini, kirimkan SMS Anda ke
1: 0855-885-1006.
0: Tuliskan kata kunci BSM, kemudian spasi, tulis pesan Anda, nama, dan juga kota Anda.
1: Atau PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063.
0: Sampai jumpa, sukses untuk Anda.

Ya, 93 Komando FM, respon radio-radio keluarga Anda. Selamat pagi kembali buat responan semuanya, selamat datang dan selamat bergabung kembali di program Semangat Pagi. Tentunya bareng Viko yang menemani responan semuanya di pagi hari ini ya. Ya, responan gimana kabarnya pagi ini? Semoga responan sehat, semangat. Dan yang paling penting adalah jangan cuma semangat di awal, tetapi berhenti di tengah jalan. Karena pagi ini kita ngobrolin sesuatu yang sebenarnya sederhana, tapi sering banget menjadi problem kita semua. Ya, sering banget yang menjadi masalah kita semua, yaitu belajar konsisten bukan menunggu motivasi. Ya, pernah gak sih responer? So, kita punya niat yang luar biasa, mau belajar bahasa Inggris nih gitu ya, mau rajin baca, mau olahraga, mau belajar untuk ujian, mau meningkatkan skill, bahkan mungkin mau bangun lebih pagi. Hari pertama tuh semangatnya luar biasa, hari kedua masih semangat, hari ketiga aduh nanti aja deh gitu ya, hari keempat motivasi entah pergi datang kemana. Nah, responer, seringkali kita mengira bahwa masalah itu adalah kurang motivasi. Padahal belum tentu nih, kita terlalu sering menunggu perasaan yang tepat untuk mulai. Nanti deh kalau udah mood saya belajar, nanti kalau udah semangat saya olahraga, nanti kalau udah punya waktu luang baru baca buku gitu ya. Nah, kita punya target yang sama selama setahun. Kita ingin punya kemampuan baru, tetapi setiap kali mau mulai kita nunggu motivasi. Akhirnya satu minggu belajar berhenti, dua minggu kemudian lagi berhenti, mulai lagi berhenti lagi gitu lah. Dan itu melelahkan. Yang lebih melelahkan adalah perasaan bersalah, karena kita tahu nih sebenarnya kita tuh bisa melakukan lebih banyak. Kita melihat orang lain berkembang, kita melihat kok ada teman gue yang bisa bahasa Inggris gitu ya, ada yang sudah punya portofolio, ada yang rajin baca dan banyak hal. Jadi solusinya apa sih? Mulailah mengganti pertanyaan. Jangan bertanya apakah saya sedang termotivasi, tapi apa langkah kecil yang bisa kita lakukan hari ini. Dan gak perlu pasang target 2 jam sehari, mulai saja dengan 10 menit setiap pagi kalau ingin baca buku. Dan itu dia responnya semuanya. Jangan mengejar kesempurnaan, kejar keberlanjutan dan teruslah konsisten.

0: Negara Indonesia, lautan yang terbentang luas, gunung-gunung tinggi menjulang. Kita tak akan pernah menemukan keindahan ini dimanapun. Alam, budaya, suku, keanekaragaman bahasa. Untuk itu, demi menjaga persatuan dan kesatuan, mari kita saling menghargai. Bertoleransi terhadap agama, suku, bangsa di negeri ini, dan bersatu padu untuk menolak segala bentukan diskriminasi, intoleransi, radikalisme, dan ekstremisme. Perbedaan bukanlah gergaji yang memutus tali persaudaraan. Perbedaan adalah rantai pemersatu bangsa. Karena kita Bhinneka Tunggal Ika.
1: Informasi ini disampaikan oleh

jalan. Ya mungkin awal tahun kemarin kita pernah berkata mulai sekarang pokoknya saya rajin baca gitu ya, atau mulai minggu depan saya mau belajar setiap hari, mulai Senin saya mau olahraga, mulai bulan ini saya mau meningkatkan kemampuan. Kita buat target, kita buat jadwal, kita melakukan banyak hal. Tapi kemudian datang suatu hari di mana ketika badan terasa lelah, pekerjaan sedang banyak, ada problem, ada ajakan teman, kita sedang tidak mood gitu ya. Nah, kalau kita kata besok yang biasa sering kita gunakan, kalau terlalu sering kita gunakan bisa menjadi pencuri yang sangat halus. Hari ini bilang besok, besok bilang lusa, lusa bilang minggu depan bilang bulan depan. Tahu-tahu satu tahun udah berlalu dan kita masih berada di titik yang sama. Responnya semuanya, motivasi itu memang menyenangkan. Dan ketika motivasi datang, rasanya kita tuh bisa melakukan apa saja nih. Nonton video motivasi semangat, dengan cerita orang sukses semangat, baca kata-kata inspiratif semangat, kita langsung kata oke deh, mulai hari ini gue mau berubah gitu ya. Hari pertama sih oke, hari kedua aduh masih jalan, hari ketiga tuh mulai terasa berat ya, hari keempat udah deh gerak dulu gak usah dilanjutin gitu ya. Nah kalau kita hanya bergerak nih ketika sedang termotivasi, maka kemajuan kita tuh juga akan bergantung pada suasana hati. Padahal hidup itu tidak selalu memberikan kita suasana hati yang ideal. Dan responnya semuanya, tetaplah melakukan sesuatu meskipun sedikit, meskipun perlahan, dan meskipun tidak sempurna. Minggu pagi ini kita lanjut nanti obrolan kita di segmen selanjutnya, belajar konsisten bukan menunggu motivasi. So stay tune di 93.0 FM.

0: Aduh, kok kabut asapnya makin tebel ya? Gimana ke sekolah besok nih? Belum lagi yang berangkat kerja kayaknya bakal kesusahan deh. Terus kesehatan kayaknya berpengaruh juga.
1: Kabut asap memang perlu kita waspadai, tetapi kepanikan justru tidak akan menyelesaikan keadaan. Yang perlu kita lakukan adalah tetap tenang dan melindungi diri. Kurangi aktivitas di luar ruangan jika tidak diperlukan. Gunakan masker saat harus beraktivitas di luar ruangan. Perbanyak minum air putih. Dan yang tidak kalah penting adalah jangan langsung percaya atau menyebarkan informasi yang belum jelas kebenarannya. Pastikan kita mendapatkan informasi dari sumber resmi dan juga terpercaya. Perhatikan anak-anak, lansia, dan keluarga di sekitar kita. Karena menghadapi kabut asap bukan tentang siapa yang paling takut, melainkan tentang bagaimana kita bisa tenang dan juga saling menjaga. Mari saling mengingatkan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio, radio keluarga Anda.

dari Pasar Baru Kasang, Jalan Lintas Padang Bukit Tinggi. Respon Radio 93,0 FM. Respon Radio, radio keluarga Anda.

Ya, 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Selamat pagi pendengar Respon Radio yang selalu setia untuk mendengarkan Respon Radio dimanapun berada. Tidak terasa nih responer, ya di jam pertama kita telah usai dan kita akan kembali nanti di jam kedua ya. Tetap bareng Viko di Respon Radio 93,0 FM.

0: Jumat pukul 7 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, jika terjadi gempa bumi, usahakan untuk tetap tenang. Kepanikan hanya akan menambah suasana menjadi lebih buruk. Gempa bumi yang terjadi biasanya hanya awalan yang akan diikuti oleh gempa yang lebih besar lagi. Karena itu jauhkanlah diri Anda dan keluarga dari bangunan kaca, jendela, atau apa saja yang bisa jatuh, seperti lampu gantung, lukisan, dan sebagainya. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.